0: mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
1: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
0: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi tersebut.
1: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
0: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
1: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Ribuan jemaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat obat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Didi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin-angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
2: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 akan berfokus pada tiga program penting, yaitu Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gusto School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
6: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Yang kita saat ini, karena nyuwun sewu, kami Pobdes kebanyakan dari swasta, Mas. Maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wabu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
8: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Bapak Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta Melutisan melaporkan.
2: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mendasari menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh khidmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
10: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
9: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
11: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
9: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marije Swebu.
12: Saya merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
9: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan, dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, bagaimana di hari Minggu pagi ini? Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya. Seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya, dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo. Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
2: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Halo RRI Pekanbaru, pendengar kembali saya sapa Anda, selamat pagi dan selamat mengawali aktivitas Anda di minggu pagi hari ini ya. Mungkin mengawali minggu pagi dengan sarapan menu favorit ya, sesuatu hal yang dilakukan yang bisa membangkitkan semangat ya, dan memberikan mood yang positif di hari ini pendengar ya. Jadi hari minggu adalah waktu terbaik untuk kembali mengisi semangat Anda, mengisi energi Anda pendengar, sebelum besok di hari Senin Anda sudah harus kembali menjalankan aktivitas Anda pendengar. Baik pendengar, satu lagu dari Musik Kimia dengan Dan Bernyanyilah Untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih.

0: Provinsi Riau. Mari bersama mendukung Green for Riau, sebuah gerakan memperkuat ketahanan iklim melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, serta restorasi gambut dan mangrove. Riau sedang menghadapi ancaman kebakaran hutan, banjir, dan kerusakan ekosistem. Dampaknya kita rasakan bersama, hari ini hingga masa depan. Karena itu, mari beraksi nyata, hentikan penebangan liar, tanam pohon, jaga gambut tetap basah, dan lindungi satwa endemik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Dea Bakery Shopping Faganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Padang Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: Kata-kata untuk para pejuang bangsa. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan para pejuang bangsa. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah, rela kehilangan segalanya demi melihat Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jasa para pahlawan mungkin tidak mampu kita balas, tetapi semangat perjuangannya masih diteruskan. Dahulu mereka mengangkat senjata melawan penjajah. Hari ini, tugas kita mengangkat ilmu dan karya untuk membangun negeri. Para pejuang tidak bertanya apa yang akan mereka dapatkan dari Indonesia. Mereka bertanya apa yang dapat mereka berikan untuk Indonesia. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan perjuangan mereka menjadi sekedar cerita sejarah. Jadikan pengorbanan mereka sebagai semangat untuk menjaga Indonesia. Mereka telah mewariskan kemerdekaan. Kini kita bertanggung jawab mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Wahai para pejuang bangsa, namamu mungkin telah tertulis dalam sejarah, tetapi semangatmu akan terus hidup di dalam dada setiap anak Indonesia. Terima kasih atas pengorbananmu. Kemerdekaan ini adalah warisanmu dan menjaganya adalah tanggung jawab kami. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Peringat Anda masih bersama kami di rangkaian Riau Pagi, dan saya masih akan menghadirkan beragam informasi dan musik, lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda semua nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Dapil Riau, Dr. Kamila Sari, meraih penghargaan Detik Sumatera Award 2026 untuk kategori Legislator Peduli Pemerataan Pendidikan dan Pembangunan Sumber Daya Perempuan. Penghargaan tersebut diterima Kamila dalam acara Detik Sumatera Award 2026 yang digelar Detik Sumbaksel dan Detik Sumut sebagai Regional Detik Kom di Sumatera. Acara berlangsung di Trans Hotel Jakarta Jumat 28 Agustus 2026. Dilansir dari Detik Sumbaksel, penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Transmedia Latif Harnoko, dan Kamila dinilai memiliki kiprah serta komitmen dalam memperjuangkan pemerataan pendidikan, hak perempuan, kepemudaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dr. Kamila Sari juga menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, anugerah tersebut bukan sekedar penghormatan pribadi, tetapi menjadi penyemangat untuk dapat terus memperjuangkan pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas SDM, khususnya di Provinsi Riau. Baik, pendengar, untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini, saya nanti masih akan hadir kembali menyapa Anda pendengar, ya, masih di rangkaian Riau Pagi, dan saya sudah menyiapkan beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda sambil menemani Anda untuk mengawali aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
4: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu lagu dari The Fly dengan Terbang untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini ya. Sampai saat ini, sampai waktu menunjukkan pukul 8 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, saya lihat dari studio Pro 1 RRI Pekanbaru, cuaca kota Pekanbaru masih cukup sejuk ya, masih berawan juga ya. Jadi pagi hari ini sepertinya memang cukup adem. Jadi bikin semangat ya mau beraktivitas di luar rumah. Belum lagi memang karena hujan yang cukup deras mengguyur kota Pekanbaru ya pada tadi malam ya, membuat udara yang beberapa hari terakhir ini sempat dikelilingi dengan asap ya, saat ini sudah mulai lebih sedikit membaik ya pendengar, walaupun mungkin masih belum 100% baik, tapi ya perlahan ya, slow but sure ya, cuacanya, udaranya, kualitas udaranya sudah mulai membaik ya. Baik, pendengar, di rangkaian informasi dan musik ya di kesempatan pagi hari ini di Riau Pagi, saya masih akan menghadirkan beberapa informasi di ruang dengar Anda. Salah satunya informasi yang masih banyak sepertinya orang yang tidak menyadarinya, pendengar ya, apa itu etika batuk di tempat umum. Siapa di antara Anda yang mungkin ada kondisi misalnya karena memang fisik lagi yang tidak prima gitu ya, atau juga mungkin karena tersedak misalnya, seperti itu pendengar. Jadi penting sekali ya untuk memperhatikan etika batuk di tempat umum. Jadi ini adalah salah satu kebiasaan baik yang memang wajib diterapkan ketika berada di ruang publik untuk bisa mencegah penyebaran kuman penyakit, pendengar ya. Gak mau dong disalahkan nih gara-gara Anda bawa virus nih, saya jadi ikutan batuk, ketularan ini segala macam. Gak mau ya. Jadi ketika seseorang batuk atau bersin tanpa menutup mulut ya, jutaan droplet atau percikan air liur yang mengandung virus dan bakteri dapat dengan mudah tersebar ke udara serta menempel pada berbagai permukaan benda di sekitarnya. Nah, penularan penyakit infeksi saluran pernafasan, misalnya saja seperti influenza, tuberkulosis, sampai dengan batuk pilek biasa, itu sangat rentan terjadi di tempat yang ramai pengunjung. Oleh karena itu, pendengar, kesadaran individu untuk menerapkan etika batuk yang benar tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menyelamatkan kesehatan orang lain yang berada di sekitar kita dari resiko tertular berbagai mikroorganisme berbahaya. Nanti akan saya bagikan informasi lengkapnya, pendengar. Tapi sebelumnya kita kembali ke satu lagu hiburan ya, dan kali ini saya punya satu lagu dari Melly Goeslaw dengan Lelaki Idaman.

0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit-amit.
1: Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
4: Beb, coba saya minta kue tadi.
5: Nih? Aku udah menemani kamu di suasana santai siang. Wah, ya, hari ini.
4: Enak juga ya.
3: Kamu bikin apa?
4: Mau buang sampah toh?
3: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
4: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
3: Buanglah sampah pada tempatnya.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, pentingnya penerapan etika batuk yang tepat dalam menekan laju penularan penyakit menular telah banyak dibuktikan melalui berbagai literatur kesehatan dunia ya. Jadi berdasarkan panduan resmi dari Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, menutup mulut dan hidung menggunakan tisu ataupun juga siku bagian dalam saat batuk terbukti secara efektif mampu menghalangi pergerakan droplet infeksius agar tidak mencemari lingkungan luar, pendengar. Jadi selain menggunakan siku bagian dalam atau tisu bersih, langkah pencegahan yang tidak kalah penting itu adalah segera membuang tisu bekas ke dalam tempat sampah tertutup ya. Setelah itu diwajibkan untuk langsung mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, atau Anda dapat menggantinya dengan mengaplikasikan hand sanitizer berbasis alkohol untuk memastikan tangan benar-benar steril dari sisa kuman yang menempel. Sayangnya pendengar, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya etika batuk di tempat umum terkadang masih sering diabaikan, misalnya dengan hanya menutup mulut menggunakan telapak tangan kosong, padahal kebiasaan menggunakan telapak tangan justru dapat mempermudah perpindahan kuman ke tombol lift misalnya, pegangan tangga, ataupun juga fasilitas umum lainnya yang sering disentuh oleh banyak orang secara bergantian ya. Jadi dengan membiasakan etika batuk yang benar di tempat umum adalah bentuk tanggung jawab sosial demi terciptanya lingkungan publik yang sehat dan aman. Jadi dengan langkah sederhana seperti menutup mulut dengan lengan atas dan rajin menjaga kebersihan tangan, Anda sudah turut berperan aktif dalam memutus rantai penyebaran penyakit menular di masyarakat.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!

Terus satu RRI Pekanbaru, pendengar Anda masih bersama kami di rangkaian Rio Pagi. Dan untuk Anda pendengar mungkin yang saat ini sedang mobile ya, sedang berkendara, tetap berhati-hati ya, dan pastikan untuk selalu mengutamakan keselamatan Anda. Pakai sabuk keselamatan ya, helm, selanjutnya juga pastikan untuk memperhatikan rambu-rambu lalu lintas pendengar, biar berkendaranya aman, nyaman, dan selamat sampai tempat tujuan. Baik, mendengar untuk Anda, kita kembali ke satu lagu hiburan pada pagi hari ini. Kali ini saya punya satu lagu dari grup band Gigi dengan Andai.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Pendengar, masih ada kebersamaan kita satu jam ke depan di rangkaian Riau Pagi untuk hari ini. Pendengar, nanti saya masih akan kembali menyapa Anda di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan juga nanti akan ada cek fakta yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Selanjutnya juga di Riau Siang akan ada program Idola Indonesia Layak Anak. Pendengar, untuk itu pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta hadir di ruang dengar Anda untuk hari Minggu 30 Agustus 2026. Pendengar, beredar video di media sosial Facebook yang memperlihatkan aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat dibagikan dengan narasi bahwa kericuan tersebut terjadi dalam aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Unggahan tersebut bahkan menyebut massa BEM UI terlibat aksi dorong dengan polisi dan menggunakan keterangan demo hari ini chaos. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut merupakan konten lama yang dibagikan kembali dengan konteks waktu yang keliru. Video tersebut ternyata merupakan dokumentasi aksi demonstrasi BEM UI pada 12 Juni 2026, bukan aksi pada 27 Agustus 2026. Hasil penelusuran menemukan video identik yang sudah beredar sejak Juni 2026 dan memperlihatkan mahasiswa BEM UI serta sejumlah perguruan tinggi terlibat aksi saling dorong dengan aparat di sekitar kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, ketika aparat memblokade jalan MH Tamrin menuju Bundaran HI. Sementara itu, demonstrasi pada 27 Agustus 2026 bukan diinisiasi oleh BEM UI, melainkan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Demikian, cek fakta.

Mendengar pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan papan interaktif digital atau PID kepada sekolah di Provinsi Riau untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Riau, Nilam Suri, mengatakan bahwa jumlah PID yang diberikan akan disesuaikan dengan kondisi dan juga kemampuan masing-masing sekolah, terutama ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik. Jadi untuk tahun ini, setidak-tidaknya sekolah besar diberikan 3 PID, namun pemberiannya itu tergantung kemampuan sekolah. Ya, jadi kalau diberikan 3 tetapi listriknya tidak cukup, ya tentunya PID tidak bisa dimanfaatkan. Jadi disampaikan oleh Nilam Suri, sekolah dengan jumlah siswa dan ruang belajar yang banyak dinilai lebih membutuhkan perangkat tersebut, dan pemanfaatan PID diharapkan dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif, cepat, dan maksimal. Nilam juga menyebutkan jumlah sekolah yang tercatat di Riau mencapai sekitar 11.000, namun tidak seluruhnya merupakan sekolah aktif karena terdapat sekolah baru yang datanya belum lengkap maupun sekolah yang akan berhenti beroperasi. Pendengar, penyaluran PID tersebut diharapkan dapat memperluas pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah-sekolah Riau.

0: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.
1: Update berita dulu sambil lihat YouTube yang lagi trending. Iya, Ma.
2: Tiap hari udah kerja dari pagi sampai malam. Weekend kayak gini masih aja mainin HP. Adik juga. Udah dong main gamenya sayang, kasihan itu matanya.
3: Ya, bentar, Ma.
2: Pa, ajak dong anaknya ngobrol. Main kek atau ngapain kek?
1: Ya deh, bentar ya, Ma. Dek, main bimpong yuk.
3: Yuk, adek mau.
4: Ah, pukul.
3: Smash. Hore, adek menang.
2: Soft drink is coming.
3: Mama, tadi adek menang loh.
2: Ih, hebat anak mama.
5: Manfaatkan akhir pekan Anda untuk berkomunikasi aktif dan berkualitas dengan keluarga.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, grup musik legendaris Raja kembali memperkuat eksistensinya di belantika musik tanah air dengan melepas single terbaru bertajuk Permaisuri. Rilisan di bawah naungan label Istana Musik ini menjadi karya anyar ya, mereka yang dihadirkan khusus bagi seluruh pecinta musik Indonesia. Pendengar, lagu Permaisuri diciptakan langsung oleh sang vokalis Ian Kasela. Melalui lagu bergenre pop ini, Raja kembali menunjukkan karakter utamanya dalam merangkai kisah asmara lewat balutan lirik yang emosional serta melodi khas ya, yang pastinya mudah melekat di telinga pendengarnya. Jadi mengikuti jejak kesuksesan tembang ikonik mereka, Cinderella, single ini hadir sebagai bentuk eksplorasi cerita cinta dengan warna yang berbeda. Kalau misalnya Cinderella itu berfokus pada kisah cinta yang membekas, nah Permaisuri menggambarkan sosok seseorang yang begitu berharga dan menjadi pusat bagi dari seluruh perjalanan kasih pendengar.

Jadi kayak ingat nih, kemarin kan kita abis ketemu sama J Rockstar dan di situ kita terinspirasi. Ada yang jogetnya keren banget. Kalian tahu, masih inget enggak? Masih inget kan? Nah, gimana kalau kita joget bareng kayak gitu?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sejak hampir sebulan harga BBM naik, sejumlah harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan, salah satunya harga beras.
2: Sita uang tunai senilai 301 miliar terkait dugaan TPPU dengan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit.
3: Nah, itu dia. Tiap hari ada aja berita pejabat korupsi, harga BBM naik, kebutuhan pokok juga naik. Belum lagi lihat komentar di media sosial, wah bikin kesel aja.
4: Kenapa? Kesel sama siapa? Dari tadi ngomel terus.
3: Ya kesel lihat keadaan sekarang lah bang. Di media sosial juga sama. Orang gampang kali saling serang. Beda pendapat dikit, langsung hujat.
4: Nah memang kita hidup di negara yang merdeka. Tapi merdeka bukan berarti bisa ngomong apa saja tanpa tanggung jawab. Kita juga harus menghargai pendapat orang lain.
3: Jadi kritik itu boleh asal pakai fakta, disampaikan dengan sopan dan tidak menyebarkan kebencian, gitu maksudnya.
4: Betul. Dulu para pejuang memperjuangkan kemerdekaan supaya rakyat punya hak untuk bersuara dan hidup lebih baik. Jangan sampai kebebasan itu malah membuat kita saling bermusuhan.
3: Iya juga ya. Berarti sebelum berkomentar, kita harus pikir dulu gimana dampaknya.
4: Ya betul. Karena ya, kata-kata itu bisa memberi semangat, tapi sebaliknya juga bisa menyakiti orang lain.
3: Iya juga ya.
5: Kata-kata untuk para pejuang bangsa. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan para pejuang bangsa. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah, rela kehilangan segalanya demi melihat Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jasa para pahlawan mungkin tidak mampu kita balas, tetapi semangat perjuangannya masih diteruskan. Dahulu mereka mengangkat senjata melawan penjajah. Hari ini, tugas kita mengangkat ilmu dan karya untuk membangun negeri. Para pejuang tidak bertanya apa yang akan mereka dapatkan dari Indonesia. Mereka bertanya apa yang dapat mereka berikan untuk Indonesia. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan perjuangan mereka menjadi sekedar cerita sejarah. Jadikan pengorbanan mereka sebagai semangat untuk menjaga Indonesia. Mereka telah mewariskan kemerdekaan. Kini kita bertanggung jawab mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Wahai para pejuang bangsa, namamu mungkin telah tertulis dalam sejarah, tetapi semangatmu akan terus hidup di dalam dada setiap anak Indonesia. Terima kasih atas pengorbananmu. Kemerdekaan ini adalah warisanmu dan menjaganya adalah tanggung jawab kami. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Interaktif Digital atau PID dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan Inhu Joni Marianto mengatakan pihaknya sedang melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan program bantuan tersebut. Menurutnya bantuan PID sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi di sekolah. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu guru untuk menyampaikan materi secara lebih menarik dan juga interaktif kepada para peserta didik. Dan beliau berharap Indragiri Hulu dapat memperoleh bantuan PID pada tahun ini sesuai dengan program yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan BPMP Riau agar proses pengajuan dan pemenuhan persyaratan bantuan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya bantuan PID, sekolah di Indragiri Hulu diharapkan semakin mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran serta mendukung peningkatan mutu pendidikan.

0: Oke Bun, terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.

0: Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, komunitas Akademi Gerakan Sinergi Guru atau Gasing Riau menggelar pelatihan intensif bertema penguatan digitalisasi pendidikan dan implementasi kurikulum berbasis pembelajaran mendalam di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Riau. Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 61 orang guru dari 11 kabupaten dan kota di Provinsi Riau, dengan Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi satu-satunya daerah yang tidak mengirimkan peserta. Sebanyak 24 orang juga terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan kegiatan. Ketua Komunitas Gasing Riau Badrul Aini mengatakan pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan baru kepada para guru, khususnya dalam memperkuat penerapan kurikulum dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Menurutnya, perkembangan teknologi dan perubahan karakter peserta didik menuntut guru untuk mampu beradaptasi dengan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan interaktif. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian Riau Pagi. Nanti saya akan kembali menyapa Anda pendengar di Riau Siang di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya, saya juga akan menghadirkan program Idola Indonesia Layak Anak, dan kemudian juga di pukul 11 waktu Indonesia Barat Anda akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: ya. Terus. Yah, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neo-kolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu lagu dari Nala dengan Aku Bisa. Bisa, semuanya bisa. Dan anak-anak hebat di luar sana pasti bisa. Bisa terus berprestasi ya. Dan pastinya sebagai orang tua harus bisa terus mensupport, mendukung kegiatan positif anak ya. Baik pendengar, untuk selanjutnya ya, hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, mari sama-sama kita ikuti program Idola Indonesia Layak Anak RRI Pekanbaru. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyimak dan mengikuti penampilan dari Sekolah Pelita Hati Kids.
1: Dunia Anak, Dunia

0: Kursi rinari persembahan ditarikan sebagai tambang sambutan. Selamat datang kami ucapkan dan kawan-kawan sekalian.
1: Sunyi sepi di malam kelam, menatap langit tak bertuhan. Izinkan saya mengucapin salam untuk semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jalan-jalan ke kota Pekanbaru. Jangan lupa beli buah. Mari mulai acara dengan ilmu baru. Semoga bermanfaat dan berkah.

0: Bill zeg mir immer wa zug mir mama. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di rumah, tadi program Idola Anak kali ini udah dibuka sama penampilan menyanyi dan pantun oleh Kiki dan teman-teman tadi ya Kiki ya?
2: Iya.
1: Boleh deh Kiki yang lagi nemenin kakak sekarang kenalan dulu, Kiki dari sekolah mana sih?
2: Pelita Hati Kids.
1: Pelita Hati Kids, oh di situ banyak teman-temannya?
2: Banyak.
1: Ada berapa teman Kiki? Ada banyak deh pokoknya ya. Kalau gitu kita langsung aja teman-teman menyaksikan penampilan selanjutnya, yaitu ada penampilan tari payung. Kiki, boleh kita panggil dulu teman-teman Kiki? Ada Naila,
2: Naila, Cen-Cen, Hana,
1: Almira,
2: Almira,
1: Aira,
2: Aira,
1: dan Liona.
2: Dan Liona.
1: Boleh teman-teman kesini dong?
2: Teman-teman kesini dong.
1: Silakan teman-teman.

0: keren banget tadi teman-teman Kiki udah nampilin tari apa tadi?
1: Payung.
0: Tari payung. Kiki tahu nggak siapa yang ngajarin teman-temannya tadi?
1: Bunda Dea, Bunda Rija, Bunda Sopi.
0: Keren banget bunda-bunda dari teman-teman sekolah Pelita Hati Kids. Nah, sebelum kita lanjut nih, Kasarnya mau ngingatin kalau misalnya acara Idola Anak bisa disaksikan di YouTube RRI Pekanbaru dan bisa didengarkan di Pro 1 99,1 MHz. Yuk kita lanjut yuk, kita panggil teman selanjutnya boleh?
1: Boleh.
0: Boleh. Nah, selanjutnya itu ada Hana.
1: Hana
0: yang akan membacakan surat pendek dan surat Maryam. Boleh dong? Hana ke sini dong.
1: Hana ke sini dong.
0: Boleh Hana, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

يوم ولدت ويوم أموت يوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق.

0: قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah. Tadi teman Kiki udah bacain surat pendek Maryam ya?
2: Iya.
1: Iya. Nah, kita lanjut ke teman Kiki lagi, Aira, yang akan membacakan hadis. Ada hadis menuntut
2: ilmu.
1: Ilmu, ada hadis menjaga kebersihan, dan ada hadis tentang makan dan minum sambil
2: berdiri.
1: Nah, boleh deh Aira ke sini dong.
2: Aira ke sini dong.
1: Silakan Aira.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis menuntut ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalabul ilmi farijatun ala kulli muslimin. Hadis jaga kebersihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

راه لا يسربنها أحد قائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Nah, tadi teman-teman, teman-temannya Kiki udah sorry, Aira aja. Aira sendirian tadi kan?
1: Iya.
0: Iya, Aira udah ngebacain hadis-hadis tentang apa aja tadi? Menjaga kebersihan,
1: menuntut ilmu
0: sama larangan makan
1: dan
0: minum berdiri. Kiki udah melaksanakannya belum?
1: Sudah,
0: boleh bilang ke mikrofon biar teman-temannya dengar. Kiki udah melaksanakannya belum? Sudah. Boleh deh, kita lanjut ke teman-teman Kiki yang mau nampilin. Nampilin apa tuh mereka?
1: Pacu Jalur.
0: Nah, boleh deh kita baca siapa aja yang mau nari ya?
1: Arjuna, Mika,
0: Sandi,
1: Hana,
0: Faruk,
1: dan Aca.
0: Boleh, teman-teman kesini dong.
1: Silakan
0: teman-teman Kiki.

0: Keren banget teman-teman.
1: Iya benar, keren banget tadi ya teman-teman Kiki ya. Udah iya. Tampil nari apa tadi Kiki?
0: Pacu Jalur.
1: Nari Pacu Jalur, Kiki pandai gak narinya? Gak pandai, oh berarti memang hebat ya teman-teman Kiki ya, bisa hafal ya.
0: Iya.
1: Kalau gitu kita lanjut Ki. Ke ada nyanyi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kiki hafal gak lagunya? Gak hafal juga, kalau gitu kita dengar teman-teman Kiki nyanyi ya.
0: Iya.
1: Nyanyi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada Mika.
0: Mika.
1: Cen-cen.
0: Cen-cen.
1: Raisa.
0: Raisa.
1: Sandi.
0: Sandi.
1: Dan
0: Arjuna.
1: Arjuna.

0: Ih, tadi teman-teman Kiki udah nyanyiin lagu apa tadi, Ki?
1: Anak 7 kebiasaan.
0: Anak sehat. Indonesia?
1: Hebat.
0: Hebat. Hafal kok Kiki itu. Nah, kita lanjut, Ki. Kita udah ngeliat tuh teman-teman Kiki udah pada pakai baju cantik-cantik ya.
1: Iya.
0: Ya kan ada pakai rok merah, bawa kipas. Kiki tahu nggak mau nampil apa mereka? Teman-teman Kiki mau nampilin tari Bali. Boleh deh disebutin siapa aja tuh teman-temannya yang mau nampil?
1: Alesha,
0: Alesha,
1: Iza,
0: Raisa. Raisa. Silakan teman-teman, Kiki panggil teman-teman ke sini dong.
1: Teman-teman ke sini dong.
0: Silakan teman-teman.

0: Ki, tadi nonton gak temennya tampil?
1: Nonton.
0: Keren-keren dan cantik-cantik gak?
1: Keren dan cantik.
0: Kalau gitu, kita lanjut deh ke penampilan. Penampilan apa ini? Oh, baca doa.
1: Baca doa.
0: Ada doa apa aja? Naik?
1: Kendaraan.
0: Terus untuk kedua?
1: Orang tua.
0: Orang tua. Dan terakhir kebaikan? Dunia dan akhirat. Ini teman Kiki yang mau bacain. Ada siapa ini? Ada? Hana.
1: Hana.
0: Ada Hana. Hana sendirian aja yang baca. Panggil dong Hananya ke depan.
1: Hana kesini dong.
0: Hana kesini dong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Robbina lamun qalibun. Doa untuk kedua orang tuaku. Bismillahirrahmanirrahim. Bifirsi waliwalidayya warhamhuma kama rabbana qalibun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dunia Anak.
2: Selanjutnya ada penampilan Tari Maumere yang akan ditampilkan oleh Aska, Farik, dan Kiki. Selamat menyaksikan.
3: Roposari.

0: lagi sama teman-temannya. Gimana tadi narinya? Gimana tadi goyangnya? Gini-gini. Kiki, lama enggak latihannya tadi? Lama? Boleh pakai mic-nya? Sebentar, Kak, gitu.
1: Sebentar,
0: Kak. Sebentar atau lama? Lama ya. Biar kompak gitu sama teman-temannya tadi ya. Ini Kiki pakai yang kuning-kuning ini, siapa yang bikinin?
1: Bunda.
0: Bunda, ada bilang makasih ke bundanya?
1: Ada.
0: Ada. Oke deh, teman-teman. Kiki, kita ke sini dikit. Sini dikit lagi. Nah, kita lanjut lagi ya Kiki ke penampilan fashion show yang akan ditampilkan oleh seluruh adik-adik dari sekolah Pelita Hati Kids. Ya kan, Kiki juga tampil? Iya, oke. Boleh deh, teman-teman.

0: teman-teman, segitu aja idola anak Indonesia layak anak hari ini. Boleh teman-teman semua kita tepuk tangan dulu dong. Yeay. Terima kasih teman-teman dari sekolah Pelita Harapan Kids, Pelita Hati Kids, maaf banget. Nah, Kak Sania segini aja menemani teman-teman. Penampilan hari ini akan ditutup dengan nyanyi bersama ya. Nyanyi bersama yaitu lagu I Love Mommy. Teman-teman, kita dadah-dadah kamera dulu ya. Sampai jumpa. Dadah.
1: I love you, Mom.

0: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Pendengar, tidak terasa sampai di sini kebersamaan kita, dan tadi baru saja Anda ikuti program Idola Indonesia Layak Anak. Selanjutnya, Anda akan bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan juga rangkaian Riau Siang nanti akan berlanjut bersama rekan saya Pran ya, hingga Riau Sore di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Selamat siang dan sampai jumpa.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golfpreneur Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
3: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: Performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Atas hasil ini Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Kami sih punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Kirasi!
3: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan maksimal Milian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paul, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya, pada babak pertama, timnya terlalu pasif. Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama, kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut, kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut. Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0, dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan Tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara Tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief the Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita berjuang mulai hari ini, kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan, dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi, perjalanan, dan lain-lain. Kami dapat sampaikan kita dari Indonesia bersiap untuk bisa mengandalkan kalian dalam pertanding, maka kita memberikan fokus, semangat, dan mental kalian untuk bertanding.
1: Para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief the Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu ke Menpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi, di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami, mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Ya, pastinya sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Benar pastinya ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi coachnya melihat para fans pun senang, jadi membuat coachnya jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Din Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we play very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka satu pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar Arenanet. Wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin ya, saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang di sana, saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sampai set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya dengan Apri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya pastinya recovery yang baik juga, makannya juga harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih kita harus konsisten aja untuk menjaga badan.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya Richie Duta Ricardo juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Untuk babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi pertandingan yang memberi permainan yang lebih hormat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesar Yo Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali menyapa Anda siang hari ini. Melanjutkan kebersamaan kita dalam Riau Siang dan nanti akan berlanjut dengan Riau Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ragam program informasi dan musik akan kami hadirkan menemani aktivitas siang hari Anda di akhir pekan ini. Dan tentu saja dari laman dan juga informasi terupdate dari sumber terpercaya. Tetap bersama Persatu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi dalam program Riau Siang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dea Bakery Shopping Vaganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung satu unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
4: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
5: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
4: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
5: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
4: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
5: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
6: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat siang di minggu siang hari ini pendengar. Dan mungkin pertanyaannya sederhana ya, hari ini mau produktif atau santai? Wah, di akhir pekan ya. Ada yang sejak pagi mungkin udah beres-beres rumah, mencuci, memasak, olahraga, bahkan menyiapkan pekerjaan untuk hari esok. Tapi ada juga yang memilih rebahan, tidur siang, nonton, atau mungkin santai sambil ngopi, atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah lalu, mana sih yang lebih baik? Jawabannya adalah keduanya boleh, karena hari Minggu itu bukan perlombaan untuk membuktikan siapa yang paling sibuk atau yang paling santai. Dimana produktif di hari Minggu itu tidak berarti harus membuka laptop, membuka gawai, atau menyelesaikan pekerjaan kantor. Produktif itu bisa berarti merapikan kamar, bisa membersihkan kendaraan, menyiapkan kebutuhan untuk esok hari, atau mungkin olahraga ringan, kemudian makan bersama keluarga dan juga memasak bersama keluarga, atau mungkin menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang tersayang. Dan aktivitas sederhana seperti ini pendengar adalah direkomendasikan ya sebagai aktivitas akhir pekan yang tetap bermanfaat. Santai juga ada manfaatnya. Nah ini nih yang kadang kita lupakan. Istirahat itu bukan berarti malas ya. Jika selama 6 hari tubuh dan pikiran itu terus bekerja, hari Minggu itu bisa menjadi kesempatan untuk mengurangi yang namanya ritme. Tidur cukup, menikmati musik, ngobrol bersama orang-orang tersayang, melakukan hobi atau sekedar duduk menikmati suasana rumah, itu bisa menjadi bagian dari recovery. Konsep work-life balance sendiri menempatkan waktu relaksasi, keluarga, hobi, dan kesehatan sebagai bagian penting dari kehidupan yang seimbang. Jangan sampai Minggu itu malah membuat Anda menjadi stres ya, ini juga penting. Kadang kita membuat daftar kegiatan ya di hari Minggu itu terlalu panjang. Harus bersihkan rumah, harus berolahraga, harus belanja, dan lain-lainnya. Dan akhirnya Minggu itu bukannya santai, malah terasa seperti hari kerja kedua. Nah, lalu ada tipsnya nggak, Pran ya? Ada 3 tips ya yang bisa Anda pilih ya. 3 hal yang penting yang bisa Anda pilih. 1 pekerjaan rumah, 1 aktivitas untuk tubuh, 1 lagi aktivitas yang membuat hati senang. Ya, dan bisa juga kita memperkenalkan atau mungkin melakukan pola yang terbalik ya. Ada pola yang terbalik di mana 3 hal yang harus diselesaikan adalah misalnya mencuci, merapikan rumah, dan belanja kebutuhan. Kemudian yang kedua, misalnya tidur siang dan membaca buku. Nah yang satunya, siapkan pakaian, agenda, atau kebutuhan kerja. Dengan begitu Minggu itu tetap terasa santai, tetapi esok harinya tidak dimulai dengan kepanikan atau gerusa-gerusu ya. Pertanyaannya adalah, Minggu itu lebih banyak produktif atau santai? Atau mungkin jika hari Minggu ada tipe yang bangunnya itu memang agak sedikit dilamain atau bagaimana ya. Yang jelas pendengar, Minggu itu tidak harus penuh dengan aktivitas ya, tetapi juga tidak harus dihabiskan dengan bermalas-malesan. Ada kalanya kita juga perlu produktif, ada kalanya juga kita perlu berhenti sejenak karena tubuh yang terus dipaksa bekerja membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga, dan pikiran yang mendapatkan ruang untuk beristirahat bisa kembali menghadapi rutinitas dengan lebih siap.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
4: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
4: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
4: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
3: Jangan marah-marah dong sayang.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi dalam Riau Siang di program informasi dan musik kali ini dari laman rri.co.id, di mana banjir bandang dapat datang dengan cepat dan membawa air dalam jumlah yang besar. Dari kejauhan, alirannya bahkan bisa terlihat seperti dinding air yang mirip tsunami, dan juga banjir bandang atau flash flood berbeda dengan banjir yang biasanya naik secara perlahan. Air dapat mengalir deras dalam waktu singkat dan menyapu wilayah yang dilewatinya. Melansir berbagai sumber, banjir bandang biasanya terjadi setelah hujan deras dalam waktu singkat, namun hujan bukan satu-satunya penyebab munculnya banjir bandang. Longsor, bendungan alami yang jebol, dan aliran air yang tiba-tiba juga dapat memicu banjir bandang, di mana di daerah pegunungan kondisi ini bisa membuat air bergerak semakin cepat. Lereng yang curam membuat air lebih mudah mengalir menuju tempat yang lebih rendah. Aliran tersebut kemudian dapat membawa lumpur, batu, pasir, dan berbagai benda yang dilewatinya. Dan banyak material yang terbawa membuat aliran banjir bandang terlihat semakin besar, di mana air yang bergerak melalui lembah atau sungai sempit juga dapat terlihat seperti satu aliran besar. Nah, inilah salah satu alasan banjir bandang itu terkadang terlihat seperti tsunami, dan juga air yang datang dalam jumlah besar dan bergerak cepat dan dapat menciptakan pemandangan seperti gelombang atau dinding-dinding air. Meski demikian, keduanya memiliki penyebab yang berbeda, di mana tsunami itu terjadi karena perpindahan air laut dalam jumlah yang besar, biasanya akibat gempa bawah laut, longsor, atau mungkin aktivitas gunung api. Tsunami itu juga tidak selalu terlihat seperti ombak raksasa. Ketika mencapai daratan, air tsunami dapat terlihat seperti arus air yang naik dan juga bergerak dengan cepat. Sedangkan banjir bandang ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, di mana kondisi tersebut membuat masyarakat memiliki waktu lebih sedikit untuk menyelamatkan diri. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Persatu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Jelang seruan azan zuhur yang akan berkumandang sesaat lagi pendengar, mungkin di tengah kesibukan mungkin ada juga banyak hal yang sudah Anda kerjakan hari ini. Namun ketika suara azan yang sebentar lagi akan berkumandang, mari kita berhenti sejenak, berikan kesempatan kepada diri untuk mengingat bahwa ada kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan. Salat bukan sekedar jeda dari aktivitas, tetapi juga ruang untuk menenangkan hati, mengadu, bersyukur, dan memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu, mari kita persiapkan diri, tinggalkan sejenak kesibukan dunia. Bagi yang sedang dalam bepergian, semoga menemukan tempat yang nyaman untuk beribadah. Dan bagi yang berada di rumah, mari bersiap menyambut waktu zuhur yang akan tiba. Dan mari pendengar, kita dengarkan seruan azan zuhur yang akan berkumandang untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
4: Bentar lagi lah, Bu Tri.
3: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
4: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
3: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
4: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
3: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
4: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Riau Siang Pendengar, kami hadirkan informasi kali ini masih dari laman rri.co.id. Pendengar, ungkapan bagai makan buah simalakama sudah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dan peribahasa tersebut menggambarkan keadaan ketika seseorang menghadapi dua pilihan yang sama-sama sulit. Namun buah simalakama ternyata bukan sekedar bagian dari peribahasa. Nama tersebut merujuk pada tanaman mahkota dewa atau Palearia macrocarpa. Melansir berbagai sumber, tanaman mahkota dewa merupakan tanaman asli Indonesia yang berasal dari wilayah Papua, dan tanaman ini kemudian banyak dibudidayakan di berbagai daerah lain di Indonesia. Dan buahnya berbentuk bulat dengan permukaan yang licin. Saat masih muda, buahnya berwarna hijau dan akan berubah menjadi merah ketika sudah matang. Sekilas buah yang sudah matang terlihat cukup menarik karena warnanya merah cerah, namun buah tersebut tidak dapat dikonsumsi sembarangan seperti buah pada umumnya. Bagian biji mahkota dewa dikenal mengandung senyawa yang bersifat beracun. Karena itu masyarakat perlu berhati-hati dan tidak mengkonsumsi buah dalam kondisi segar secara sembarangan. Di mana mahkota dewa lebih dikenal sebagai tanaman yang digunakan dalam pengobatan tradisional. Bagian yang dimanfaatkan antara lain adalah daging buah, kulit buah, daun, dan

Peribahasa hingga tanaman asli Papua, buah simalaka memiliki cerita yang cukup panjang, di mana buah tersebut menunjukkan bagaimana tanaman dapat melekat kuat dalam bahasa dan juga kehidupan masyarakat Indonesia. Informasi selengkapnya pendengar bisa diakses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih ya sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
5: Kemerdekaan sering kita bayangkan lewat bendera yang berkibar atau upacara setiap bulan Agustus. Padahal, di zaman sekarang, makna kemerdekaan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Merdeka adalah saat kita bisa memilih untuk tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbuat curang. Merdeka ketika berani menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu setiap hari dengan sikap yang baik, saling menghormati, dan terus memberi manfaat. Karena Indonesia yang semakin kuat dimulai dari masyarakat yang mampu memaknai arti merdeka dalam kehidupan sehari-hari.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru mendengar jelang Warta Riau Siang yang akan hadir pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pertama anak melihat konten di media sosial, lalu anak mulai tertarik dan mengikuti akun tertentu, akun-akun propaganda, akun-akun ekstremisme berbasis kekerasan. Kemudian secara eksklusif mereka masuk dalam grup WA atau Telegram. Kemudian di dalam grup itu mulai menerima propaganda-propaganda secara intens, baik itu video-video gore, video-video kekerasan.
1: Memang cukup terasa bagi kami sebagai pelaku UMKM. Lagi sekarang harga kebutuhan pokok dan bahan baku membuat biaya untuk menjalankan usaha ikut meningkat. Kami harus lebih pintar lah dan menyesuaikan harga jual, tetapi tetap berusaha supaya harga tidak terlalu membebani pelanggan. Harapannya kondisi perekonomian ke depan bisa semakin stabil.

kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Biodiversity Safeguard diterapkan di kawasan PLTA Koto Panjang, kolaborasi jaga hutan dan satwa liar. Pemerintah pusat akan salurkan papan interaktif digital untuk mendukung digitalisasi pembelajaran di sejumlah sekolah di Riau. Warta Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bona FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Biodiversity Safeguard diterapkan di kawasan PLTA Koto Panjang, kolaborasi jaga hutan dan satwa liar. Berikut Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
1: Upaya menjaga keanekaragaman hayati di kawasan PLTA Koto Panjang, Kabupaten Kampar, terus diperkuat melalui penerapan program Biodiversity Safeguard. Program tersebut menjadi langkah bersama untuk menjaga hutan, satwa liar dan ekosistem perairan, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan. Kepala Desa Pulau Gadang, Kabupaten Kampar, Sofian mengatakan bahwa kawasan hutan di sekitar Batang Ulak memiliki kekayaan alam yang sangat penting untuk dijaga. Pemerintah Desa Pulau Gadang telah mulai melakukan penanaman aren di sejumlah lokasi. Kedepannya, kegiatan tersebut diharapkan mampu mendapat dukungan melalui kolaborasi dengan Riau Satwa Foundation, WWF Indonesia, PLN, berbagai pihak lainnya.
2: Jadi ada hutan yang sedikit agak gundul atau yang tidak lebat sekali, kita tumpang sari dengan aren. Ini kalau kita tengok hasil aren, kalau kita betul-betul merawatnya, ini kan sangat luar biasa juga, banding-banding dengan sapi. Ya, aren ini adalah tanaman kehutanan ya, yang sangat produktivitas. Nah ini kami sudah memulainya menanam di pinggir-pinggir danau. Dan kabarnya insya Allah kawan-kawan dari RFS dan juga WWF akan berkontribusi melakukan penanaman penghijauan di pinggir danau Koto Panjang dengan menanam jenis varietas aren tadi.
1: Sementara itu, tim leader sipil bendungan dan lingkungan PLN PLTA Koto Panjang, Yauma Audina, mengatakan terdapat beberapa lokasi lain yang kondisinya lebih kritis karena vegetasinya telah mengalami kerusakan cukup berat. Namun, sebagian lokasi tersebut berada di wilayah yang lebih jauh dan sulit dijangkau. Oleh sebab itu, untuk tahap awal, kegiatan difokuskan pada kawasan yang berada lebih dekat dengan area bendungan.
3: Kita coba menanam aren di sini, jadi itulah kajian yang sudah kami lakukan. Memang ada beberapa grid yang lebih kritis ya, karena memang vegetasi yang ada sudah sangat kritis ya, dan juga itu mempengaruhi biodiversitas yang lain. Namun memang grid yang lain memang agak posisinya memang jauh ya dan sulit terjangkau. Jadi untuk program jarak jangka pendek jangka dekatnya, kita coba di grid terdekat di area bendungan. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi titik awal yang bisa kita lakukan ke depannya bersama dengan stakeholder yang lain yang juga mungkin bisa bekerjasama dengan kami seperti itu.
1: Di sisi lain, Project Leader Biodiversity Safeguard RSF, Git Fernando, mengatakan aren menjadi salah satu komoditas yang sesuai karena memiliki berbagai manfaat. Dari sisi lingkungan, tanaman tersebut dapat membantu menjaga kondisi tanah dan mengurangi laju sedimentasi.
4: Tapi kalau aren ini bisa berguna untuk, terestrialnya berguna untuk menahan lajunya sedimentasi yang cukup tinggi juga. Terus untuk air yang disampaikan sama Bima itu untuk perlindungan naungan ikan. Dan aren itu komoditi yang sangat bagus juga sekarang nih. Dan Kementerian Kehutanan di awal-awal dia menjabat, aren ini jadi komoditi yang akan kita tingkatkan.
1: Melalui program tersebut, kawasan PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar diharapkan tidak hanya menjadi kawasan penting dalam penyediaan energi, tetapi juga tetap mampu menjaga hutan, satwa, sumber daya, dan keanekaragaman hayati untuk generasi mendatang. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, pemerintah pusat akan salurkan papan interaktif digital untuk mendukung digitalisasi pembelajaran di sejumlah sekolah di Riau. Berikut disampaikan Haryo Gunawan selengkapnya.
5: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyalurkan bantuan papan interaktif digital atau PID untuk mendukung proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Provinsi Riau. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau, Nilam Suri, mengatakan pemberian PID akan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing sekolah, terutama dari sisi ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik.
6: Tahun ini kan setidak-tidaknya untuk sekolah-sekolah besar itu ada 3 yang diberikan. Nah ini kan tergantung pemberiannya, tergantung apa? Tergantung kemampuan sekolah. Kalau diberikan 3 sementara listriknya nggak cukup, kan percuma, nganggur PID-nya. Jadi kalau sekolah-sekolah besar itu kan dia sudah punya ruang banyak, kemudian siswanya banyak, dan itu bisa membantu pembelajaran lebih efektif, lebih cepat, gitu, lebih maksimal.
5: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, Joni Marianto, mengatakan pihaknya tengah mengupayakan agar sekolah di daerah tersebut memperoleh bantuan PID.
7: Ini lagi kita upayakan untuk dalam interaktif digital ini, mudah-mudahan berkat support Ibu Kepala BPMP, kita akan progres terkait dengan kabupaten pendidikan. disampaikan Bu Kepala tadi, tahun ini
5: Joni Marianto berharap bantuan PID dapat segera direalisasikan sehingga sekolah di Indragiri Hulu memiliki tambahan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi. Kehadiran perangkat tersebut diharapkan dapat membantu guru menyampaikan materi secara lebih menarik dan meningkatkan efektivitas pembelajaran bagi siswa. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kita ke kabar selanjutnya, pendengar, sempat kembali menyala kebakaran lahan di Desa Bokor, Kecamatan Ransang Barat, berhasil kembali dijinakan. Sebanyak 6 embung dibangun di lokasi untuk mempermudah petugas melakukan proses pendinginan. Selengkapnya kontributor Muhammad Isnaini melaporkan.
8: Setelah sebelumnya berhasil dijinakkan, kebakaran di Desa Bokor, Kecamatan Ransang Barat, Kepulauan Meranti Sabtu kemarin kembali menyala. Angin kencang diduga membuat bara api di lahan gambut kembali terbakar dan menghanguskan perkebunan sagu milik warga. Petugas gabungan BBBD, TNI, Polri, serta pihak kecamatan, desa, dan masyarakat bergerak cepat melakukan proses pemadaman. Akhirnya api pada Sabtu sore kembali berhasil dijinakkan. Camat Rangsang Barat Jepri mengatakan saat ini proses pendinginan masih berlangsung di lokasi dan dipastikan sudah dalam kondisi aman.
9: Kenapa? Oh, ini semalam tu kena angin. Waktu yang pertama, Kenapa dingin dan bunga tak ada siap semua dah?
10: Ini sempat padam pertama dah?
9: Dah padam, dah habis dah. Pantai dah angin semalam. Tapi dah habis dah. Kami semalam dah masuk beko dah.
8: Sementara itu, Kapolsek Ransang Barat Ibra Sukardi mengatakan sebanyak 20 personil kepolisian dikerahkan ke lokasi bersama personil TNI, BPBD Meranti, pihak kecamatan dan masyarakat guna melakukan proses pemadaman. Proses pemadaman di lokasi terbantu dengan turunnya hujan di lokasi kebakaran. Satu unit eskavator pun dikerahkan ke lokasi untuk membuat embung. Setidaknya sudah ada 6 embung yang telah dibuat di lokasi agar mempermudah petugas mendapatkan sumber air untuk melakukan pendinginan.
11: Kalau awalnya kan tidak ada embun situ, di tengah-tengah betul bang, kan kebun tuh. Jadi embun tidak ada, jadi kita pemadaman yang secara manual aja, dibantu masyarakat pakai racun-racun anu kan. Racun rumput itu. Tapi kan semalam udah saya masukkan alat berat dari siang tuh. Udah terbuat di dalam itu aja, di lokasi itu aja. Udah terbuat embun ada 6 biji kan. 6 kali 5 kan. Terbuat satu kan itu. Gak bisa, ada BPBD pun udah terbantu juga dengan adanya pembuatan embun itu kan. Tambah lagi ada hujan di sorenya kan.
8: Proses pendinginan saat ini terus berlanjut. Penyemprotan di bagian dalam gambut pun dilakukan guna memastikan api benar-benar padam. Vegetasi lahan yang didominasi perkebunan sagu sempat membuat api dengan cepat meluas sebelum akhirnya berhasil dijinakkan. Diperkirakan sudah 8 hektar lahan hangus dilalap si jago merah. Warga terus diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan, tidak melakukan aktivitas membakar serta memberikan informasi sedini mungkin jika menemukan adanya titik api. Kontributor Mama Sina ini RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, festival mengenang Kampung Lamo, HUT ke-34 Desa Pulau Gadang, dorong potensi patin dan pariwisata Kampar. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
12: Pemerintah dan masyarakat Desa Pulau Gadang, Kabupaten Kampar menggelar festival budaya mengenang Kampung Lamo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-34 Desa Pulau Gadang. Kepala Desa Pulau Gadang, Sofian, mengatakan Desa Pulau Gadang bersama Koto Masjid dikenal sebagai Kampung Patin. Budidaya ikan patin telah menjadi salah satu potensi utama masyarakat, terutama setelah adanya genangan PLTA Koto Panjang.
13: Sehingga Pulau Gadang dan Koto Masjid terkenal dengan Kampung Patin. Tiada rumah tanpa kolam. Inilah yang menjadi produk unggulan Desa Pulau Gadang pasca genangan PLTA Koto Panjang. Di balik luar biasanya produk dan tematiknya Desa Pulau Gadang, Pulau Pati, ada beberapa kendala yang kami hadapi saat ini. Pertama adalah tentunya ikan patin ini, Pulau Pati, kita mencoba menanganinya mulai dari produk hilir sampai ke hulunya. namun kita lagi-lagi bermasalah dengan permodalan.
1: Sementara itu, Bupati Kampar Ahmad Yuzar mengatakan potensi budaya, perikanan, dan pariwisata yang dimiliki Kabupaten Kampar harus terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kampar akan terus memberikan perhatian dan mendukung berbagai upaya pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
13: Pemerintah Kabupaten Kampar akan senantiasa peduli, akan senantiasa ikut dalam proses apapun namanya yang nantinya akan membuat masyarakat kita semua sejahtera.
1: Melalui festival budaya mengenang Kampung Lamo dan peringatan hari ulang tahun ke-34 Desa Pulau Gadang, masyarakat diharapkan tidak hanya mengenang sejarah dari perjalanan desa, tetapi juga semakin terdorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Demikian Al-Busurat Maja melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Riau Siang, dan kita ke kabar selanjutnya di mana perubahan pola konsumsi masyarakat dalam memilih antara belanja secara online atau offline kini kian beragam. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anisa.
14: Kebiasaan berbelanja di era digital saat ini menjadi pilihan bagi masyarakat, baik memilih bertransaksi langsung di toko maupun memanfaatkan platform digital. Sejumlah warga memiliki alasan dan pertimbangan tersendiri dalam memilih metode belanja yang sesuai dengan kebutuhan serta gaya hidup mereka. Salah seorang warga, Anggi, mengaku lebih gemar berbelanja secara offline karena dapat memeriksa secara langsung kualitas dan bahan produk dengan detail, sekaligus mengendalikan diri agar tidak impulsif atau kalap dibandingkan berbelanja online.
15: Kalau ditanya lebih sering belanja online atau offline, saya lebih ke offline ya, karena di satu sisi kan kalau offline kita bisa lihat bahannya bagus atau enggaknya gitu. Kalau belanja offline tuh yang saya bilang tadi, kita tuh bisa lihat bahan-bahannya tuh gimana sih gitu, kayak panas enggak, bahannya tuh dingin enggak gitu. Kalau dari segi harga, menurut saya lebih hemat ya daripada online. Kalau online bisa dibilang saya lebih sering kalap.
14: Warga lainnya, Nia, lebih memilih berbelanja secara online karena dianggap lebih praktis, menghemat waktu, serta memudahkan dalam membandingkan harga lewat berbagai promo, diskon, dan gratis ongkir.
16: Saya lebih sering belanja online karena lebih praktis dan mudah. Selain itu, saya bisa berbelanja kapan saja tanpa harus datang ke toko. Kelebihan yang paling terasa adalah lebih praktis dan menghemat waktu. Saya juga bisa membandingkan harga dan membeli banyak produk dengan mudah. Menurut saya, belanja online lebih hemat karena biasanya ada diskon, promo, dan gratis ongkir membuat harga menjadi lebih murah.
14: Perbedaan pola belanja ini menunjukkan bahwa baik belanja online maupun offline memiliki keunggulan dan dengan segmen pasar tersendiri di tengah masyarakat. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anisa, melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kepulauan Meranti masuk ke tahap pencabutan nomor urut calon. Dari 12 desa yang menggelar pilkades serentak, hampir sebagian besar sudah melakukan pencabutan nomor urut. Selengkapnya kontributor Muhammad Isnaidi melaporkan.
8: Pesta demokrasi pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di Kepulauan Meranti sudah masuk ke tahap penetapan bakal calon dan pencabutan nomor urut calon kepala desa. Pada pemilihan kepala desa atau pilkades serentak kali ini ada 12 desa yang melaksanakan pemilihan. Jumlah itu tersebar di 7 kecamatan dari total 9 kecamatan yang ada di Kepulauan Meranti. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Meranti Adat mengatakan hampir seluruh desa yang melaksanakan pilkades serentak sudah melaksanakan tahapan penetapan bakal calon kepala desa. Namun demikian, untuk pencabutan nomor urut calon ada 10 desa yang sudah melaksanakan, sementara 2 desa lainnya yakni Desa Insit dan Desa Beting akan digelar dalam waktu dekat.
17: Tahapan penetapan calon dan sekaligus penetapan nomor urut. Tinggal Insit sama ini lagi, Beting. Yang belum mana itu. belum tetap nomor Senin atau Selasa lah, mungkin paling lambat Selasa mungkin.
8: Terkait pelaksanaan pilkada serentak di Kecamatan Pulau Merbau, Camat Pulau Merbau Hermansyah mengaku sejauh ini prosesnya berjalan lancar. Ada dua desa yang menggelar pilkada serentak di kecamatan tersebut, yakni Desa Baran Melintang dan Desa Pangkalan Balai. Ia mengaku sejauh ini pelaksanaannya berjalan lancar dan proses penetapan bakal calon hingga pencabutan nomor urut sudah terlaksana dan berjalan tanpa kendala.
18: Alhamdulillah untuk Desa Wilayah Kecamatan Pulau tahun 2020 ada dua desa, pertama Desa Barangutang, Desa Barangutang pada hari ini calonnya ditetapkan 4 orang, semuanya laki-laki. Desa Balai calonnya ada 3, semuanya laki-laki. Alhamdulillah tahapan-tahapan dari awal berjalan lancar.
8: Usai penyambutan nomor urut, calon kepala desa nantinya akan berlanjut ke tahapan penyampaian visi dan misi serta kampanye. Namun demikian, untuk penyampaian visi dan misi tidak dilakukan di sejumlah desa, hanya di beberapa desa saja. Sementara untuk pemungutan suara akan digelar serentak pada 8 Oktober 2026 mendatang. Kontributor Muhammad Syahrini, RRI Pekanbaru.
0: Anda masih mendengarkan Warta Riau Siang Mendengar. Selanjutnya, kondisi perekonomian saat ini turut dirasakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Meski harga bahan pokok dan bahan baku cenderung stabil. Selengkapnya, Ribi Ralikatasya melaporkan.
14: Harga bahan pokok dan bahan baku yang relatif stabil tidak serta-merta membuat kondisi usaha meningkat. Pelaku UMKM mengaku pemasukan yang diperoleh saat ini cenderung berkurang. Salah seorang pelaku UMKM, Dimas, mengatakan kondisi perekonomian saat ini cukup terasa bagi pelaku usaha. Meski harga bahan pokok dan bahan baku cenderung stabil, pemasukan usaha mengalami penurunan.
19: Kalau melihat kondisi seperti sekarang ini, memang cukup terasa bagi kami sebagai pelaku UMKM. Lagi sekarang harga kebutuhan pokok dan bahan baku membuat biaya untuk menjalankan usaha ikut meningkat. Kami harus lebih pintar lah dan menyesuaikan harga jual, tetapi tetap berusaha supaya harga tidak terlalu membebani pelanggan. Harapannya kondisi perekonomian ke depan bisa semakin stabil, harga bahan pokok dan bahan baku terus tidak ikut naik, sehingga UMKM bisa tetap berkembang dan daya beli masyarakat juga semakin membaik.
14: Sementara itu, salah seorang masyarakat, Ranggi, mengatakan kondisi perekonomian saat ini cukup terasa dari pengeluaran kebutuhan sehari-hari. Meski harga kebutuhan pokok dinilai cukup stabil, masyarakat mengaku tetap harus lebih bijak dalam mengelola pengeluaran.
20: Menurut saya, kondisi perekonomian sekarang cukup terasa dari harga kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal. Hampir setiap kali berbelanja ada saja beberapa barang yang mengalami perubahan harga, terutama kebutuhan pokok. Jadi sekarang harus lebih pintar mengatur pengeluaran dan menentukan prioritas saat berbelanja. Saya berharap pemerintah bisa menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok agar masyarakat tidak terlalu terbebani dan kebutuhan sehari-hari tetap bisa terpenuhi.
14: Pelaku UMKM berharap kondisi perekonomian ke depan semakin stabil sehingga pemasukan usaha dapat kembali meningkat dan UMKM bisa terus berkembang. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralikatasya melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, RW 01 Dusun 4 Kasang Kulim melaksanakan gotong royong dan pemasangan lampu penerangan jalan untuk antisipasi kejadian kejahatan yang terjadi di lingkungan ini. Selengkapnya, Lili Atmawati melaporkan.
21: Menjelang akhir Agustus 2026, warga RW 1 Dusun 4 Kasang Kulim, Desa Kubang Jaya, Kabupaten Kampar melaksanakan gotong royong dan pembersihan jalan di lingkungan di sekitar Jalan Teropong pada Minggu pagi tadi. Bersama puluhan warga RW 01 dan RT sekitar, gotong royong ini dilaksanakan setelah dilakukan musyawarah menyikapi kondisi dan situasi yang tidak diinginkan yang terjadi beberapa waktu lalu. Ketua RW 01 Dusun 4 Kasang Kulim Desa Kubang Jaya, Muji Rahmat, kepada RRI mengatakan, gotong royong gabungan ini dilaksanakan setelah terjadi tindak kejahatan begal di sekitaran lingkungan tersebut. Selain kondisi jalan teropong yang dipenuhi semak belukar dan masih minim penerangan jalan, dinilai beresiko menimbulkan kerawanan. Melalui kegiatan ini, warga berharap dapat mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan yang kedepannya juga akan didukung dengan kegiatan ronda malam secara bersama.
22: Untuk mengatasi jalan-jalan yang semak, ini kita tampil di sini untuk mengatasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang selama ini di wilayah kita ini sudah dua kali terjadinya begal, mudah-mudahan sudah kita terangkan dan kita pasang lampu, dan insya Allah akan kita jaga malam atau ronda bergilir bersama warga. Mudah-mudahan begal yang selalu mengusil pemerintah dan keresahan masyarakat bisa diatasi.
21: Sementara itu, tokoh masyarakat RT 05 RW 01 Dusun 4 Kasangkulim, Dwi Budianto, menilai kegiatan gotong royong di sekitar Jalan Teropong tidak hanya menjalin silaturahmi antar warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut juga menjadi wujud kepedulian dan perhatian warga atas keresahan terjadinya tindak kejahatan di kawasan tersebut. Menurutnya, kondisi semak belukar di sepanjang Jalan Teropong dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.
2: Mengantisipasi pada kejadian yang terjadi di Jalan Teropong, jadi akses yang mereka pakai kemarin itu rumput, tanaman tinggi, jadi mengurangi daripada pengamanan kita. Jadi alhamdulillah dalam hari ini kita se-RW 01 dan RW 11 dari kota sama-sama melaksanakan gotong royong untuk kebersamaan menjaga silaturahmi, tujuan utama yang terakhir yaitu untuk kebersihan lingkungan kita.
21: Kegiatan gotong royong ini melibatkan gabungan beberapa RT di lingkungan RW 01 dengan jumlah lebih dari 50 orang. Pembersihan dilakukan di sisi kanan dan kiri Jalan Teropong menuju arah Jalan Cipta Karya Ujung yang dipenuhi rumput liar dan semak yang tinggi. Warga juga melakukan pemasangan penerangan di sejumlah titik, terutama pada kawasan yang dinilai rawan terjadinya tindak kejahatan. Selain itu, warga juga berencana melaksanakan ronda malam secara bergilir untuk mengantisipasi tindak kejahatan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar. RRI Pekanbaru, Liliat Mawati melaporkan.
0: Bergerak kita ke kabar olahraga, di mana kepengurusan baru Nasional Paralympic Committee of Indonesia atau NPCI Riau resmi mengantongi surat keputusan atau SK dari NPCI Pusat. Namun agenda pelantikan pengurus masih harus menunggu kepastian karena terkendala keterbatasan anggaran. Selengkapnya Khairani Januari ini melaporkan.
3: Kepengurusan baru Nasional Paralympic Committee Indonesia NPCI Provinsi Riau telah resmi mengantongi surat keputusan atau SK dari NPCI Pusat. SK tersebut diterima pada tanggal 21 Agustus 2026. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan, secara struktur tidak terdapat perubahan nama dalam susunan kepengurusan NPCI Riau yang baru. Meski demikian, setelah SK diterbitkan, pihaknya masih harus mempersiapkan proses pelantikan sebagai bentuk pengesahan kepengurusan untuk menjalankan roda organisasi ke depan. Menurut Indra, pelantikan belum dapat ditentukan waktunya karena masih terkendala keterbatasan anggaran. Padahal NPCI Pusat telah meminta agar setelah SK kepengurusan diterbitkan, proses pelantikan segera dilaksanakan. Kondisi tersebut membuat pengurus NPCI Riau masih harus melakukan penyesuaian dan persiapan lebih lanjut.
4: Pengurusan barunya ya memang harus pengurusan barunya kan, karena SK-nya itu kan SK dari NPCI Pusat. Cuman mungkin orangnya orang lama juga. Karena kita kan kalau merubah urusan yang baru itu kan repot kan. Jadi mereka mau bekerja sama dan untuk kemajuan di bersama-sama itu yang paling penting. Ada kita pelantikan nanti itu, tapi sekarang duit belum ada. Pelantikan itu kan duitnya nggak sedikit.
3: Sementara itu, atlet NPCI Riau Zaki Zulkarnain berharap kepengurusan baru mampu membawa organisasi menjadi lebih baik. Ia berharap seluruh pengurus dan atlet dapat bekerja sama untuk mengembangkan olahraga paralimpik di Provinsi Riau serta melahirkan prestasi yang semakin gemilang.
23: Dengan turunnya SK ini, dengan kepengurusan baru, semoga MPC kepengurusan ini bisa lebih baik, bisa terus berkembang.
3: Kepengurusan baru NPCI Riau diharapkan tidak hanya melanjutkan program yang sudah berjalan, tetapi juga menghadirkan terobosan baru dalam pembinaan atlet dengan dukungan semua pihak, target mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi atlet disabilitas Riau di berbagai ajang nasional diharapkan dapat terwujud. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Dengar kabar olahraga tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Biodiversity Safeguard diterapkan di kawasan PLTA Koto Panjang, kolaborasi jaga hutan dan satwa liar. Pemerintah pusat akan salurkan papan interaktif digital untuk mendukung digitalisasi pembelajaran di sejumlah sekolah di Riau. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat siang, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
4: Hai, aku charger HP.
3: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
4: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
3: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
4: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
3: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
4: Hah?
3: Nah, si bos kan punya balita, bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu, bos kecil bisa kesetrum.
4: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
5: Jangan dipegang, tidak.
6: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
7: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Hari per satu pekan baru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali mendengar. Terima kasih masih setia bersama kami di siang hari ini dan masih dalam rangkaian Riau Siang. Kali ini program request per satu. Nah, sudah ada playlist lagu-lagu yang kami persiapkan untuk bisa Anda request di siang hari ini. Dan tentu saja untuk yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0761251111 atau bisa mengirimkan melalui pesan singkat di 0811776739991. Yang pasti siang hari ini ada banyak lagu-lagu yang sangat bagus ya, lagu-lagu pilihan untuk kita dengarkan di tengah cuaca yang sedikit panas redup ya. Ya udah, kalau gitu langsung saja di 0761251111. Halo, request pro 1, selamat siang.
1: Request pro 1, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Gimana kabarnya Bang Pran nih?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Iya, tadi malam gak dapat gabung. Ini siang baru dapat gabung ini, perdana ini.
0: Bang Al bagaimana, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah sehat ini, dapat bergabung perdana nih, semangat selalu.
0: Iya, gimana Bang Al di Pasir, Bang Al Pasir Pengarayan ya?
1: Pasir Pengarayan nih, saat ini panas.
0: Panas ya?
1: Belum ada hujan di sini.
0: Belum ada hujan, tapi
1: ya, kemarin tuh cuman gerimis saja di sini.
0: Oh gitu, ya udah.
1: Kalau pesan baru lebat hujannya kan?
0: Sangat lebat sekali. Ya,
1: dapat informasi dari malam kan?
0: Sangat deras sekali ya. Bang Al?
1: Ya.
0: Mau dengerin lagu dari siapa nih Bang?
1: Lagunya apa aja dong lagunya?
0: Yang di playlist ada Shireen Sungkar, ada Tulus, ada Overnight, ada Danar Widianto, Yofi Widianto, Fadila Intan, Gloria Jessica, ada Judika, Mesahira, ada Fajar Nur, Lomba Sihir, terus Pamungkas, Nadif Basalamah, Adrian Khalif, ada NPD, ada Keisha, Juicy Lucy, Mario Gay. Kemudian ada Oke, Frankie Indra Smoro ya, ada Rai Plaude, Delantis, ada Aku JJ, Segara featuring Prilly Latuconsina.
1: Itu aja lagunya?
0: Iya, di
1: lain-lain lagunya, nggak ada yang kenal lagu-lagunya.
0: Masa sih, lain-lain.
1: Yang lama-lama
0: apa ya?
1: Kayak kayak grup band lah gitu.
0: Grup band kayaknya nggak ada deh. Yofi Widianto, Sumpah Cintaku ada, mau? Atau ini nih yang lagi di ada Mario G, Semata Karnamu? Atau
1: nggak tahu ke lagu itu?
0: Atau Tulus Teh Hijau?
1: Yang lain.
0: Kota ini tak sama tanpamu.
1: Ya udah sering dengar lagu itu.
0: Udah sering. Atau
1: iya, yang lain aja, yang lain.
0: Geisha ada?
1: Geisha atau apa judulnya?
0: Geisha tak akan pernah ada.
1: Ah, itu lagu lama itu, bagus itu.
0: Mau itu aja.
1: Nah, itu aja nanti diputar ya Bang Moto ya.
0: Oke, siap, nanti saya hadirkan. Ada salam Bang Al?
1: Iya, salamnya terutama untuk Bang Pran, semoga sehat selalu ya. Semangat selalu.
0: Terima kasih.
1: Iya, juga untuk Bunda Isal, Bu Ros, terus untuk Ocu Amin, Bang Simpson, Bang Rudi, Bang Adi di Segunggung, terus untuk Mama Pahmi, juga untuk Bang Deddy di Labersa, terus untuk Pak Mali, untuknya siapa lagi ya? Ya pokoknya buat semua lah ya.
0: Oke.
1: Iya, terima kasih Bang Pran ya. Semoga selalu berkumpul Bang Pran ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Al dari Pasir Pangarayan. Nanti Geisha tak akan pernah ada ya. Lagu-lagu playlist kita ini lagu-lagu yang hits beberapa bulan kemarin kok Bang Al ya. Kembali di belakang Bang Al ada siapa lagi? Halo, request pro 1, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Apa kabar? Dengan siapa ini?
2: Dari Bunda Yani.
0: Bunda Yani. Bunda Yani di mana Bunda Yani?
2: Di Jalan Paus.
0: Jalan Paus. Apa kabar Bunda?
2: Baik.
0: Baik.
2: Kok dumben ya hari ini rezekinya aku bisa masuk ya sama Fran?
0: Rezekinya kali diletakin di Fran kali ya.
2: Bukan.

0: Kan jadi kalau nomor yang belakangnya 95 susah benar masuknya.
1: Oh, 24.
0: Nah, tapi kalau yang 11 ini cepat gitu.
1: Oh,
0: sama yang 44
1: gitu.
0: Belakangnya itu.
1: 24595 susah ya.
0: Enggak pernah masuk pakai mencet itu sampai berkali-kali sampai habis.
1: Ya mungkin banyak yang kenalin nomor yang itu kali.
0: Mungkin ya yang nomor itu.
1: Iya. Bunda Yani. Ya. Mau dengerin lagu dari siapa di playlist kita?
0: Tulus siapa artinya judulnya?
1: Tulus Teh Hijau.
0: Apa?
1: Teh Hijau.
0: Teh Hijau.
1: Iya. Bagus loh lagunya.
0: Oh iya. Boleh boleh lah kalau bagus mah.
1: Iya. Ya, kalau menurut Pran ya. Menurut Pran sih bagus.
0: Salamnya tadi buat si itu si Ali pas pengarayan ya.
1: Oke. Okay.
0: Terus Bang Sungsol. Itu Amin. Oh. Siapa sih? Bu Yus juga ya yang ini di orang semua lah. Pun enggak hafal nama-nama di orang ini juga
1: susah ingatnya. Pokoknya untuk semuanya.
0: Ya udah, buat Pran aja terima kasih ya.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Yani. Nanti lagunya saya hadirkan ya untuk Bunda Yani yang Teh Hijau Tulus. Lagunya bagus loh Bunda ya. Menurut Pran, tapi enggak tahu seleranya Bunda kayak gimana ya. Kembali 25111. Halo Request Pro 1.
2: Halo Request Pro 1. Assalamualaikum Mas Pran.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
1: Baik. Dengan Bunda Mama.
2: Dengan siapa ya?
1: Bu Ros.
2: Iya.
1: Iya, apa kabar Bu Ros? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat Mas.
1: Sehat. Udah makan siang atau belum?
2: Belum.
1: Kenapa? Lupa. Belum. Ini udah hampir jam 2 iya. Loh, udah siang.
2: Habis dengerin lagu dari ini baru nanti.
1: Dari siapa? Lagunya mau
2: dari
1: yang
2: Judika
1: dari siapa?
2: Ya, Mas.
1: Dari Judika Amin Selamanya.
2: Ah, ya itu. Boleh salam, Mas.
1: Boleh, silakan.
2: Salamnya buat Bunda Isa, sehat selalu Bunda, juga buat Bu Emma, sehat selalu, buat Adi di Segunggung, buat Ayu di Rumbai. Buat Mama Pahmi, Mama Kembar, Mbak Fina di Prawang, buat Papa Simpson, buat Pak Mali, buat siapa lagi? Buat Kal di Pasir,
1: selamat
2: buat Musti di Arengka, buat Bunda Yani, buat Anti di Duri, buat Mas Pan, selamat bertugas. Sehat selalu, murah rezekinya. Ditunggu lagunya ya Mas.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ros, nanti lagunya saya hadirkan dari Judika ya. Amin selamanya. Baik pendengar, sudah 3 penelpon. Saya mau hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Sabar dulu untuk yang lain. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru dalam program Request Pro 1 dan kali ini kita dengarkan ada Geisha Takkan Pernah Ada.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ma,
2: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
5: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Mendengar beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka menemui para demonstran di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus 2026. Aksi demonstrasi berlangsung di depan gedung DPR RI dan diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Dan dalam aksi tersebut mereka menuntut pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan Hukuman Mati bagi Koruptor. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah ditelusuri saat aksi demonstrasi berlangsung, Wapres Gibran sedang berada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur pada Kamis 27 Agustus 2026. Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU. Video yang beredar tersebut merupakan momen ketika Wapres Gibran menemui mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan Hotel Mercury, Bengkulu pada 2025. Untuk itu, informasi mengenai Wapres Gibran temui demonstran di depan gedung DPR pada 27 Agustus 2026 adalah hoax atau tidak benar.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru dalam program Request Pro 1. Silakan kembali Anda pendengar di 0761251111 atau melalui WhatsApp di 0811767993991. Halo Request Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang Request Pro 1, Mas Renato.
0: Iya, selamat siang kembali Ucu Amin.
1: Ya, Mas siang kembali Mas, apa kabar Mas?
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Sehat, bagaimana sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat?
1: Kekenyangan baru pulang pesta nih Mas.
0: Kenapa? Baru pulang?
1: Kekenyangan baru pulang dari tempat pesta.
0: Oh, kekenyangan. Enak iya. Dong, kenyang. Daripada lapar ya kan?
1: Daripada lapar, mendingan kenyang aja.
0: Baru
1: ada undangan, ya kita pergi ke tetangga ya kan?
0: Betul.
1: Iya.
0: Ucu mau dengarkan lagu dari siapa Ucu?
1: Siapa yang ada playlist
0: yang
1: ya?
0: Yang di playlist ada Segara featuring Prilly Latuconsina, Aku JJ, ada yang tahu gak Ucu ya lagu-lagu ini ya? Kemudian ada Delantas, ada Raim Laude, ada Oke, ada Mario G, ada Juicy Lucy, NPD, Adrian Khalif, ada Nadif.
1: Mario G apa lagunya?
0: Hah?
1: Mario G
0: Semata Karnamu.
1: Ya, ha? Itu apa?
0: Semata Karnamu.
1: Cewek, cowok tuh.
0: Cowok.
1: Ya. Ini dia aja lah Mas.
0: Oke, nanti dihadirkan ya. Salam Ucu untuk siapa Ucu?
1: Hah?
0: Salam untuk siapa?
1: Salamnya pertama untuk Mas Renato lah ya.
0: Terima kasih.
1: Lagi bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur rezeki untuk siapa nih? Untuk pengiriman Payakumbu. Lanjut untuk Hafizah Selat Panjang. Ini orang jauh-jauh nih, kalau lambat bisa lupa nih. Atau Ngarif Wansing ya kan. Dari Salawul, Mata Al-Sana. Terus salam untuk siapa tuh, Ma Pami, Selfie, Fika ya kan. Untuk Unda Kembar. Salam untuk siapa lah Mas, untuk Nenas, Kak Arwes juga. Kayus, ada Bang Simpson juga. Ada siapa tuh, ada Kak Atika dan Yesi di Kubang ya. Untuk semua-semua lah yang dengarkan Pro 1 Mas Renato.
0: Oke.
1: Salam tanpa terkecuali untuk Mas Renato, salam dan tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih,
0: Mas. Iya, terima kasih Ucu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin dari Kampar, nanti Semata Karnamu dari Mario G kami hadirkan ya Ucu ya. Halo Request Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Mbak Iza.
2: Ya.
0: Apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat. Sudah makan?
2: Makan sudah.
0: Sudah ngemil?
2: Oh, belum habis makan ya, habis. Oh, udah nanti.
0: Oh, udah. Siap.
2: Kompal udah makan belum?
0: Insya Allah sudah, ngemil yang belum.
2: Panas ini ya.
0: Ya.
2: Enak apa nih, lagu kita nih, Bang Pan?
0: Lagunya di playlist ada Siren Sungkar, ada Overnight, ada Danar Widianto, Yofi Widianto, Fadila Intan, Gloria Jessica, Mesahira, ada Fajar Nur, Lomba Sihir, Pamungkas, Nadif, Basalama, Adrian Khalif, NPD.
2: Adrian Khalif judulnya apa?
0: Adrian Khalif yang 2001 kali.
2: Oh, itu aja.
0: Itu saja? Oke, siap salamnya.
2: Kalau Juicy Lucy?
0: Juicy Lucy yang asing.
2: Oh enggak, yang pertama aja.
0: Oke, salam silakan.
2: Salamnya buat semua pendengar setia proses itu dimanapun berada. Spesial buat Bang Pan dan semua penyanyi.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke, itu aja.
0: Itu aja. Sama-sama, Mbak Iza di Arengka, nanti Adrian Khalif saya hadirkan Mbak Iza ya, warga Arengka, semuanya juga selamat siang, dan juga buat pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada saat ini, mudah-mudahan hari ini berkesan dan juga menyenangkan untuk Anda ya. Halo Request Pro 1, selamat siang.
3: Halo Request Pro 1, selamat siang.
0: Selamat Proto. Siang kembali Ibu Yus.
3: Iya.
0: Apa kabar Ibu Yus?
3: Kabarnya dari Malang gak bisa masuk, hujan lebat, akhirnya tertidur.
0: Sekarang
3: udah siap, baru terbangun.
0: Sekarang udah bisa gabung.
3: Sekarang alhamdulillah,
0: alhamdulillah.
3: Udah masuk.
0: Alhamdulillah.
3: bercanda bersama Bernoto.
0: Iya, terima kasih.
3: Apa lagunya, Bran?
0: Lagunya mau yang mana? Ada Aku JJ, ada Delantis, Sarai Mlode, Oke, Frankie Indrasmoro.
3: Oke aja lah.
0: Oke aja. Oke,
3: siap. Itu judulnya apa orangnya?
0: Orangnya Oke.
3: Orangnya Oke, judulnya?
0: Judulnya Posesif.
3: Ya itu aja lah. Salamnya buat Ucu Amin. Pina, Pina udah masuk?
0: Belum, belum masuk.
3: Nah, buat Pina di Perawang. Juga buat Iza tadi ya. Buat Cu, apa, Cu Jawa, Pak Mali. Iza juga. Ibu, ibu apa, sampai Ibu Surtini. Semua-semua aja lah, Peran.
0: Oke.
3: Istimewanya buat Peran ya, yang sedang bertugas ya selalu.
0: Amin.
3: Apa udah makan?
0: Makan udah.
3: Aku belum.
0: Kenapa?
3: Nunggu Peran dari tadi. Rupanya udah makan dia duluan.
0: Mau ngirimin. Mau ngajak makan bareng ya. Ya udah, terima
3: aja,
0: kasih.
3: Ya, makasih, Pran.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Yus. Nanti lagunya saya hadirkan dari Siren Sungkar ya. Baik pendengar, sudah 3 penelpon, saya hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Kali ini ada Mario Gay, Semata Karnamu untuk Anda kami persembahkan, dan tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Update berita dulu, sambil lihat YouTube yang lagi trending.
4: Pa.
3: Pa. Iya, Ma.
4: Tiap hari udah kerja dari pagi sampai malam. Weekend kayak gini masih aja mainin HP. Adik juga. Udah dong main gamenya sayang, kasihan itu matanya.
5: Ya, bentar Ma.
4: Pa, ajak dong anaknya ngobrol. Main kek atau ngapain kek?
3: Ya deh, bentar ya Ma. Dek, main pingpong yuk.
5: Yuk, adek mau.
6: Ah, pukul.
5: Smash! Hore, adek menang.
4: Soft drink is coming.
5: Mama, tadi adek menang loh.
4: Ih, hebat anak mama.
2: Manfaatkan akhir pekan Anda untuk berkomunikasi aktif dan berkualitas dengan keluarga. Sejak kapan santan ditemukan? Ketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu, merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
4: Ya, ya, malah kabur!
6: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
7: Kamera rolling action.
8: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
7: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
8: Kamu sudah bikin aku frustasi.
7: Kat.
8: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
7: Kat.
8: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
7: Kat, bungkus.
8: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
9: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
8: Frustrasi.

0: Terima kasih Anda masih mengikuti program Request Pro 1 pendengar. Silakan kembali di 0761251111 untuk Anda yang ingin bergabung. Dan sebelumnya saya mau ke WhatsApp dulu yang udah masuk ya. Waalaikumsalam dengan Bang Angga di Kulim. Dan teman-teman mau kirim salam nih untuk Radit, Arfa, Firzi, Nasya, Salsha, Syahira, Firza, Nabila, Ulia, Safitri, Rafa, Naura, Alika. Lagunya ngikut saja. Terima kasih Bang Angga. Kemudian ada Waalaikumsalam, selamat siang. Ada Santi di Panam, request lagu Govinda dan Gloria Jessica, Terbelah Jadi Dua. Buat masnya terima kasih. Ada di playlist gak ya? Kayaknya gak ada deh. Nanti kayak saya ganti yang terbaik aja ya, Mbak Santi di Panam. Halo Request Pro 1, selamat siang.
1: Oke Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda I...
1: I.
0: Bunda Isal.
1: Bunda Isal.
0: Mm-mm.
1: Iya. Yeah. Makan sudah tapi lupa.
0: Enggak, soalnya gagal fokus aja gitu loh. Kalau di
1: pura-pura ya tahu betul. Ada apa-apa lah.
0: Ya siapa ya?
1: Iya mulu bisa.
0: Ya kalau Adi tahu, kalau Pran tahu ya. Yang lainnya juga harus tahu gitu, makanya perkenalan diri. Ya Bunda Isal, bener.
1: Apa Bunda nih penyanyi-penyanyi barunya tahu kan? Bacalah satu lah penyanyinya, Bun.
0: Penyanyi-penyanyi baru ada ya, ada dari Posesif, nanti kita akan putarkan. Terus ada Overnight, ada Danar Widianto.
1: Itulah apa judulnya?
0: Yang mana?
1: Yang bulan baca tadi.
0: Kita lewati berdua.
1: Kita lewat berdua aja lah.
0: Oke.
1: Ya nggak tahu kan mau gimana, itu aja lah. Capek-capek, Pren baca nanti ini bisa satu juga.
0: Ya udah, nanti Pren putarkan ya.
1: Salam si Kemran.
0: Silakan.
1: Salamnya untuk si Al, Aldi dan Kuti, Sudirman, semuanya di Pasir Pengarayan ya. Bu Ros tadi, selalu Bu Ros. Ocami Nambo, Cijawai, Cijaini, Acu Buyuang, Anti Diduri, Pada Bani, Bu Edi Dumai, Sinson. Belum masuk Sinson ya?
0: Belum, siang ini belum.
1: Ketiduran mungkin. Pak Zeta, Pak Malis, Bu Ijah ya. Adi beserta ibunya, semoga sehat selalu. Rudy juga, Hafizah. Apa lagi ya, Mukti di Arengka, Pak Diman di Payakumbu, siapa lagi, Ayu ya, Ayu mana saja, semoga selalu semuanya.
0: Amin.
1: Apa lagi ya, dan untuk semualah, untuk Rina ya, di Perawang ya, semoga selalu. Dan Bu Yus, masih kembar, dan untuk semualah pendengar Eriko 1 di mana saja berada, semoga selalu semuanya.
0: Okay.
1: Tuh Pran, semoga selalu ya Pran. Jangan lupa lagi dengan suara Bunda Isal ya.
0: Insyaallah. Takut salah saja.
1: Bercanda. Makanya dipastikan. Yang marah ya. Cepat
0: Terima kasih ya Bunda ya.
1: Iya, makasih ya Pran. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal, nanti lagunya saya hadirkan dari Overnight ya. Kita lewati berdua. Kembali pendengar, masih bisa satu penelpon lagi. Halo Request Pro 1.
2: Halo Request Pro 1. Assalamualaikum.
0: Harus ngantuk seduluan ya.
2: Kita tadi Bunda Isal bilang tidur ya, yang baru tidur denger aja.
0: Ya, berarti tidur. emang benar baru bangun tidur.
2: Iya, baru bangun tidur.
0: Kan
2: dengar suara si Pram dengan Mas Pram dan si Bunda Isal tadi kan. Ketebak pula ya.
0: Iya.
2: Kenapa kayak lemas kali, Bu?
0: Pram. Siapanya? Sayanya?
2: Pram ya. Atau pernah nengok duyung tadi malam?
0: Soalnya ada sesuatu yang dikerjakan juga, jadinya fokusnya terbagi.
2: Oh.
0: Iya.
2: ya mudah-mudahan pekerjaannya selesai lah ya.
0: Amin, amin Bang Simpson. Nah, apalagi cuaca panas kayak gini ya. Kak, kenapa?
2: Kalau duyung tadi malam udah selesai pulang deh.
0: Ya, kalau duyung mau udah puas. Ya, ya maksudnya udah puas main air. Gitu. Jadi, Bang Simpson mau dengerin lagu dari siapa?
2: Lagu yang laki-laki apa tuh?
0: Yang laki-laki ada Danar Widianto.
2: Apa itu?
0: Perjalanan.
2: Boleh yang lain?
0: Ada Yofi Widianto.
2: Apa itu?
0: Sumpah Cintaku.
2: Nah, itulah Sumpah Cintaku lah.
0: Sumpah Cintaku.
2: Kalau cinta itu harus punya sumpah.
0: Harus ya?
2: Harus lah, kalau tak harus bayar tuh.
0: Ya, tandanya sayang harus bersumpah gitu.
2: Iya, dimana-mana kita harus bersumpah, tapi jangan temakan sumpah.
0: Ya, sekarang aja kayaknya, ya kan?
2: Oke, lah, salamnya Bang.
0: Silakan Bang Simpson. Yang lagi
2: tugas untuk siapa? Selalu mau rezekinya, sukses dan pekerjaannya.
0: Amin, terima kasih.
2: Pekerjaannya tadi cepat selesai ya.
0: Insya Allah.
2: Yaitu pulangnya hati-hati. Mm-mm. Ini udah cuaca gak bagus pula, lagi pakai masker lah pulang.
0: Betul.
2: Nah, dan itu siapa Tengku Ardiansyah tanya balik ke rumah. Papi BT udah masuk?
0: Siapa?
2: Papi BT.
0: Belum.
2: Kemana dia tuh?
0: Siapa itu?
2: Papi BT masuk itu di Pro 1 Pro.
0: Oh ada Pro ya. Nah, sama masuk. Peran kayaknya jarang. Oh pernah masuk sepertinya.
2: Masuk. Pernah dimasuk sama Mas Prabu.
0: Iya iya.
2: Nah, udah itu Pina di Perawang ya. Bu Ros di Rumbes selalu ya. Di Kampar, di Gajah Ulu. Kucu Amin, Nucu Jawa, Cubuyung, dia itu

0: Iya.
1: Enak banget.
0: Oke aja lah, mudah-mudahan kita dapat yang seger. Terima kasih banyak.
1: Oke, sama-sama Bang Simpson. Terima kasih. Ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Simpson. Nanti lagunya saya hadirkan dari Yofi Widianto, Sumpah Cintaku. Kita hadirkan kembali mendengar lagu yang sudah di request. Tetap bersama kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya, kok tiba-tiba lupa begini?
4: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

Dengar, tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Request Pro satu siang hari ini ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan ikut bergabung di siang hari ini. Mudah-mudahan lagu-lagu tadi bisa menghibur dan juga menjadi pengobat yang namanya sepi mungkin. Dan juga tetap bersama kami, ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya? Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Dengan Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini dalam program musik dan informasi, pendengar, dalam rangkaian Riau Sore jelang nantinya pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan berikut kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id di mana tim penyelamat kembali melanjutkan pencarian korban banjir di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet. Operasi sempat dihentikan karena kekhawatiran munculnya banjir glasial susulan dan Otoritas Manajemen Bencana Nasional Nepal melaporkan 673 jenazah telah ditemukan hingga Sabtu 29 Agustus 2026. Sementara itu, jumlah orang yang masih hilang di wilayah Nepal mencapai 2.496 orang. Melansir data dari Al Jazeera, dan dari jumlah tersebut, pendengar, sebanyak 517 orang merupakan warga negara asing. Mereka diduga terdiri dari wisatawan maupun pekerja asing yang berada di kawasan terdampak. Dan di sisi Tibet, otoritas Tiongkok melaporkan sedikitnya 7 orang meninggal dunia, sebanyak 554 orang lainnya masih dinyatakan hilang akibat bencana tersebut. Dan pemerintah Nepal telah meminta bantuan tenaga khusus dari India dan Tiongkok untuk memperkuat operasi pencarian. Tim tersebut mencakup personel dengan kemampuan penyelamatan di area terowongan dan juga juru bicara Kementerian Luar Negeri Nepal menyebut bantuan tersebut dibutuhkan karena situasi sangat mendesak dan keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan keselamatan warga yang masih berada di wilayah terdampak. Dan pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Dan juga kami informasikan, pendengar, untuk keseruan azan asyar wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan berkumandang pada pukul 15.31 waktu Indonesia Barat. Begitu, tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
4: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
4: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, Teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi di Bogor.
4: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
6: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
7: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata, yaitu jampi dan usodo, yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan, seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
4: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
5: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
6: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

Perjuangan tersebut akhirnya mencapai puncaknya pada 17 Agustus 1945 ketika Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun perjuangan mempertahankan kemerdekaan masih berlanjut melalui perjuangan diplomasi maupun perlawanan bersenjata. Semangat para pejuang mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak diperoleh dengan mudah. Persatuan, keberanian, pengorbanan, dan rasa cinta tanah air menjadi modal utama dalam melawan penjajahan. Kemerdekaan adalah hasil pengorbanan. Tugas generasi penerus bukan lagi mengangkat senjata atau melawan penjajah, tetapi menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan, dan membangun Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, tahun 2026, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Informasi selanjutnya pendengar, bagi Anda yang gemar menonton film layar lebar, Tuta Films merilis official teaser, trailer, dan poster film horror misteri House Hasut. Dan film ini menjadi debut penyutradaran Ilya Sigma yang sebelumnya dikenal sebagai penulis. Dan teaser memperlihatkan empat sahabat yang diperankan Karina Salim, Rachel Amanda, Martino Leo, dan Kevin Ardilova. Dan mereka pergi ke sebuah hutan untuk menjalani sesi meditasi demi menyembuhkan diri. Namun situasi berubah ketika keinginan untuk membantu justru berkembang menjadi bentuk kontrol. Dan suara-suara misterius mulai terdengar dan membuat hubungan keempatnya dipenuhi yang namanya kecurigaan. Dan juga pendengar, film ini meski mengambil lokasi di alam terbuka, proses produksi Hasut ini berjalan lancar dan dikatakan seluruh kru dan pemain dapat menjalani syuting tanpa kendala yang berarti. Wah, kira-kira akan tayang kapan ya? Nah, ternyata ini akan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026. Nah, bagi Anda penggemar, dicatat tanggalnya ya. Informasi selengkapnya pendengar dari laman rri.co.id. Dan jelang seruan azan asyar yang sesaat lagi akan berkumandang, bagi yang masih bekerja, masih di perjalanan, atau mungkin sedang menyelesaikan berbagai urusan, yuk kita siapkan diri, tarik nafas, lepaskan sejenak kepenatan, dan beri ruang untuk hati beristirahat. Dan juga manfaatkan waktu asar ini untuk menenangkan pikiran dan memperbanyak yang namanya berdoa. Dan kita dengarkan pendengar seruan azan asar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.

Suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bun, 3 hari buka kedai, pembelinya masih dihitung jari.
4: Sabar, Ayah. Pelanggan itu kayak kupu-kupu. Jangan terlalu dikejar. Mending kita rawat taman kita. Nanti juga kupu-kupunya datang sendiri.
3: Ayah harus gimana lagi, Bun?
4: Kita bikin makanan yang enak. Terus, pelayanan kita ya juga harus tulus dan ramah. Nanti kalau pelanggan berdatangan, mereka akan cerita tuh ke kawan-kawannya yang lain.
3: Duh, Bunda memang cerdas ya. Kayaknya emang lebih baik memperindah tamannya ya, Bun, ketimbang mengejar kupu-kupunya.
5: Pelan apa?
6: Nasinya 2 bungkus ya, Da. Yang satunya pakai rendang, yang satunya pakai tunjang. Kan selus lah.
2: Kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Pendengar, rilisan fisik seperti CD, kaset, dan vinyl di era streaming mungkin bukan sesuatu kebutuhan utama. Meski demikian, saat ini rilisan fisik mulai kembali diminati dan hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor mencakup visual, karakter suara, dan keinginan memiliki kedekatan lebih dengan musik. Kehadiran merch, poster, hingga karya seninya juga membuat rilisan fisik menawarkan pengalaman yang tidak didapatkan dari platform digital. Dan melansir di International Federation of the Phonographic Industry atau IFPI, pendapatan format fisik tercatat tumbuh 8% secara global pada 2025. Dan penjualannya meningkat sekitar 13,7%, bahkan di Amerika Serikat, RIAA mencatat 46,8 juta unit vinil terjual dengan pendapatan mencapai 1,04 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ada pun sebanyak 62% Gen Z yang membeli vinil bertujuan untuk mendukung artis favorit, sedangkan sekitar 61% menggunakan vinil hanya sebagai alternatif dari platform digital. Dan juga kembalinya rilisan fisik bukan sekedar nostalgia, melainkan pencarian pengalaman mendengarkan yang lebih dekat. Format fisik dan digital kini bisa berjalan beriringan dengan fungsi masing-masing. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, karena nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu yang disiarkan langsung dari RRI Padang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Padang untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Kami itu tidak berdasarkan kabupaten karena Basarnas ini hanya berdasarkan wilayah.
3: Mempersiapkan sebaik mungkin sampai datang ke hari pertandingan berlatih. Hari latihan pagi dan sore serta juga menambah latihan pada siang hari.
1: Sari berita, Kodam 20 TIB akan bangun puluhan jembatan Garuda dan titik air bersih di Sumatera Barat. Warga Serasan dan Subi, Kabupaten Natuna terdampak asap karhutla kiriman Kalimantan. Dengan inilah berita Korwil 15 Padang Prabu selengkapnya hari ini, Ahad 30 Agustus 2026 bersama saya, Dianto Jasman. Mengawali perjumpaan kali ini, pendengar, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Upaya percepatan pemulihan infrastruktur vital masyarakat di Sumatera Barat terus menunjukkan progres yang positif. Menjelang bulan September, Kodam 20 TIB menargetkan penyelesaian pembangunan 22 unit jembatan Garuda dan 97 titik fasilitas air bersih di berbagai wilayah terdampak agar segera beroperasi optimal. Berikut Sri Dani menurunkan laporannya.
4: Upaya percepatan pemulihan infrastruktur vital masyarakat di Sumatera Barat terus menunjukkan progres yang positif. Menjelang bulan September, Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol menargetkan penyelesaian pembangunan 20 unit jembatan Garuda dan 97 titik fasilitas air bersih di berbagai wilayah terdampak agar segera beroperasi optimal. Langkah strategis berskala besar ini dieksekusi untuk memulihkan kembali urat nadi perekonomian desa yang sempat lumpuh sekaligus menjawab krisis air layak konsumsi yang mendera ribuan kepala keluarga pasca bencana. Pangdam 20 TIB Mayjen TNI Arief Gajah Mada kepada RRI yang tadi mengatakan pembangunan fisik yang diinisiasi oleh prajuritnya harus dibarengi dengan rasa memiliki yang kuat dari masyarakat di daerah.
5: Dan rencana bulan September ini juga akan dilaksanakan pembangunan jembatan Garuda dengan titik-titik yang baru sebanyak 22 jembatan, kan juga dibangun sumur bor air bersih sebanyak 97 untuk di wilayah Sumatera Barat.
4: Dikatakan kehadiran 22 jembatan Garuda dan 97 titik air bersih di Sumatera Barat ini adalah bentuk bakti TNI guna memulihkan kehidupan warga. Namun kelestariannya kini berada di tangan warga setempat. Fasilitas air bersih menjadi pahlawan senyap yang mengakhiri penderitaan warga yang sebelumnya terpaksa bertahan dengan air sumur galian keruh dan tidak layak konsumsi. Sementara itu, jembatan Garuda yang berdiri kokoh akan kembali membuka akses pendidikan, kesehatan, dan perdagangan antar negari. Sinergi dan kepedulian warga dalam menjaga infrastruktur kini menjadi kunci utama agar denyut kehidupan di Sumatera Barat kembali berdetak normal. Sri Dani melaporkan.
1: Kabut asap kiriman dari Kalimantan mulai berdampak pada kesehatan masyarakat di Serasan dan Subi, Kabupaten Natuna. Dinas Kesehatan dan Polres Natuna menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker. Dari RRI Rantai, Analia Widi melaporkan.
6: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna mengalami peningkatan seiring munculnya kabut asap kiriman dari Kalimantan. Kondisi tersebut turut mempengaruhi kualitas udara dan kesehatan masyarakat setempat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah mengatakan, berdasarkan laporan Puskesmas Serasan Timur, hingga hari ini tercatat sekitar 34 kasus ISPA. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang hanya berkisar 6 hingga 7 kasus.
7: Jadi berdasarkan laporan dari teman Puskesmas Serasan Timur, ya itu untuk kasus di Serasan Timur terjadi peningkatan kasus ISPA, ya laporan terakhir mereka itu ada sekitar 34 kasus ya. Itu yang bulan-bulan sebelumnya itu atau minggu-minggu sebelum itu hanya sekitar 6-7 kasus. Nah sekarang untuk dengan adanya kabut asap itu ada sekitar 34 kasus. Nah untuk kondisi udara di sana pun dari terhitung mulai menengah ya, menengah artinya sudah menengah sampai dengan jelek lah gitu ya, artinya sudah tidak sehat.
6: Sementara itu, Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan jajaran kepolisian turut melakukan imbauan kepada masyarakat Serasan dan Subi agar mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kabut asap. Pihaknya juga mendorong pembagian masker kepada masyarakat sebagai langkah untuk mengurangi resiko paparan asap.
8: Melakukan himbauan agar sedikit mungkin untuk tidak melakukan kegiatan di luar lapangan, dan kita sudah berinisiatif untuk mendorong pembagian masker kepada masyarakat Serasan ataupun Subi.
6: Pemerintah Kabupaten Natuna dan pihak Polres Natuna menghimbau masyarakat Serasan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak diperlukan. Warga yang harus keluar rumah diminta menggunakan masker, terutama kelompok yang memiliki resiko terhadap paparan asap seperti penderita asma dan gangguan pernapasan lainnya. Kabut asap kiriman dari Kalimantan ini telah terjadi selama satu minggu terakhir. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Sepekan terakhir, kabut asap kebakaran hutan dan lahan melanda Kabupaten Natuna. Warga Kecamatan Bunguran Timur diimbau untuk mencegah dampak kesehatan. Berikut laporan Afrizal.
9: Mewaspadai dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan karutlah yang menyelimuti Natuna sepekan terakhir, dihimbau kepada warga khususnya di wilayah Kecamatan Bunguran Timur dan Natuna pada umumnya untuk dapat menjaga kesehatan. Hal itu disampaikan Kepala Puskesmas Ranai Nazri. Menurutnya kondisi asap saat ini berada di level sedang, dan dipinta kewaspadaan warga, terutama kepada masyarakat yang memiliki penyakit-penyakit rentan seperti asma dan lansia untuk dapat menjaga kesehatannya.
10: Kalau kita lihat kondisi asap hari ini, kondisi Natuna secara umum, kondisi Bunguran Timur secara umum itu kondisi level sedang. Artinya kewaspadaannya pada masyarakat yang mengalami penyakit-penyakit rentan seperti asma, lansia dan sebagainya, itu yang perlu diperhatikan. Dan kabut kondisi hari ini memakai masker, kalau kondisi panas harus banyak minum dan sebagainya. Dan sebaiknya kalau tidak ada aktivitas yang lebih besar, yang penting sebaik di rumah. Dan itu yang lebih penting untuk kondisi yang level sedang ini.
9: Nazri menambahkan, pihak Puskesmas Ranai belum lama ini juga telah melakukan pemeriksaan kualitas udara di 5 titik lokasi, yakni di kawasan Batu Hitam, Lapangan Sepak Bola Tunas Harapan Baru, Kantor Bupati Natuna Bukit Arai, Lapangan Sepak Bola Sisrindir Ranai Kelurahan Ranai, dan Ranai Darat.
10: Hasil pemeriksaan itu ditemui kondisi suhu 38,39, artinya lebih tinggi dari baku mutu. Baku mutu di bawah antara 20 sampai 30, kondisi suhu kita tinggi. Kelembapannya 60,27%, sementara baku mutu 40 sampai 70, berarti masih kondisi normal. Dan partikel meternya yang 2,5 itu 30,9, sementara di bawah 55 kawah kemutunya, artinya masih level sedang, artinya masih kondisi aman. Sementara per meter 10-nya itu sudah di atas 92, sementara baku mutu 75, artinya melebihi baku mutu.
9: Selain itu, pihaknya juga telah melakukan langkah pertama dengan membagikan masker kepada warga di sejumlah titik kota Ranai, bekerjasama dengan sejumlah organisasi. Dan sampai hari ini, sudah dibagikan sekitar 700 lebih masker kepada warga. Selain itu juga dilakukan sosialisasi dan penyuluhan rutin melalui media sosial. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
1: Ya, pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau memastikan titik kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Dayun berhasil dipadamkan. Polda Riau turut disiagakan mencegah kebakaran meluas ke objek vital nasional. Dan dari RRI Bengkalis, Muhammad Fiza menurunkan laporannya.
11: Bupati Siak Afni Zulkifli memastikan titik api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sekitar Kecamatan Dayun berhasil dipadamkan. Kondisi sumur minyak PT Bumi Siak Pusako atau BSP dan kawasan Taman Nasional Zamrud juga dinyatakan aman. Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan saat ini tim masih melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan sumber api dan bara yang masih tersisa benar-benar padam.
12: Awalnya kami itu memutuskan untuk tidak melakukan kegiatan malam. Cuma sekitar jam 9, api makin mendekat, Jenderal. Sudah sampai di depan sini. Kita punya dua titik utama, satu titik di sini, satunya titiknya di situ. Ini kita berdiri di sini, ini posisi yang terbakar. Nah, posisinya ini gambut. Kalau dari helikopter kan dikirimin gambar, kami harus bikin temu gelang di sini. Persoalannya, alatnya kan cuma ada tiga. Nah, sementara Taman Nasional di sini. Karena kalau nggak cepat temu gelang, bahan bakar kan banyak. Ini bahan bakar semua, gitu. Kalau yang di sini udah selesai nih, bahan bakarnya udah. Artinya udah terputus lah gitu, Jenderal.
11: Sementara itu, Wakapolda Riau, Brigjen Pol Hengki Haryadi, yang memantau langsung perkembangan di lapangan, memastikan setiap langkah yang dilakukan petugas di lapangan agar bekerja maksimal di dekat wilayah alat vital nasional tersebut.
13: Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa saat ini sudah dilakukan upaya-upaya penanggulangan, terutama untuk mencegah menyebarnya api ke objek vital nasional. Nanti kita lihat juga ada sekatan sehingga tidak bisa api merap ataupun dekat ke sumur di bumi ini. Kemudian sekarang sedang diupayakan untuk membuat sekat untuk mengelilingi titik api.
11: Sementara itu Bupati Afni menambahkan meski titik api telah berhasil dipadamkan, kondisi di wilayah Siak masih dalam siaga selama 24 jam. Pemantauan tetap dilakukan karena potensi munculnya titik api baru dapat terjadi kapan saja dan dari berbagai lokasi. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
1: Menghadapi situasi kabut asap yang melanda kawasan Kota Duri, Kabupaten Mandau, jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Bengkalis disiagakan mencegah potensi kecelakaan lalu lintas. Berikut laporan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
14: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang sempat menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkalis, Riau, mulai berkurang setelah hujan mengguyur hampir merata dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut turut berdampak positif terhadap jarak pandang dan aktivitas lalu lintas, khususnya di wilayah Kecamatan Mandau dan Pinggir. Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polres Bengkalis, AKP Sandra Amelia mengatakan, hingga saat ini situasi lalu lintas di wilayah Mandau dan Pinggir masih aman dan terkendali. Menurutnya, kondisi jarak pandang saat ini sudah mulai membaik. Selain itu, selama kabut asap terjadi, pihaknya belum menerima laporan adanya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi kabut. Sandra menyebutkan hujan di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis dalam beberapa hari terakhir cukup membantu mengurangi titik api dan juga konsentrasi api. Meskipun kondisi mulai membaik, Sandra mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati dan berkendara karena kabut asap belum sepenuhnya hilang.
15: Lalu lintas di wilayah Duri, Pinggir akibat kabut asap karhutla itu sampai dengan saat ini situasi lalu lintas masih aman. Memang ada beberapa hari yang lalu terdapat kabut, namun jarak pandang itu masih lebih dari 1 km untuk yang di tol. Sedangkan untuk dalam kota, itu jarak masih aman. Kemudian untuk laka lantas, sejauh ini tidak ada. Belum tercatat satupun kejadian kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jarak pandang akibat asap karhutla.
14: Menurut Sandra, menyalakan lampu kendaraan pada siang hari dapat membantu meningkatkan visibilitas kendaraan sehingga lebih mudah terlihat oleh pengguna jalan lainnya. Sementara itu, kondisi kabut asap juga menjadi perhatian dalam aktivitas pelayaran di wilayah perairan Bengkalis. Koordinator Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhan Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bengkalis, Haryanto, mengatakan pihaknya telah memberikan peringatan kepada pemilik kapal dan nakoda terkait kondisi cuaca serta kabut asap yang terjadi.
16: Kalau cuaca tuh memang kita mewarningkan ke apa, memang cuaca kita agak ini bang, apa berawan bang, memang kami informasikan ke nakoda tiap hari bang, terkait asap juga panjang, kapal bilang di laut insya Allah aman katanya bang, untuk ombak semua aman bang.
14: Namun demikian, Ari memastikan kondisi jarak pandang di perairan Bengkalis hingga saat ini masih dalam keadaan batas aman untuk beraktivitas pelayaran. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kembali ke Padang, pemerintah Kota Padang terus mendorong masyarakat melakukan aktivasi perlindungan sosial atau perlinsos melalui program jemput bola di Car Free Day tadi pagi. Jelang ditutupnya aktivasi program pada 31 Agustus 2026, Dinas Sosial masih mengejar target capaian nasional di angka 40%. Hans Primananda menurunkan laporannya.
17: Kota Padang sampai tanggal 30 Agustus ini sudah ada di 38,56%.
18: Jelang berakhirnya aktivasi perlindungan sosial atau Perlinsos pada 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Padang telah mengaktivasi akun Perlinsos bagi 116.800 kepala keluarga dengan capaian aktivasi 38,56%. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sanjaya kepada RRI tadi pagi mengatakan, capaian tersebut terus dikebut karena Kota Padang menjadi salah satu dari 43 kabupaten kota di Indonesia yang menjadi lokasi piloting Perlinsos. Eri menjelaskan, seluruh keluarga di Kota Padang menjadi sasaran aktivasi Perlinsos tanpa melihat tingkat ekonomi maupun posisi desil. Menurutnya, Perlinsos bukan semata-mata pendataan masyarakat penerima bantuan sosial, namun data tersebut nantinya dapat menjadi salah satu dasar pemerintah untuk mengetahui masyarakat yang berpotensi layak mendapatkan bantuan.
19: Intervensi dari manusia itu sangat tidak ada karena ini murni penentuannya berdasarkan sistem. Nah, sampai hari ini yang sudah mendaftar ya itu 116.800 kepala keluarga, dan di antara 116.000 yang sudah mendaftar ini sekitar 80% itu berpotensi layak gitu. Hanya sedikit yang dianggap berdasarkan sistem itu tidak berpotensi layak.
18: Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sanjaya menambahkan, pada akhir Agustus 2026 mendatang, capaian daerah piloting termasuk Kota Padang diwajibkan telah berada di kisaran 40% hingga 60%. Sementara itu, warga Kota Padang Elvis mengatakan, ia baru mengaktifasi akun Perlinsosnya di Stand Car Free Day Dinsos Kota Padang. Ia berharap dengan hadirnya Perlinsos dapat membantu kebutuhan ekonomi keluarganya yang saat ini bergantung pada hasil usahanya sebagai ojek online.
20: Apa harapannya Pak dengan adanya Perlinsos? Ini kan udah hamil satu nih Pak.
21: Nah, ya kalau dapat itu dapat bantuan gitu kan. Misalnya anak ada kuliah duo, kerajo ini kan berhenti kerajo gitu kan. Kalau anak ada kuliah duo, cuma konya coba daftar, mana kali dapat gitu kan.
20: Kalau pekerjaan sekarang nih Pak?
21: Kini sih apa driver online sebenarnya.
20: Apa pendaftaran bagaimana Pak? Mudah atau mungkin ada yang belum kurang datanya atau seperti apa tadi Pak?
21: Oh mudah langsung aja. Cuma pakai KTP. Besok suruh lapor ke lurah katanya.
18: Dinas Sosial Kota Padang juga terus melakukan sosialisasi aktivasi akun perlindungan sosial atau Perlinsos secara langsung, termasuk dengan pola door to door oleh agen dan pendamping program keluarga harapan ke tingkat RT dan RW. Hal dimaksud agar seluruh warga Kota Padang mengetahui pentingnya aktivasi Perlinsos dan dapat segera melakukan pendaftaran sebelum batas waktu yang ditetapkan. Hans Primananda melaporkan.
1: Mendorong pendapatan asli daerah PAD dan pembangunan daerah, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau targetkan pemerataan investasi di 7 kabupaten dan kota. Seperti dilaporkan Rizvan Badrian dari RRI Tanjung Pinang.
22: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan pemerataan investasi di 7 kabupaten dan kota. Langkah ini diambil untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak lagi berpusat di wilayah tertentu, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang Halis Pratamura menyatakan, pemerataan ini merupakan hasil koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna menjaga iklim investasi tetap kondusif. Nyanyang menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki fokus pengembangan investasi sesuai karakteristiknya.
23: Ya, harapan investasi secara menyeluruh di 7 kabupaten ini berjalan merata. Empat daerah lain kan karakternya berbeda juga, nanti investasi seperti anak-anak mas dan hingga sekarang kita sedang konsentrasi dihilirisasi dengan PSN daripada pertanian juga.
22: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan target investasi ambisius sebesar 86 triliun untuk tahun 2026. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan, kenaikan target ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat atas keberhasilan Kepri mencatatkan realisasi investasi sebesar 78 triliun pada tahun lalu. Capaian tersebut setara dengan 112% dari target nasional atau melampaui 137% dari target RPJMD daerah.
24: Capaian ini kan 67 triliun ya, dari 57 triliun target nasional, 112% kita tembus. Target RPJMD-nya tahun lalu itu 47 triliun, maka kita melampaui lebih kurang 137%. Makanya target ke depan kita diberikan lebih tinggi, 86 triliun, maka kita semua mesti bekerja keras, kita tertinggi se Sumatera.
22: Sektor kelautan menjadi mesin pertumbuhan baru melalui pengembangan budidaya rumput laut skala besar di Singkep dan Anambas yang menyerap banyak tenaga kerja lokal. Proyek ini diproyeksikan mencapai luas 5.000 hektar lahan dengan dukungan penuh dari kementerian terkait guna memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dorong implementasi program Satu Rekening Satu Pelajar. Program ini dapat meningkatkan literasi dan keuangan yang inklusi sejak dini. Seperti disampaikan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
2: Gubernur Sumatera Barat Mahyelian Sarurah menegaskan pentingnya membangun kebiasaan menabung sejak usia dini. Hal ini diungkapkan Gubernur Mahyeldi saat peringatan Hari Indonesia Menabung tingkat Provinsi Sumatera Barat, bahwa budaya menabung dapat menjadi bagian dari upaya membentuk generasi yang cerdas dan mandiri secara finansial. Menurutnya, kebiasaan menyisihkan sebagian uang secara rutin juga dinilai memberi kontribusi positif terhadap perekonomian. Karena itu, Gubernur Mahyeldi memastikan pihak Pemprov Sumatera Barat akan terus mendukung pelaku usaha jasa keuangan dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, termasuk mendorong berbagai inovasi produk dan layanan keuangan agar semakin terjangkau, cepat dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
3: Satu rekening satu belajar dibandingkan menabung dulu dalam celengan, dalam gentongan itu barangkali mungkin mudah hilangnya. Tapi kalau di bank itu barangkali mungkin lebih aman. Kenapa? Karena memang ya untuk mengambilnya adalah yang bersangkutan.
2: Sebagaimana diketahui, program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR menjadi salah satu upaya mendorong pelajar memiliki rekening tabungan sejak usia dini. Dengan memiliki rekening, pelajar diharapkan terbiasa menyisihkan uang dan mulai belajar mengelola keuangan secara bertanggung jawab. Hingga Juli, OJK Provinsi Sumatera Barat mencatat program KEJAR di Sumatera Barat telah mencapai 1,48 juta jumlah rekening simpanan pelajar, dengan total simpanan mencapai 262,48 miliar rupiah. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
1: Ya, mendengar, inovasi pembelajaran melalui program Ilmu Bahasa dan Budaya atau IBB mulai berdampak di Madrasah Tsanawiyah MTsN 1 Batam. Program ini juga menjadi bukti nyata pelaksanaan kurikulum merdeka. Bedi Prabu dari RRI Batam menurunkan laporannya.
4: Program Ilmu Bahasa dan Budaya atau IBB di MTs Negeri 1 Batam menjadi bukti nyata pelaksanaan kurikulum merdeka yang berfokus pada pengembangan bakat dan minat. Program ini memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai potensi, minat, dan bakat masing-masing. Hal itu disampaikan Kepala MTs Negeri 1 Batam, Hairina, kepada RRI terkait makna kemerdekaan dalam dunia pendidikan. Hairina mengatakan konsep merdeka belajar tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan dalam belajar, tetapi juga sebagai kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuan, berkarya, dan menghasilkan berbagai inovasi. Madrasah memiliki peran penting dalam memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Menurutnya, setiap peserta didik memiliki kemampuan dan keunikan masing-masing, sehingga pendidikan perlu memberikan kesempatan yang luas agar potensi tersebut dapat berkembang secara optimal.
5: Merdeka berinovasi di sini lebih keleluasaan dan fleksibilitas dari satuan pendidikan untuk mengakomodir peserta didiknya sesuai minat, bakat, dan potensi tadi, tapi tetap dengan mengacu kepada kurikulum yang ada. Itulah wujud dari kurikulum merdeka inovasi dengan adanya program kelas cendikia, ada KD kelas digital, ada kelas IBB.
4: Sementara itu, koordinator program Bakat Minat MTs Negeri 1 Batam, Dewi Zulfika, menjelaskan perjalanan awal lahirnya program IBB yang menjadi salah satu wadah pengembangan potensi peserta didik di MTs Negeri 1 Batam ini berawal dari proses mengamati, meniru, dan memodifikasi program serupa yang diterapkan di salah satu sekolah di Pulau Jawa pada awal tahun 2023 lalu.
5: Kita memiliki 4 program bakat dan minat. Kita mulai pada tahun 2023, pada awalnya kita cuma ada 3 program, yakni ada kelas cendekia. Kelas cendekia ini diperuntukkan bagi murid-murid kami yang memiliki potensi dalam bidang olimpiade, baik matematika, IPA, IPS, bahkan robotik. Kemudian ada kelas khusus olahraga. Kelas ini diperuntukkan bagi murid-murid kami yang memiliki bakat dan minat dalam bidang olahraga, baik itu futsal, voli, bahkan takraw. Kemudian ada ilmu bahasa dan budaya. Dalam program ini, anak-anak kami diajarkan ilmu dasar public speaking, jurnalistik, podcasting, bahkan diajarkan cara berpantun karena kita hidup di tanah Melayu. Kemudian di tahun 2024 kami kembangkan lagi inovasi kami, lahirlah program keterampilan digital. Dalam program keterampilan digital, anak-anak kami diajarkan ilmu-ilmu dasar coding, mendesain website ataupun aplikasi, bahkan mereka bisa menciptakan game secara digital.
4: Keberadaan program minat dan bakat ini menjadi salah satu bentuk nyata penerapan merdeka belajar belajar di MTs Negeri 1 Batam. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mencoba berbagai hal, berlatih, tampil di depan umum, serta mengembangkan kemampuan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Dengan demikian, proses belajar tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga melalui pengalaman langsung. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan layanan kenaikan gaji berkala KGB bagi aparatur sipil negara tetap berjalan dan tidak ditindakan. Maksud kami tidak ditiadakan. Nah, berikut laporan Garda Ramadan dari RRI Tanjung Pinang.
6: Pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan layanan kenaikan gaji berkala atau KGB bagi aparatur sipil negara tetap berjalan dan tidak ditiadakan. Pastian tersebut disampaikan menyusul adanya informasi dari pendengar Halo RRI yang menyebut layanan KGB telah dihentikan dan sudah diterbitkan surat edaran. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Tanjung Pinang, Gus Susanto, mengatakan, informasi mengenai penghentian pelayanan KGB bagi ASN Pemkot Tanjung Pinang tidak benar. Ia meminta ASN maupun masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum dipastikan kebenarannya melalui kanal resmi pemerintah. Ia meminta ASN maupun masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum dipastikan kebenarannya melalui kanal resmi pemerintah.
7: Jadi kalau ada informasi yang mengatakan bahwa pelayanan KGB bagi ASN di Tanjung Pinang itu informasinya tidak benar dan menyesatkan.
6: Teguh menjelaskan, KGB merupakan hak yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atau PNS sebagai bentuk penghargaan atas masa kerja dan pencapaian kinerja. Pemberian KGB dilakukan secara berkala setiap 2 tahun kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pemkot Tanjung Pinang mengapresiasi RRI yang turut menjadi sarana penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam meluruskan informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat sehingga tidak menimbulkan kebingungan terkait pelayanan pemerintahan. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Menuju pekan baru, pendengar, cegah dampak lingkungan dan perlindungan satwa yang dilindungi di sekitar kawasan pembangkit listrik tenaga air PLTA Koto Panjang Kampar. Pihak perusahaan menerapkan program Biodiversity Safeguard untuk menjaga ekosistem hutan dan habitat satwa liar. Berikut laporan Alwis Suryatmaja.
8: Upaya menjaga keanekaragaman hayati di kawasan PLTA Koto Panjang, Kabupaten Kampar, terus diperkuat melalui penerapan program Biodiversity Safeguard. Program tersebut menjadi langkah bersama untuk menjaga hutan, satwa liar dan ekosistem perairan, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan. Kepala Desa Pulau Gadang, Kabupaten Kampar, Sofian, mengatakan bahwa kawasan hutan di sekitar Batang Ulak memiliki kekayaan alam yang sangat penting untuk dijaga. Pemerintah Desa Pulau Gadang telah mulai melakukan penanaman aren di sejumlah lokasi. Kedepannya, kegiatan tersebut diharapkan mampu mendapat dukungan melalui kolaborasi dengan Riau Satwa Foundation, WWF Indonesia, PLN, berbagai pihak lainnya.
9: Jadi ada hutan yang sedikit agak gundul atau yang tidak lebat sekali, kita tumpang sari dengan aren. Jadi kalau kita tengok hasil aren itu, kalau kita betul-betul merawatnya, ini kan sangat biasa juga, paling banding dengan sapi. Ya, aren ini adalah tanaman kehutanan yang sangat produktif. Nah, ini kami sudah memulainya menanam di pinggir-pinggir danau. Dan kabarnya insya Allah kawan-kawan dari RFS dan juga WWF akan berkontribusi melakukan penanaman penghijauan di pinggir danau Koto Panjang dengan menanam jenis RFS aren tadi.
8: Sementara itu, tim leader sipil bendungan dan lingkungan PLN PLTA Koto Panjang, Yauma Audina, mengatakan terdapat beberapa lokasi lain yang kondisinya lebih kritis karena vegetasinya telah mengalami kerusakan cukup berat. Namun sebagian lokasi tersebut berada di wilayah yang lebih jauh dan sulit dijangkau. Oleh sebab itu, untuk tahap awal, kegiatan difokuskan pada kawasan yang berada lebih dekat dengan area bendungan.
10: Kita coba menanam aren di sini, jadi itulah kajian yang sudah kami lakukan. Memang ada beberapa grid yang lebih kritis ya, karena memang vegetasi yang ada sudah sangat kritis ya, dan juga itu mempengaruhi biodiversitas yang lain. Namun memang grid yang lain memang agak posisinya memang jauh ya, dan sulit terjangkau. Jadi untuk program jarak jangka pendek jangka dekatnya, kita coba di grid terdekat di area bendungan. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi titik awal yang bisa kita lakukan ke depannya bersama dengan stakeholder yang lain yang juga mungkin bisa bekerjasama dengan kami seperti itu.
8: Di sisi lain, Project Leader Biodiversity Safeguard RSF, Git Fernando, mengatakan aren menjadi salah satu komoditas yang sesuai karena memiliki berbagai manfaat. Dari sisi lingkungan, tanaman tersebut dapat membantu menjaga kondisi tanah dan mengurangi laju sedimentasi.
11: Tapi kalau aren ini bisa berguna untuk, terestrialnya berguna untuk menahan lajunya sedimentasi yang cukup tinggi juga. Terus untuk air yang disampaikan sama Bima itu untuk perlindungan naungan ikan. Dan aren itu komoditi yang sangat bagus juga sekarang nih. Dan Kementerian Kehutanan di awal-awal dia menjabat, aren ini jadi komoditi yang akan kita tingkatkan.
8: Melalui program tersebut, kawasan PLTA Kota Panjang Kabupaten Kampar diharapkan tidak hanya menjadi kawasan penting dalam penyediaan energi, tetapi juga tetap mampu menjaga hutan, satwa, sumber daya, dan keanekaragaman hayati untuk generasi mendatang. Demikian Alu Suratmaja melaporkan.
1: Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang menggerakkan program Lapak Baca sebagai upaya menumbuhkan minat baca siswa sejak dini. Siswa diajak lebih dekat dengan buku melalui gerakan ke sekolah secara rutin. Informasi selengkapnya disampaikan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
12: Membiasakan anak membaca tidak harus dilakukan di ruang perpustakaan. Dengan membawa buku lebih dekat ke lingkungan sekolah, aktivitas membaca dapat menjadi pengalaman menyenangkan, sekaligus memberikan kesempatan bagi siswa menemukan bacaan sesuai minat. Upaya tersebut dilakukan Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang melalui kegiatan Lapak Baca dengan menghadirkan mobil perpustakaan keliling di SD 08 Padang Panjang Timur dan SD IT Ma'arif baru-baru ini. Beragam koleksi buku dibawa langsung ke lingkungan sekolah sehingga siswa dapat memilih dan membaca sesuai kesukaan. Koleksi yang tersedia mulai dari cerita anak, pengetahuan umum, hingga buku edukatif lainnya. Kehadiran mobil perpustakaan keliling mendapat sambutan antusias. Siswa terlihat memanfaatkan waktu untuk membaca dan mengeksplorasi koleksi yang tersedia. Suasana membaca menjadi lebih santai karena dilakukan di lingkungan sekolah dengan konsep lapak baca yang dekat dengan keseharian mereka. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Yeni Hernida Fatmawati menyampaikan, Lapak Baca merupakan program literasi yang dilaksanakan rutin setiap bulan. Kegiatan itu menjadi salah satu cara perpusda mendekatkan bahan bacaan sekaligus menumbuhkan kebiasaan membaca sejak usia sekolah. Dirinya menilai literasi merupakan fondasi penting dalam proses pembelajaran dan pengembangan wawasan generasi muda. Menurutnya, akses terhadap bahan bacaan yang beragam perlu terus diperluas. Karena itu, mobil perpustakaan keliling menjadi sarana untuk menjangkau siswa secara langsung, terutama mereka yang tidak selalu memiliki kesempatan mengunjungi perpustakaan. Selain meningkatkan minat baca, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong anak menggunakan buku sebagai sumber pengetahuan, sekaligus ruang mengembangkan imajinasi dan kreativitas.
13: Sambil memberi kesempatan kepada anak-anak membaca aktivitas dalam rangka sekaligus memperkenalkan kepada anak-anak kita bagaimana pentingnya membaca untuk penambahan pengetahuan dan juga sekaligus sebagai area refreshing bagi mereka. Harapan kita ke depan tingkat kegemaran membaca dari anak-anak kita itu benar-benar meningkat untuk masa yang akan datang.
12: Yeni Herinda Fatmawati menambahkan, Perpusda berkomitmen melanjutkan kegiatan serupa secara berkelanjutan dengan menyasar sekolah dan lingkungan masyarakat lainnya. Nofri melaporkan.
1: Pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan papan interaktif digital untuk mendukung digitalisasi pembelajaran di sejumlah sekolah di Kepulauan Riau. Berikut laporan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
15: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyalurkan bantuan papan interaktif digital atau PID untuk mendukung proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Provinsi Riau. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau, Nilam Suri mengatakan pemberian PID akan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing sekolah, terutama dari sisi ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik.
16: Tahun ini kan setidak-tidaknya
14: itu sekolah-sekolah besar itu ada 3 yang diberikan. Nah ini kan tergantung pemberiannya, tergantung apa? Tergantung kemampuan sekolah. Kalau diberikan 3 sementara listriknya nggak cukup, kan percuma, nganggur PID-nya. Jadi kalau sekolah-sekolah besar itu kan dia sudah punya ruang banyak, kemudian siswanya banyak, dan itu bisa membantu pembelajaran lebih efektif, lebih cepat, gitu, lebih maksimal.
15: Sementara itu, pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, Joni Marianto, mengatakan pihaknya tengah mengupayakan agar sekolah di daerah tersebut memperoleh bantuan PID.
16: Ini lagi kita upayakan, kelompokan inklusi digital ini, mudah-mudahan berkat support Ibu Kepala BPMP, kita akan progres terkait dengan program inklusi digital ini. Mudah-mudahan pada tahun apa yang disampaikan Bu Kepala tadi, tahun ini
15: Joni Marianto berharap bantuan PID dapat segera direalisasikan sehingga sekolah di Indragiri Hulu memiliki tambahan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi. Kehadiran perangkat tersebut diharapkan dapat membantu guru menyampaikan materi secara lebih menarik dan meningkatkan efektivitas pembelajaran bagi siswa. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Selanjutnya kita dengarkan news feature dari RRI Bukit Tinggi. Mengenali lebih dekat sosok Bapak Proklamator Bangsa bisa dilakukan dengan mengunjungi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta di Bukit Tinggi. Ya, bangunan ini tidak hanya menawarkan wisata sejarah, namun juga menghadirkan replika kehidupan masa lalu Sang Orkestra Kemerdekaan yang disampaikan Aldila Safitri.
17: Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tidak hanya kaya akan wisata alam, namun juga wisata sejarah. Di kota inilah Bung Hatta dilahirkan. Tepatnya di sebuah rumah kayu bergaya klasik kolonial yang berada di Jalan Soekarno-Hatta. Bung Hatta tinggal di rumah ini sekitar tahun 1902 hingga 1913. 11 tahun selama beliau menempuh pendidikan. Relatif singkat, namun memberikan kenangan mendalam dan pengaruh besar dalam pembentukan karakter Bung Hatta. Rumah kayu berlantai dua ini tidak terlalu besar. Dibangun pada tahun 1860. Ya, rumah ini sebenarnya rumah keluarga Bung Hatta yang telah diwariskan secara turun-temurun. Terdiri dari bangunan utama, lumbung padi, dapur, kandang kuda, serta kolam ikan. Sementara itu bangunan utama berfungsi untuk menerima tamu, ruang makan, ruang keluarga, kamar ibu, paman, dan kakek Bung Hatta. Sedangkan kamar tidur Bung Hatta berada di pavilion. Rumah ini dijaga dan dikelola oleh beberapa orang petugas dari Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Salah satunya, Ibu Desi Wati.
19: Yang datang ke sini ya, pingin tahu sejarahnya Bung Hatta. Sosoknya Bapak Bung Hatta itu dia bisa sukses, orang Minang yang berasal dari Bukit Tinggi. Jadi orang-orang itu pingin tahu bagaimana pola hidup beliau waktu beliau kecil dulu, sehingga beliau sukses. Disiplin, santun, jujur, dan kuat imannya.
17: Diresmikan sebagai museum pada tanggal 12 Agustus 1995, bertepatan dengan hari lahir Bung Hatta. Di rumah ini pengunjung juga akan menemukan perabotan rumah asli seperti perkakas dapur, sepeda ontel, serta kereta kuda yang disebut bugi, tertata rapi di halaman belakang.
19: Kalau materialnya bambu sama kayu semua sama, catnya semua sama, susunan perabotannya sama, semua tidak ada berubah.
17: Setiap hari pengunjung datang dari beberapa daerah. Museum ini dibuka dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore tanpa dipungut biaya. Sebagai tempat pembelajaran sejarah, rumah kelahiran Bung Hatta ini juga dijadikan tempat wisata fotografi bagi pengunjung. Bagaimana? Anda tertarik mengunjunginya? Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ya, pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Kodam 20 TIB akan bangun puluhan jembatan Garuda dan titik air bersih di Sumatera Barat. Warga Serasan dan Subi, Kabupaten Natuna terdampak asap karhutla kiriman Kalimantan. Ya, pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adrianto Jasman mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

berkata untuk para pejuang bangsa, kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan para pejuang bangsa. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah, rela kehilangan segalanya demi melihat Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jasa para pahlawan mungkin tidak mampu kita balas, tetapi semangat perjuangannya masih diteruskan. Dahulu mereka mengangkat senjata melawan penjajah. Hari ini, tugas kita mengangkat ilmu dan karya untuk membangun negeri. Para pejuang tidak bertanya apa yang akan mereka dapatkan dari Indonesia. Mereka bertanya apa yang dapat mereka berikan untuk Indonesia. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan perjuangan mereka menjadi sekedar cerita sejarah. Jadikan pengorbanan mereka sebagai semangat untuk menjaga Indonesia. Mereka telah mewariskan kemerdekaan. Kini kita bertanggung jawab mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Wahai para pejuang bangsa, namamu mungkin telah tertulis dalam sejarah, tetapi semangatmu akan terus hidup di dalam dada setiap anak Indonesia. Terima kasih atas pengorbananmu. Kemerdekaan ini adalah warisanmu dan menjaganya adalah tanggung jawab kami. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.

Mendengar beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah membuat RUU melarang masyarakat membeli rokok. Unggahan tersebut disertai narasi masukan terbaru DPR RUU larangan membeli rokok. Rokok di Indonesia, aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggaran akan dihukum berat. Namun pendengar, faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan dengan larangan membeli rokok. Sejauh ini larangan jual beli rokok yang ada hanyalah melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja. Untuk itu, informasi yang beredar mengenai DPR membuat RUU larangan membeli rokok adalah hoax atau tidak benar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ngerusakin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda. Tapi kenyamanan milik bersama.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru dan masih dalam Riau sore hari ini di Musik Informasi, dan kali ini masih dari laman rri.co.id di mana personel Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Jambi bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan. 9 personel dikerahkan untuk melaksanakan pemadaman api di Desa Bedaro Rampak, Kabupaten Tebo, Sabtu 29 Agustus 2026. Kegiatan pemadaman berlangsung mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Dan Ki 2 Yon C, pelopor Satbrimob Polda Jambi, AKP Maruli Tua Sinaga, memimpin kegiatan tersebut. Dan ini merupakan bentuk respon cepat Polri untuk mencegah meluasnya kebakaran serta meminimalkan dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan. Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi dilaporkan aman dan terkendali, dan Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Hasiregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji menyampaikan pernyataan terkait aksi cepat, dan menurutnya jajaran Polda Jambi termasuk Satbrimob terus meningkatkan kesiapsiagaan dan bergerak cepat setiap menerima informasi adanya titik api. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
4: Hai, kali ini aku mau nunjukin...
5: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
6: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
7: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
5: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
3: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
8: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
3: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
9: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
10: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
9: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Informasi selanjutnya pendengar masih berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memahami perhatian serta kekhawatiran masyarakat terkait perkembangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Menjawab keresahan tersebut, BNPB memastikan pemerintah tidak tinggal diam dan terus berupaya maksimal di lapangan dan PLT Kapusdatin BNPB Berton Suharpelita Panjaitan menegaskan bahwa penanganan karhutlah saat ini terus dilakukan secara terpadu dan masif. Juga guna mencegah perluasan dampak karhutlah, BNPB mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dan meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing. Dan juga selain pencegahan kebakaran, aspek kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian utama mengingat kondisi udara di beberapa wilayah terdampak dan warga dihimbau untuk membatasi ruang gerak di luar ruangan. Dan juga pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Ketika mendengar kata pahlawan, mungkin yang terbayang adalah mereka yang berjuang mengangkat senjata demi kemerdekaan kita. Tapi hari ini, Indonesia juga membutuhkan pahlawan masa kini. Pahlawan yang jujur saat bekerja, disiplin saat belajar, peduli pada sesama, dan tidak mudah menyebarkan kebencian. Pahlawan yang mau membantu tetangga, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, dan bangga menggunakan karya anak bangsa. Kemerdekaan bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dengan tindakan yang bermanfaat. Jadi, tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk menjadi seorang pahlawan. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Mari jadi pahlawan masa kini, mulai dari diri sendiri.

Peringat tidak terasa kebersamaan kita dalam Riau sore hari ini harus terhenti sampai di sini. Namun setelah ini ada rekan saya yang akan melanjutkan kebersamaan kita. Ada Suci Roslia nantinya hingga Riau malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja ragam program informasi dan musik masih akan menemani aktivitas Anda di akhir pekan ini. Akhir kata, saya Pranoto pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat sore dan sampai bertemu kembali.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan kita lanjutkan kembali rangkaian Riau Sore untuk hari ini hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya Suci Raslia yang menemani Anda di kesempatan ini pendengar, hingga nanti kita juga akan bersama dalam rangkaian Riau Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, dengan ragam program siaran informasi dan hiburan masih akan terus kami hadirkan menemani Anda edisi Minggu akhir pekan 30 Agustus 2026. Kita kali ini bersama dalam rangkaian program Islami, dan tentu ragam rangkaian program Islami akan kami hadirkan untuk Anda. Di mana kini juga sudah tiba waktunya pendengar, kita akan menyimak program Mimbar Agama Islam ya. Pada kesempatan ini akan kita simak untuk Mimbar Agama Islam dengan judul Hikmah Musibah. Al-Ustadz Parluhutan M. Hum akan bersama kita di Mimbar Agama Islam hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As-sa'imin wa as-sa'imat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah masih diberi anugerah nikmat sehat walafiat dan panjang umur sehingga hari ini kita masih lagi dapat menikmati suasana hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari kehidupan yang lalu dan berharap kehidupan yang akan datang jauh lebih baik kualitasnya dari hidup kita hari ini insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tema tentang lima janji Allah bagi orang yang diuji. Bahwa seperti kita ketahui bersama, ujian, cobaan, musibah yang menimpa manusia sesungguhnya tidak ada satupun yang luput dari kehendak dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin beriman seseorang, maka semakin besar ujian yang akan dihadapi. Semakin tinggi pohon itu, maka semakin kencang angin yang menerpah. Begitulah hidup seorang muslim, bahwa dia tidak akan luput dari segala cobaan dan ujian yang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yakin dan percayalah, ternyata di balik semua ujian dan cobaan itu ada lima kabar gembira bagi mereka yang sedang diuji. Yang pertama, orang yang sedang diuji itu adalah orang yang diakui sebagai orang yang beriman. Maka jika Allah memberikan ujian kepada kita, jika Allah menguji seseorang, hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya ingin tahu seberapa kuat iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ujian bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, tetapi bagaimana sikap kita di dalam menyikapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menerpa seseorang kecuali karena kehendak dan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang yang diuji hakikatnya dia sadar bahwa ujian itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ujian sesungguhnya yang datang kepada seseorang adalah dalam rangka membuktikan keimanan yang kita miliki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang sedang diuji pada hakikatnya adalah orang yang sedang dijanjikan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin berat ujian yang menerpa kita, semakin besar sabar yang kita kemukakan, maka semakin terbuka pula lah pintu surga bagi yang diuji. Artinya, ujian yang menerpa seseorang dengan berbagai cobaan yang menimpahnya, jika disikapi dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan penuh pengharapan, serta berbaik sangka kepada Allah bahwa di balik ujian itu pasti ada hikmahnya, maka sesungguhnya mereka sedang dipersiapkan jalan menuju syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kabar gembira yang ketiga, orang yang sedang diuji pada hakikatnya adalah orang yang juga sedang dihapuskan dosa-dosanya. Karena semakin kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ujiannya pun semakin kuat. karena dengan ujian itu Allah sedang menghapuskan dosa kita. Apatah lagi ujian itu datang berupa penyakit yang lama kita derita, tak kunjung sembuh, tetapi kita tetap menghadapinya dengan penuh kesabaran dan optimisme, serta berbaik sangka kepada Allah bahwa di balik cobaan, derita, sakit yang kita lalui, sesungguhnya hikmahnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai media untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga dengan demikian sikap kita adalah selalu berbaik sangka kepada Allah dan optimis akan ada hari esok yang lebih baik dari hari ini, maka kita hadapi dengan penuh kesabaran, kesejukan dan keteduhan. Kemudian yang keempat, orang yang diuji itu adalah orang yang sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Meskipun kadang-kadang di dalam kacamata dunia, orang yang sedang diuji, apatah lagi ini ujian yang berkaitan dengan harta seseorang yang mungkin dulu menjadi orang yang sukses, konglomerat, tetapi karena datang ujian musibah yang menerpanya berupa bangkrut perusahaannya, usahanya, sehingga seolah-olah dia sangat rendah di mata halayak ramai. Tetapi sesungguhnya ujian itu, jika disikapi dengan penuh kesabaran, keteduhan, ketabahan, serta harapan bahwa di dalam ujian itu pasti ada hikmah terkandung besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya mereka yang sedang jatuh seperti itu telah dipersiapkan oleh Allah satu kebaikan yang akan mereka dapatkan di kemudian hari. Kalaupun mereka tidak dapatkan di dunia, itu pasti ada hikmah besar yang Allah simpan untuk dipersiapkan di akhirat nanti, sehingga Allah akan angkat derajatnya, Allah angkat derajatnya di dunia dan juga di akhirat nanti. Maka ujian yang datang dari Allah, seberat apapun, sehebat apapun yang menerpa kita, maka harus kita sikapi dengan penuh kesabaran, penuh ikhtiar dan doa, serta sikap optimisme dan harapan bahwa di balik segala ujian dan cobaan itu, hakikatnya Allah menyimpan berbagai macam rahasia. Di antaranya adalah Allah sedang mempersiapkan bagi seorang untuk hidup yang lebih baik. Akhirnya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, kiranya diberikan kekuatan, kemampuan untuk tetap tegar menghadapi setiap ujian dan cobaan di dalam kehidupan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah pendengar Pulau Satu, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan Quran Surah Al-Fajj dimulai dari ayat 27 akan dibacakan oleh Indra Gunawan, diterjemahkan Harun Al-Rashid.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, kami informasikan untuk seruan azan sholat fardu maghrib akan masuk ataupun juga berkumandang pukul 18.22 waktu Indonesia Barat. Saat ini menunjukkan pukul 18.21 waktu Indonesia Barat. Kita nantikan seruan azan sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
0: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya, melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat salatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

Dan nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar tentunya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Senja sudah berganti malam ya, setelah kita menunaikan ibadah sholat maghrib ya, kini saatnya mungkin bisa kita menikmati suasana ini dengan lebih tenang ya, di malam ini dengan hati yang juga lebih tenang. Apapun aktivitas Anda malam ini juga kami tentu mendoakan ya, sama-sama kita berharap, berdoa ya, semoga semuanya berjalan lancar dan membawa kebaikan. Bagi Anda yang saat ini mungkin masih di perjalanan, tetap hati-hati pendengar ya, selamat sampai tujuan, jangan terburu-buru karena sampai di rumah dengan selamat tentu jauh lebih penting ya. Dan mungkin untuk saat ini Anda yang sudah berkumpul bersama keluarga, nah di momen ini, di waktu ini, mungkin ini adalah momen waktu yang pas, waktu yang tepat ya, untuk sejenak meletakkan kesibukan ya. Jadi berbincang-bincanglah dengan keluarga, pasangan, kerabat Anda, sanak saudara, bercanda bersama, atau sekedar menikmati secangkir minuman hangat bersama orang-orang terdekat ya. Jadi manfaatkan waktu yang singkat itu dengan momen yang tentunya penuh dengan kualitas ya, yang bisa dikenang hingga kapanpun. Tetap semangat, tetap berpikir positif ya pendengar Pro 1. Tentu kita jangan lupa juga untuk terus bersyukur untuk hal-hal sederhana yang masih bisa kita miliki, kita nikmati dan kita rasakan hingga saat ini pendengar. Baik, di kesempatan ini kami juga akan nanti kabarkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Nanti kita akan bergabung ya dengan Pro 3 Jakarta. Kami akan kabarkan informasi di malam ini dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar, mari kita nikmati malam ini dengan hati yang lebih ringan ya, pikiran yang juga tentunya harus lebih tenang, dan tentu saja ditemani dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di kesempatan ini lewat lagu-lagu bernuansa Islami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 pukul 18.59 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Dan itu artinya kini sudah tiba waktunya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Akan kami hadirkan ya informasi-informasi terkini untuk Anda. Dan akan kita simak informasi malam ini dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia, TNI, terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami, tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan Rp0, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non-tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Rolly Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Rolly sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Rolly Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Rolly agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandra ini.
6: Mereknya OneMed itu. Oh, ya. ya.
5: Ya, kalau di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tensinya kemarin. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya, itu punya arti penting. Dimana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
8: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Khatib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
9: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial dan kemudian ada win dan lose.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
10: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
8: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Alia, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Dahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di 99,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Telah kami hadirkan tadi informasi-informasi terkini untuk Anda dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Saat ini menunjukkan pukul 19.31 menit waktu Indonesia Barat, dan kini tiba waktunya pendengar, kita segera akan mendengarkan seruan azan sholat fardu isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19.50 waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar, dan kita masih merangkai kebersamaan dalam Riau Malam. Hari ini edisi Minggu ya, 30 Agustus 2026. Baik, pendengar Pro 1, sebelum kami lanjutkan kembali menemani Anda di kesempatan ini dengan ragam rangkaian lagu-lagu yang tentunya akan menghiasi ruang dengar Anda, kita beralih terlebih dahulu untuk menyimak program siaran khusus kami hadirkan setiap hari Minggu malam, yaitu Mimbar Agama Kristen. Pada kesempatan malam ini, pendengar, kami hadirkan Mimbar Agama Kristen dengan judul Pondasi Kehidupan Yang Kokoh. Ini akan segera disampaikan oleh Rizda Hasugian. Dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1, selamat menyimak.
1: Saudara pendengar yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selamat malam dan sampai jumpa kembali buat kita melalui Mimbar Agama Kristen pada malam ini. Sebelum kita masuk pada firman Tuhan, marilah kita awali perjumpaan kita dengan berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kiranya Tuhan berkati siaran ini, sehingga kami dapat berjalan sesuai menurut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Amin. Saudara pendengar dimanapun berada pada malam ini, ayat firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari Kitab Lukas 6. Ayat 47-48, begini firman Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Pendengar yang berbahagia, pondasi hidup yang kokoh adalah merupakan bagian konstruksi yang terpenting pada sebuah bangunan. Karena di sanalah terletak tumpuan seluruh beban yang ada di atasnya. Juga kekuatan menahan berbagai gaya dari luar, sebuah pondasi akan tergantung dari berat bangunan ataupun berapa tinggi bahan yang digunakan. Agar pondasinya kuat untuk menahan beban rumah yang ada di atasnya. Saudara yang terkasih, jika pondasi rumah saja sangat penting, apalagi pondasi kehidupan kita. Kehidupan ini tidaklah mudah untuk dijalani. Selalu ada badai masalah, tekanan, problema, dan berbagai rintangan yang akan terus muncul pada waktu-waktu tertentu. Bagaimana kita bisa bertahan dan tetap tegar di tengah badai? Kalaupun pondasi kita lemah, bisa kita tertekan masalah kecil yang jika dibandingkan dengan badai hanya berupa angin sepoi saja, sudah mampu membuat kita ambruk, hancur, dan berantakan. Karena jelas, kalau rumah saja butuh pondasi yang mampu menahan suatu bangunan, bagaimana hidup kita pun harus butuh pondasi yang kuat agar tidak gampang hancur dalam menghadapi segala kesulitan di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman ini mengingatkan penting buat kita membangun pondasi yang kokoh sebagai dasar atau landasan untuk hidup kita. Rumah yang dibangun dengan membuat pondasi jauh menembus permukaan akan kuat. Tidak gampang goyah ketika air bah banjir datang. Betapa besar peran pondasi yang kokoh dalam menjaga rumah agar tetap tegak berdiri di tengah badai. Seperti itu pula yang akan terjadi dengan kita. Jika kita peduli untuk meletakkan dasar yang kuat bagi kerohanian kita, masalah yang silih berganti tidak akan membuat meruntuhkan kita. Bagaimana sebaliknya? Di dalam ayat 49, Yesus berkata, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama seperti dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Orang yang tidak peduli dengan dasar yang kuat akan menjadi seperti rumah yang dibangun di atas tanah tanpa pondasi. Sedikit saja digoyahkan, maka hidupnya pun akan segera ambruk. Pendengar yang berbahagia dimanapun berada pada malam ini, bagaimana agar kita bisa memiliki pondasi kokoh di dalam kehidupan kita? Kita memperhatikan kembali di ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, itulah kunci untuk membuat sebuah pondasi kokoh kerohanian yang berpengaruh pada kekuatan hidup datang kepadanya. Mendengarkan perkataannya dan melakukan firman-Nya. Berhentilah pada percaya kepadanya dan mengetahui firman-Nya tidaklah cukup untuk membangun pondasi kuat. Kita harus pula melanjutkan dengan melakukan apa yang Dia ajarkan. Intinya, kita harus melandaskan hidup kita sepenuhnya pada batu karang yang tidak lain adalah Kristus sendiri. Namanya melandaskan hidup tentu bukan berarti boleh berhenti hanya sekedar tahu saja. Tetapi harus pula menjalani kehidupan yang berpusat kepadanya dan mendasarkan segala yang kita perbuat sesuai firman Tuhan. Tidaklah cukup hanya mendengarkan, tetapi harus pula melanjutkan dengan melakukan. Itulah yang akan membuat kita memiliki pondasi kuat sehingga tidak mudah goyah ketika tertimpa badai persoalan. Saudara pendengar yang berbahagia, kekristenan tidak mengajarkan kita untuk sekedar rajin berseru kepada Tuhan saja. Itu tidak akan pernah cukup. Yang akan mendapat tempat ke dalam kerajaan Allah hanyalah orang yang tidak berhenti hanya sampai di sana. Tetapi melanjutkan pula kepada melakukan firman Tuhan. Dan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang cuma pandai berseru tanpa disertai aplikasi secara nyata di dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagi orang-orang yang saleh, Tuhan menjanjikan begitu banyak kebahagiaan. Tetapi yang tertulis dalam Mazmur 16 ayat 11 berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Semua janji Tuhan ini akan diberikan kepada orang-orang yang peduli untuk membangun kehidupannya di atas dasar rohani yang kuat. Oleh karena itu, hendaklah kita tidak berhenti hanya pada hanya percaya dan membaca Alkitab saja. Namun, kita harus melanjutkan itu dengan menjadi para pelaku-pelaku firman yang mampu menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Perhatikanlah baik-baik, saudara terkasih, kehidupan kita. Apakah sudah dibangun dengan pondasi yang kuat atau belum? Pada malam ini, firman Tuhan mengingatkan kita, saudara terkasih, benahilah segala sebelum hidup kita keburu rontok diterjang badai. Tingkatkanlah melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita memiliki pondasi yang kuat di dalam menghadapi badai kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan pada malam ini. Sampai berjumpa pekan depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Amin.

0: Pendengar, demikian tadi telah kita simak bersama ya program Mimbar Agama Kristen dengan judul Pondasi Kehidupan yang Kokoh. Tadi telah disampaikan oleh Rizda Hasugian. Baik, kita masih bersama dalam rangkaian Riau Malam. Melanjutkan kebersamaan ini, pendengar, kami akan hadirkan selanjutnya mini drama. Untuk mini drama hari ini kita dengarkan dengan tema ataupun juga judul Bekal yang Tak Terlihat. Dan ini merupakan produksi RRI Pekanbaru.
1: Dimas! Dimas, bangun, Nak.
2: Iya, Bu.
1: Bangun dulu, sudah jam 6 lewat.
2: Aduh, 5 menit lagi ya, Bu.
1: 5 menit terus dari tadi. Ayo bangun, nanti terlambat. Loh, kamu kenapa? Mukanya pucat?
2: Enggak apa-apa, Bu.
1: Tidur jam berapa tadi malam?
2: Enggak ingat.
1: Dimas?
2: Kayaknya jam 1 deh, Bu.
1: Jam 1?
2: Besok ada ulangan.
1: Terus, kamu belajar sampai jam 1?
2: Iya, Bu.
1: Ya ampun, kamu itu kalau belajar jangan dipaksakan begitu.
2: Aku takut gak bisa jawab nanti, Bu.
1: Sudah, sekarang mandi dulu, terus sarapan.
2: Aduh, gak selera nih, Bu.
1: Sedikit saja, perut kosong nanti tambah lemas. Dan malam ini, jangan tidur larut lagi ya.
2: Iya, Bu.

0: Ini bekalnya.
1: Aduh, banyak kali, Bu.
0: Makan.
1: Nanti aja deh, Bu.
0: Jangan nanti terus. Sekarang makan sedikit aja.
1: Iya, iya.
0: Dimas? Ibu bukan marah karena kamu belajar.
1: Terus?
0: Ibu cuma gak mau kamu sampai sakit gara-gara terlalu memaksakan diri.
1: Aku cuma pengen nilai yang bagus, Bu.
0: Ibu tahu. Tapi nilai bagus itu penting. Kesehatan kamu juga penting.
1: Iya, Bu. Bu, Dimas berangkat dulu ya.
0: Bekalnya dibawa.
1: Siap, iya, Bu.
0: Dan jangan lupa dimakan ya.
1: Iya, Ibu.

0: Oke anak-anak, bukunya disimpan dulu. Kita bahas soal ulangan kemarin. Dimas?
1: Iya, Bu.
0: Kamu kok kelihatan lemas?
1: Enggak apa-apa, Bu.
0: Belum sarapan?
1: Sudah tadi, Bu, sedikit.
0: Tidur kamu gimana? Cukup?
1: Nah,
0: ini jawabannya.
1: Saya belajar, Bu.
0: Terus belajar sampai tengah malam?
1: Iya.
0: Besok kalau ada ulangan lagi, jangan sampai kamu belajar sampai lupa istirahat, Dimas.
1: Saya takut nilainya jelek, Bu.
0: Dimas, Ibu senang kalau kamu tuh rajin belajarnya.
1: Iya, Bu.
0: Tapi, belajar itu bukan lomba siapa yang paling lama duduk di depan buku loh.
1: Maksudnya gimana nih, Bu?
0: Kamu harus dengerin badan kamu. Kalau badan kamu tuh sudah capek, dipaksa belajar pun belum tentu masuk loh.
1: Oh, gitu.
0: Kamu makan yang cukup. Terus tidurnya juga harus cukup. Baru belajar lagi besok.
1: Tapi kalau nilai saya tetap jelek gimana, Bu?
0: Ya, kita lihat bagian mana yang kamu belum bisa pahami nanti.
1: Terus belajar lagi?
0: Iya, namanya juga belajar. Semua butuh proses.
1: Kalau salah lagi?
0: Ya, dicoba lagi.
1: Kalau salah terus?
0: Tanya gurunya dong. Jangan malu bilang, Bu, saya belum mengerti yang ini, Bu.
1: Iya, Bu.
0: Nah, begitu dong. Sudah, sekarang istirahat. Makan bekalnya.
1: Iya, Bu. Bu Sari.
0: Iya, apa Dimas?
1: Kalau nilai saya turun, Ibu kecewa.
0: Kenapa kamu tanya begitu?
1: Ibu di rumah juga sering bilang harus dapat nilai bagus.
0: Orang tua kamu di rumah itu ingin kamu berhasil loh, Dimas.
1: Saya takut bikin ibu saya kecewa.
0: Dimas, dengerin ibu. Orang tua memang senang kalau anaknya itu dapat nilai bagus.
1: Terus, Bu?
0: Tapi saya yakin kok, ibu kamu pasti lebih senang melihat kamu sehat, jadi anak yang jujur, mau belajar dan tidak gampang menyerah.
1: Jadi, nggak harus selalu dapat nilai tinggi ya, Bu?
0: Bukan berarti, tapi semuanya perlu berusaha. Kamu itu tetap harus berusaha loh, Dimas. Tapi jangan sampai mengejar nilai membuat kamu lupa menjaga diri sendiri.
1: Iya, Bu.
0: Nah, sekarang makan.
1: Siap, Bos.
0: Nah, itu bekalnya dibawa dari rumah.
1: Iya, tadi Ibu yang masak.
0: Ya sudah kalau gitu, dimakan. Jangan sampai ibu kamu sudah susah-susah menyiapkan bekal, malah pulang masih utuh.
1: Hehehe, oke, Bu.

0: Assalamualaikum Bu, Dimas pulang.
1: Waalaikumsalam. Gimana sekolahnya Dimas?
0: Ya lumayan lah Bu.
1: Terus ulangannya gimana?
0: Hasilnya belum keluar nih Bu.
1: Oh ya sudah. Tadi bekalnya habis nggak?
0: Habis dong Bu.
1: Hah? Serius?
0: Serius Bu.
1: Tumben nih.
0: Habisnya enak sih Bu.
1: Nah itu baru anak ibu.
0: Bu.
1: Iya?
0: Enggak usah. Tadi Bu Sari ngomong sesuatu ke Dimas, Bu.
1: Oh ya? Apa tuh?
0: Katanya kalau belajar itu nggak harus sampai lupa istirahat.
1: Nah, betul kan?
0: Terus kata Bu Sari, kalau nggak ngerti, jangan malu bertanya.
1: Nah, betul itu.
0: Terus...
1: Apalagi?
0: Katanya ibu pasti lebih senang kalau lihat aku sehat daripada cuma dapat nilai bagus.
1: Ya memang begitu, Dimas.
0: Benar, Bu.
1: Benar dong.
0: Kalau nilai aku nanti jelek, gimana?
1: Kita lihat dulu.
0: Kalau jelek...
1: Ya belajar lagi, Dimas.
0: Ibu nggak marah, kan?
1: Ibu marah kalau kamu nggak mau berusaha. Tapi kalau kamu sudah berusaha, terus hasilnya belum sesuai harapan, ya kita coba lagi.
0: Oh, gitu.
1: Ya, yang penting kamu jangan takut cerita sama ibu ya.
0: Oke deh, Bu.
1: Dimas, kalau capek bilang.
0: Iya, Bu.
1: Terus kalau nggak ngerti, bilang ya.
0: Oke, Bu.
1: Terus kalau ada masalah, cerita ya, Dimas.
0: Iya, Bu. Ibu.
1: Iya, Dimas.
0: Ini aku nggak ngerti nih.
1: Yang mana? Oh, yang ini.
0: Iya, Bu.
1: Coba kita lihat sama-sama.
0: Tapi kayaknya susah deh, Bu.
1: Ya sudah, pelan-pelan.
0: Nanti kalau salah gimana, Bu?
1: Memangnya kalau salah, dunia mau kiamat.
0: Nggak juga sih, Bu.
1: Terus, coba lagi dong.
0: Oh.
1: Kenapa?
0: Ternyata gini loh, Bu.
1: Nah, kan?
0: Ternyata nggak sesusah yang aku pikirin.
1: Kadang yang bikin susah itu bukan soalnya.
0: Terus apa dong, Bu?
1: Udah takut duluan.
0: Ya juga ya, Bu.
1: Sudah, 15 menit lagi selesai.
0: Abis itu tidur kan, Bu?
1: Iya, Dimas.
0: Nggak boleh sampai jam 1 lagi ya?
1: Nggak boleh dong.
0: Siap, Ibu. Bu.
1: Iya?
0: Besok aku mau belajar lagi.
1: Boleh.
0: Tapi nggak sampai malam kok, Bu.
1: Nah, pinter.
0: Terus kalau nggak ngerti, aku tanya ibu deh.
1: Iya, benar begitu, Dimas.
0: Kalau nilainya belum bagus,
1: kita coba lagi dong.
0: Sama-sama ya.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama.
2: Setiap anak memang butuh bekal untuk sekolah. Tapi, bekal anak bukan cuma makanan yang dibawa dari rumah. Ada tidur yang cukup, ada tubuh yang sehat, ada ilmu. Ada keberanian untuk bertanya ketika belum mengerti. Dan yang paling penting, ada orang tua yang mau mendengar, bukan hanya menuntut hasil.

Perkenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respek sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian, yang membagi juga kalian, yang berantem kalian, yang bermusuhan kalian, yang fanatik juga kalian, yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di 99,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, seiring membaiknya kualitas udara di Kota Pekanbaru, ya, tampaknya ini kegiatan belajar mengajar di sekolah kembali dilaksanakan secara tatap muka. Artinya tatap muka penuh, dan ini mulai diperlakukan besok Senin 31 Agustus 2026. Keputusan tersebut pendengar disampaikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan dalam surat edaran tentang penyesuaian kegiatan pembelajaran. Ya, terkait itu juga PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal menyebutkan bahwa kebijakan ini diambil berdasarkan pemantauan kualitas udara dari BMKG. Ya, pada hari Minggu ini 30 Agustus 2026 pukul 9 pagi tadi pendengar, dari BMKG menyebutkan untuk kualitas udara Pekanbaru itu berada pada kategori sedang. Ya, meski pembelajaran kembali normal, sekolah tetap diminta mengutamakan kesehatan dan juga tentunya mengutamakan pula keselamatan peserta didik, ya. Untuk sementara, untuk kegiatan di luar ruangan, pendengar, seperti upacara, olahraga, dan juga ekstrakurikuler itu dibatasi dan diarahkan ke dalam ruangan. Kemudian juga bagi siswa yang rentan atau memiliki riwayat gangguan pernafasan seperti asma dan ispa, ya, pihak sekolah diminta memberikan perhatian khusus. Nah, jika kondisi kesehatan terganggu, siswa ini diperbolehkan mengikuti pembelajaran dari rumah setelah berkoordinasi dengan pihak sekolah. Selain itu juga pendengar, ini sekolah diminta melakukan asesmen diagnostik dan juga program pemulihan bagi siswa yang mengalami ketertinggalan pembelajarannya selama proses belajar online beberapa waktu belakangan. Dan jika memang sewaktu-waktu kualitas udara kembali memburuk, nah, ini untuk kepala sekolah juga dapat menghentikan kegiatan yang berada di luar ruangan, memulangkan siswa mungkin lebih awal, ataupun juga menghentikan pembelajaran ke sistem, mengalihkan pelajaran, ya, ke sistem bisa diartikan jarak jauh pendengar, setelah tentunya juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Jadi ada hal yang perlu diperhatikan dengan kondisi udara ataupun cuaca belakangan ini. Tapi yang patut kita ketahui bersama pendengar, bahwa Senin besok 31 Agustus 2026 itu peserta didik akan kembali melaksanakan proses belajar mengajar secara tatap muka penuh, ya, di sekolah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Ya, hujan datang lagi, lagu dari Endang Estaurina menemani kita di malam ini pendengar, dan sudah menjadi awal pembuka kebersamaan kita ya dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 yang masih tetap bersama kami, yang setia sedari tadinya. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang telah kita nikmati. Selamat malam juga untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan siaran ini. Jadi kita saat ini bersama dalam Ruang Rindu, kebersamaan yang akan kami rangkai hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat jam 11 malam ya. Ada saya Suci Raslia yang masih akan menemani Anda di program ini, menyapa Anda dalam rangkaian Riau Malam. Hari ini edisi Minggu akhir pekan 30 Agustus 2026. Ya, karena lagu yang sudah kita dengarkan tadi itu adalah lagu era tahun 70-an. Nah, artinya untuk malam ini Ruang Rindu kita akan khusus mendengarkan lagu-lagu lawas, lagu-lagu kenangan. Ya, sudah kami siapkan beberapa rangkaian lagu yang akan kita nikmati. Ya, bisa Anda pilih satu di antara banyak lagu kita yang masuk dalam daftar list lagu di Ruang Rindu era tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an. Ini ada lagu kita untuk malam ini ya. Bergabung langsung bersama kami pendengar di Ruang Rindu melalui line telepon 0761-25111 ya, atau gabung di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811-76-73991. Kalau di WA itu khusus melalui via pesan singkat ya. Jadi kirim pesan Anda, ingin berkirim salam rindu untuk siapa malam ini, ingin berbagi ceritakah mungkin, atau berbagi informasi-informasi terkini untuk pendengar kita yang lain, silakan gabung langsung ya melalui dua line yang sudah kami buka untuk Anda di kesempatan ini. Boleh Anda juga memilih lagu yang sudah kami siapkan. Apa saja list lagu kita malam ini? Nah, boleh disimak terlebih dahulu. Kami siapkan lagu yang bisa Anda pilih dari Bimbo dengan judul lagunya Belada Gadis Desa, Panggung Sandiwara, lagu dari Ahmad Albar. Lanjut kita akan juga bisa menyimak nanti lagu dari Raffi Kaduri dengan judul Hanya Untukmu, Edi Silitonga, judul lagunya Mama, Diana Nasution dengan Benci Tapi Rindu, Rati Perwasi, Kau Tercipta Bukan Untukku. Ada juga lagu dari Sherly Malinton dengan judul lagunya Merpati Malu. Dan juga ada lagu duet ya, Dul Sumbang featuring Nini Karlina, Rindu Aku Rindu Kamu, Dian Pijesa, Mengapa Tak Pernah Jujur, Betaria Sonata, Tinggal Mimpi, Harus Malam Ini dari Mayang Sari. Lalu juga ada lagu dari Rinto Harahap dengan judul lagunya Sayang. Dan ada juga lagu dari Dedi Dores, Hanya Kau di Hatiku, Gomblo, Kugadaikan Cintaku, Kasmaran dari Iga Mawarni, Nike Ardila, Biarkan Cintamu Berlalu. Nah, itu dulu ya untuk list lagu kita malam ini dalam program Ruang Rindu. Mungkin nanti jika lagunya kurang, di sesi kedua akan kita tambah lagunya ya. Baik, silakan pendengar Pro 1 bergabung langsung di kesempatan ini. Manfaatkan waktu yang terbatas ini untuk kita saling menyapa di udara, berbagi cerita, bercanda gurau ya, bagi di akhir pekan, agar besok kita semangat kembali melanjutkan aktivitas kita di hari Senin ya, dengan pikiran yang positif juga pastinya. Oke, baik, langsung saya menyapa Anda di ujung telepon terlebih dahulu. Ruang Rindu,
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ya, Ocu amin.
1: Assalamualaikum Pak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kok kecil penerimaan gelombang radio saya terima malam ini ya, kenapa ya?
0: Iya kah? Di sini normal cu.
1: Ya?
0: Iya.
1: Oh, entahin aku yang salah, entah cuaca lah nih, gak tahu.
0: Hujan kah di sana cu?
1: Hah?
0: Di Kampar hujan?
1: Hujan tadi sebentar ya kan?
0: Sebentar ya, sama di Pekanbaru
1: juga. Sekarang udah reda.
0: Iya, alhamdulillah ya cu. Paling...
1: mungkin juga ada pengaruh cuaca.
0: Alhamdulillah lah.
1: Iya,
0: bisa ada hujan, kabut asap kita juga mulai berkurang.
1: Banyak lagi yang
0: Iya, sudah mulai berkurang kabut asap kita, alhamdulillah ya cu.
1: Iya, okay. Mudah-mudahan lah begitu ya.
0: Baiklah, sehat kabar ya cu?
1: Lagu tiga malam tak masuk playlist kak cu.
0: Nggak masuk. Oh cu, kabar gimana malam ini, sehat?
1: Kabar alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ini tapi lagi di rumah kan sekarang?
1: Ya, di rumah. Baru selesai makan.
0: Oke, lagu cu tadi pinta nggak masuk cu?
1: Nggak masuk ya?
0: Iya, yang ada kita lagu dari Bimbo, Ahmad Albar, Rafika Duri, Edi Slitonga. Bimbo yang masuk list malam ini disiapkan judulnya Belada Gadis Desa cu. Ada Edi Slitonga.
1: Belada Gadis Desa yang lain lah kak cu.
0: Diana Nasution, Rati Purwasih. Dul Sumba, Kau Tercipta Bukan Untukku.
1: Kau Tercipta Bukan Untukku ya.
0: Ya, ada Rinto Harahap, Dedi Dores, Gomblo. Kalau Rinto judul lagunya Sayang.
1: Ah, itulah kaci.
0: Rinto Harahap ya cu.
1: Cuma lagu ini seharusnya cewek yang pantas nyanyikan, bukan laki-laki ya.
0: Kenapa begitu?
1: Tidak apalah.
0: Kenapa?
1: Lagu ini cewek yang seharusnya nyanyikan. Oh. Ini aja lah kaci. Itu harap sayang.
0: Oke okay, cu.
1: Salam rindu buat kakak-kakak di kampung ya.
0: Di mana?
1: Di Pekanbaru Utara, Kubang Raya masuk
0: Kubang
1: dalam.
0: Raya.
1: Di daerah Kualu, Kecamatan Tambang.
0: Mm-mm.
1: Saya tidak dapat pulang di hari pesta itu karena kebetulan saya ada ceramah Maulid Nabi ke daerah Batu Taga apa namanya daerah nggak tahu aku juga nama kampungnya lupa, jadi mohon maaf lah ya besok pagi tuh.
0: Acaranya hari Minggu ini.
1: Ah,
0: acaranya kapan?
1: Acaranya Minggu besok.
0: Oh, Minggu depan.
1: Minggu
0: tapi
1: depan cuman
0: Ocu sudah jadwal ya,
1: bisa pulang malam Minggu insyaallah bisa dikejar.
0: Okay.
1: Tapi kalau saya nak acaranya malam Minggu, acara pengajian jadi ya mohon maaf kepada kakak-kakak di kampung lah ya. Nah, kalau saya mau,
0: mudah-mudahan kakak-kakak Ocu mendengarkan ya.
1: Iya, entah 11 sore mungkin juga, cuman tunggulah dulu besok. Tapi yang jelas belum bisa dipastikan. Iya.
0: Lancar semoga.
1: Iya, mudah-mudahan lancar lah.
0: Amin ya.
1: Salam untuk Ayus, Bunda Isal, Bang Al juga salam untuk Oma Pami, Bika Selfie, ada Bang Angga di Kulim Pak Gadeng, ada Hafiza, juga ada Rudi Adi, salam untuk Bang Simpson juga. Bunda Kembal gimana kabarnya ya? Terus untuk Pak Tonga, ada Bang Zebani, salam untuk Ibu Ratna Wilis, ada Kak Yesi. Yesi saya lewat di rumah di besok tuh di Kubang ya. Kalau tahu aku berhenti, kalau enggak mungkin tahu saja. Terus untuk sama-sama lah Kak Ji.
0: Baik,
1: Pak Ros, Kak Nenaska juga.
0: Oke, okay,
1: untuk Bang Vincent sama Bang Deddy juga. Makasih Kak Ji, ditunggu lagunya ya.
0: Ocu ya, sama-sama.
1: Sayang dari Barat.
0: Ya, oke.
1: Okay, makasih Kak Ji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ocu Amin ya. Sudah setia bergabung selalu bersama kita di Ruang Rindu. Pendengar lain juga atau yang selama ini hanya mendengarkan masih malu-malu, masih sungkan-sungkan ingin bergabung, yuk gabung aja, jangan malu-malu gitu ya. Baik, kita tunggu kembali di nomor yang sama untuk pendengar lain juga boleh bergabung. Pro 1, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Sisi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ros.
2: Apa kabar?
0: Saya baik, alhamdulillah. Bu Ros sehat?
2: Alhamdulillah sehat, adem.
0: Adem ya. Tadi saya lihat dari balik studio, ah hujan alhamdulillah.
2: Iya,
0: gitu ya.
2: Udah dua malam hujan, jadi
0: iya.
2: Asapnya udah hilang lah ya. Gimana kabar Nay?
0: Alhamdulillah sehat Bu Ros. Lagi di rumah itu sekarang.
2: Nah, mudah-mudahan Nay sehat selalu.
0: Amin,
2: dengerin
0: Allah,
2: dari Uki Ros ya.
0: Mudah-mudahan
2: Nay sehat selalu. Besok udah mulai sekolah ya.
0: Insya Allah iya, sudah tatap muka lah. Penuh ini besok, alhamdulillah. Apa lagunya Bu Ros?
2: Lagunya dari Dul Sumbang aja lah.
0: Oke, okay, siap.
2: Boleh salam Mbak?
0: Boleh, silakan Bu Ros untuk siapa?
2: Buat Oki Amin Ambo. Bermawatahmu Bunda Isa, sehat selalu Bunda. Juga buat di Emma, sehat selalu. Adidis Dungdung, Aldis Pasir, Rudi di Rumbai, Ibu Yus, Pak Mali, sehat selalu Pak Mali. Juga buat Ali di Rumbai, Pidisnya Pajar, Pak Diman, Mama Kembar, Mbak Sina, Papa Simpson, Bunda Yani, juga buat Mufti di Arengsa, juga Anci di Duri. Buat Mbak Suci lagi bertiga, sehat selalu.
0: Amin.
2: Amin. Pulang hati-hati.
0: Iya, insya Allah, Bu Ros. Selamat
2: buat Nyai. Makasih, Mbak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembut sekali suara Bu Ros ini ya. Terima kasih Bu Ros sudah bergabung ya. Terima kasih juga untuk doa-doanya. Semoga ada ijab Allah. Doa yang sama juga untuk Bu Ros ya. Baik, untuk pendengar lain juga boleh bergabung. Masih saya terima satu atensi lagi sebelum kita kembali menikmati lagu-lagu yang sudah dipilih. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Isal. Apa itu ceritanya malam ini, Bunda? Sehat, Bunda?
3: Alhamdulillah, sehat, Suci.
0: Alhamdulillah. Di Rohul ke bagian hujan juga enggak, Bunda?
3: Udah, kemarin.
0: Oh, kemarin. Hari ini enggak?
3: Tadi ada gerimis.
0: Oh, gerimis saja.
3: Enggak, asapnya agak kurang juga sih.
0: Alhamdulillah.
3: Cuma pagi ada tuh. Tapi kalau siang udah panas, enggak ada nampak. Ada-ada tapi enggak banyak kali.
0: Iya.
3: Ya menurut Bunda kan, tapi Bunda enggak keluar di rumah. Nampak terang.
0: Nampak pula ya.
3: Mudah-mudahan pergi dia terbang cepat.
0: Amin. Dan kalaupun hujan jangan banjir.
3: Kalau pakai baju gimana Cici? Udah berkurang?
0: Alhamdulillah Bunda sudah mulai berkurang.
3: Iya, hujan kemarin ya.
0: Iya, tadi pun ada hujan juga tadi gerimis. Hujan sih tadi. Oke Bunda.
3: Sehat. Alhamdulillah.
0: Sehat Bun, alhamdulillah Bunda.
3: Alhamdulillah. Besok sekolah ya.
0: Insyaallah iya Bunda.
3: Iya
0: Bunda baik.
3: Lagunya dari Dedi Dores lah Siki.
0: Oke Bun, ditunggu lagunya. Untuk siapa lagunya Bunda?
3: Salamnya untuk Bu Ros tadi ya. Makasih salamnya Bu Ros. Ibu Amin, Ibu Yus, Mama si kembar, selalu Mama kembar. Amin Dadil, si Al, Aldiran Kuti, Sudirman, semuanya di Pasir Pengarayan. Pak Zabani, Bu Edi Dumai, Cujawai, Cujainya, Cubuyung ya. Pak Zeta di Panam, Simpson juga, Pak Mali Penelwiza, selalu ya Bu. Pak Diman di Kekumbu. Adi bersama ibunya selalu juga. Rudin udah lama nak dengar
0: Rudin. Iya kemana ini Bang Rudin ya?
3: Ya entah di mana dia. Kalau baru dia masuk itu. Entah di mana lagi dia. Nak lama dah lama.
0: Iya. Mudah-mudahan berkabar baik lah untuk Bang Rudin ya Bunda ya. Sehat. Ya. Amin.
3: Untuk Afiza desa panjang. Apa tu? Mesti di Arengka. Ya. Apa lagi?
0: Siapa?
3: Dan untuk Vina di Perawang ya selalu. Ayu juga di mana saja berada, semoga selalu untuk keluarga ya Ayu. Bunga juga ya di Perawang. Dan untuk semua lah pendengar. Untuk siapa satu lagi Siti yang sering dulu masuk mutiara Al-Quran?
0: Siapa tuh Bang?
3: Siapa namanya? Oh lupa yang di Panggalaraya itu Pembilahan.
0: Siapa itu namanya
3: lupa, ya? Lupa Bunda namanya ya lah.
0: Saya pun lupa.
3: Pembilahan lah.
0: Iya.
3: Jadi dia masuk mutiara Al-Quran kemarin tuh.
0: Laki-laki ya Bunda?
3: Lupa Bunda. Tadi malam masuk dia.
0: Oh iya. Masya Allah.
3: Lupa Bunda tuh masuk di Ruang Rindu sama si Pram kan?
0: Oh iya.
3: Lupa Bunda namanya siapa lah namanya tuh. Iyalah. Lupa namanya ya. Nggak ingat. Pokoknya di pembilahan. Semoga ada selalu sekeluarga.
0: Iya. Amin.
3: Dan untuk semua lah dengar RRI Pro 1 di mana saja berada, semoga selalu semuanya ya.
0: Baiklah Bunda.
3: Semoga selalu ya Suci.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih Bunda.
3: Berkah umurnya.
0: Amin.
3: Selamat jalankan tugas sampai tuntas.
0: Baik.
3: Kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan Suci.
0: Oke, Bunda.
3: Iya,
0: Bunda.
3: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Bunda Isal, pendengar setia kita. Selalu sehat juga ya Bunda di sana, Bunda. Mudah-mudahan nanti ada waktu lah untuk pendengar-pendengar setia kita ini bisa jumpa kita. Tidak hanya di udara begitu ya kan. Luar biasa untuk kesetiaan dari pendengar kita untuk tetap terus bersama Pro 1. Oke, saya menyapa untuk warga kita yang gabung di WhatsApp. Warga enggak tuh. Kali ini dari Perawang ada Bunga. Bunga di Perawang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Minta lagu Mbak Suci, tapi lagunya Mbak Suci aja yang pilihkan. Oh ya, saya pilihkan untuk Bunga lagu dari siapa ya? Mau gak kalau dari siapa ya? Ini aja deh, Rafika Duri ya Bunga ya, Hanya Untukmu. Nah ini berarti lagunya Hanya Untuk Bunga ini berarti nih. Nanti kita dengarkan lagunya dari Rafika Duri ya, Hanya Untukmu Bunga gitu. Oke, salamnya untuk semuanya aja ya Mbak. Makasih Mbak Suci, sama-sama. Ini makasih nih dari Bunga untuk Bunda Isal. Langsung dijawab Bunda oleh Bunga melalui via WhatsApp tadi. Karena mungkin Bunda tadi menyapa Bunda Isal, tadi menyapa Bunga. Nah, Bunganya langsung menjawab by WA. Makasih Bunda Isal, katanya gitu. Oke, baik, pesan-pesan yang masuk nanti akan saya bacakan juga. Dan silahkan untuk Anda bergabung kembali nanti pendengar di sesi kita selanjutnya ya. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada Rinto Harahap ini yang akan menemani kita. Ini lagu dirilis di tahun 86 silam dengan judul lagunya Sayang.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh, sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi
3: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu

0: hanya untukmu, lagu dari Rafika Duri. Spesial untuk Anda pendengar Pro 1 yang masih bersama kami tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tadi siapa ya yang minta lagu ini? Oh iya, ada Bunga di Perawang minta pilihkan lagu. Nah itu lagunya tadi ya Bunga, sudah saya pilihkan langsung untuk Bunga di Rafika di Perawang, lagu bersama Rafika Duri, hanya untukmu. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Nah ini semakin banyak pesan yang masuk ya, nanti akan saya bacakan untuk Anda yang bergabung di via WA Pro 1. Yang ingin bergabung langsung silakan, masih di nomor yang sama juga tentunya pendengar 0761251111. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, adekku yang cantik.
0: Halo
1: Mbak. Sudah lama gak ngobrol ya cantik.
0: Iya, sudah berapa abad ya rasanya ya? Abad.
1: Ada 100 abad kali.
0: Panjang umur kita.
1: Iya, kita sama-sama panjang umur, sama-sama besar badannya, sama-sama cantiknya.
0: Aduh tolonglah, habis makan langsung ingat lemak ini jadinya nih.
1: Kenapa?
0: Baru aja habis makan.
1: Waduh,
0: bertambah.
1: Makan pakai apa?
0: Bertambah
1: cantik
0: lagi.
1: Hah? Makan pakai apa?
0: Pakai apa? Pakai tangan.
1: Iya, pakai tangan tahu maksudnya lauknya.
0: Ini nasi uduk.
1: Aduh, loh, tapi kok makannya malam-malam? Kan itu kalau saya tuh cewek cantik itu makannya pagi hari, bikin sendiri.
0: Oh gitu. Ya malam dibeli, ada yang datang.
1: Oh dibeli.
0: Namanya gitu, kita ya? Dianterin makan. Ya makan dong alhamdulillah.
1: Aduh banyak dong, berapa porsi?
0: 6, jelah enggak bercanda.
1: 6 porsi, masih lumayan kalau di sini 10 porsi.
0: Oh iya, bagi-bagi besok ya.

0: Tapi tingkring. Sehat cantik.
1: Baik, sehat alhamdulillah. Perawang kebagian hujan juga enggak?
0: Iya, kemarin.
1: Oh, berarti merata ya.
0: Loh,
1: oh iya, wah di Pekanbaru kemarin.
0: Waktu itu kan kemarin kok anak kan pas lagi malam Minggu di Pekan dia bilang gini kan. Mama di sana tuh banjir dia bilang. Kok enggak tahu ada surut. Iya, benar ya.
1: Enggak tahu, mungkin titik-titik yang itu kali ada.
0: Daerah Sudirman kali ya?
1: Bisa jadi. Saya enggak keluar soalnya.
0: Kan itu pas malam Minggu loh, cantik.
1: Ya kan kita di rumah aja.
0: Waduh, nanti, kok sama sih ya adik sama kakak tuh di rumah?
1: Takutnya ntar ada yang nyulik karena cantik.
0: Iya, betul.
1: Padahal udah gak keangkat ya kan. Yang nyulik juga sempoyongan bawa kita gitu ya kan.
0: Bukan diangkatnya sendiri.
1: Gak kuat pasti, tapi sok kepedean aja takut ada yang nyulik. Siapa juga yang mau ya.
0: Ada lah, masa gak mau
1: Tuh ngarep untuk diculik sepertinya ya. Aduh jangan.
0: Siapa
1: dong
0: culik?
1: Gak ada yang kuat ngangkat kita, beban ini mah.
0: Harus 3 orang yang kuat.
1: Lebih, 3 gak cukup, lebih kayaknya. Satu lusin. Allahu Akbar.
0: Kemarin kalau gak salah ada pertanyaan ya buat dari Adi Sekumpul.
1: Ada, apa ya kemarin?
0: 3 kali tambah itu sama dengan kenyang.
1: Iya. Di apa hilang ketawa saya
0: kan, betul kan?
1: Iya benar. Tapi kayaknya di kita masih kurang deh. Masih setengah kenyang itu.
0: Bukan setengah, satu on. Satu on.
1: Gitu.
0: Adi Sekumpul jawabannya kenyang.
1: Bener kah Adi? Untuk Adi mungkin iya, 3 kali tambah kenyang. Kalau kita dikuadratkan lagi baru cocok.
0: Kemarin itu kan mau masuk, cuman karena siang kalau nggak salah. Cuman.
1: Siang, benar.
0: Kepepet sama waktu, aduh celat HP ini untuk nggak dilempar. udah dapat cepatnya, aduh nggak bisa masuk ya.
1: Dibuat langsung kenyang ya, ditunggu. Kayaknya kalau saya rasa sih jawabannya tepat ini, tapi nggak tahu lah. Mana tahu ada versi Adi yang berbeda ya kan?
0: Nggak ada, itu betul. Benar loh, Adi nggak bohong itu. Kalau bohong Adi tak cium di sini.
1: Aduh. Yuk Di, kita kejar Di ke Perawang Di. Saya mau.
0: Bercanda lu.
1: Aduh.
0: Bercanda loh, nggak serius.
1: Masih ingat ya, saya malah lupa pertanyaan dari
0: ingat,
1: Adi.
0: Ingat lah, itu ingat sampai sekarang.
1: Oh, iya.
0: Itu kan namanya pertanyaan ya, betul ya.
1: Iya, pertanyaan.
0: Oke. Ini kayaknya lagunya udah pada diambil semua, tadi mau ngambil Deddy Dores sama Rafika udah diambil.
1: Udah, ya. Yang lain yuk, yang mana?
0: Yang lain apa?
1: Ada.
0: Pilihin dong, andeku yang milih sekarang.
1: Siapa ya? Allahu Akbar.
0: Yang lain.
1: Siapa ya? Aduh, lagu dari coba pilih deh Mbak Ahmad Albar, edisi Litonga, Diana Nasution. Mama.
0: Oh ya udah mama aja lah.
1: Oke, siap.
0: Sebenarnya bunda, jangan mama.
1: Tapi mama lah yang kita dengar ya.
0: Oh, Mama Yus, ya Allah kemarin nyari-nyari katanya. Apa kabar Mama Yus sayang?
1: Mudah-mudahan nanti masuk juga ya Mama Yus.
0: Iya, betul.
1: Oke, untuk siapa nih lagunya? Salam rindunya
0: buat semua pendengar. Buat semua pendengar Pro 1 sampai terkecuali. Lagunya istimewa buat adikku Suci Rafia,
1: terima kasih.
0: Tambah sehat.
1: Amin.
0: Banyak duitnya, tidak sombong.
1: Amin, Allahumma amin.
0: Hati-hati pulangnya ya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbakku, Mbak Vina di Perawang ya. Gak bisa nahan ketawa tadi sampai hilang ketawa saya. Untung gak lari-lari tadi kan sambil ketawa. Di sudah dijawab, kira-kira Adi bergabung gak ya malam ini ya? Tepat gak sih kira-kira jawaban Mbak Vina tadi Adi? Yuk lagi pendengar lain, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Memori lewat lagi.
1: Iya, dengan siapa nih?
2: Ayo, orang Kabupaten Indragiri Hilir, Bang.
1: Indragiri Hilir.
2: Ayo.
1: Aduh, udah di ujung lidah ini. Apa?
2: Dayat.
1: Dayat?
2: Iya.
1: Iya, Dayat di Inhil ya.
2: Iya, gimana kabarnya Mbak?
1: Saya sehat. Sehat alhamdulillah, suara Dayat agak terputus-putus loh ini.
2: Iya ya.
1: Mungkin ini udah mulai jelas jaringannya ya. Kali ya Dayat ya.
2: Mungkin bisa jadi,
1: okay.
2: Pak.
1: Oke, sehat juga kak kabarnya malam ini Dayat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana kabar Mbak
1: Raslia? Raslia enggak tuh?
2: Suci Raslia.
1: Tepat sekali. Saya baik, sehat alhamdulillah.
2: Gimana cuaca di sana, Pak?
1: Sejuk malam ini, alhamdulillah.
2: Enak apa ya? Karena di sana sudah hujan ya, malam dari malam tadi ya.
1: Iya, hujan mulai malam tadi.
2: Kalau
1: tadi hujan
2: belum,
1: juga.
2: Pak.
1: Belum ada hujan sama sekali.
2: Betul, cuma ada tanda-tanda malam tadi rintik-rintik. Cuma enggak apa itu.
1: Asap
2: tadi ya, langsung siang panas, Pak.
1: Asapnya gimana? Terasa juga di sana?
2: Kalau asapnya masih dalam pemadaman juga, Mbak.
1: Semoga ada hujan lah segera untuk membantu memadamkan api. Asap
2: aja.
1: Hilang, amin. Oke.
2: Okay. Kalau di sana udah padam semua ya, Mbak?
1: Nah ini update terbaru kita dari sore, nanti kita coba tanya sama, biasanya kan update ini dari BMKG, belum dapat berita terbaru.
2: Ada berita ya di daerah ya.
1: Kalau untuk asap ini udah mulai berkurang, sudah jauh ya, berkurangnya.
2: Soalnya kan air hujan.
1: Iya, betul, tepat.
2: Gimana penampungan air Mbak? Dah, masih banyak.
1: Penampungan air yang mana dulu nih?
2: Air minum mineral.
1: Alhamdulillah stoknya ada. Di warung banyak yang jual.
2: Iya, betul. Sekarang praktis ya Mbak ya.
1: Tinggal tunjuk. Oke, mau lagu dari siapa Dayat?
2: Dari tahun berapa ini Mbak?
1: Ini kita sudah siapkan lagunya sebenarnya. Lagu tahun 70, 80, 90
2: Boleh dibacakan.
1: Oke, ada Iga Mawarni, Gomblo, Niki Ardila. Ada lagu juga dari Dian Picesa, Betaria Sonata, Mayang Sari, Ratih Perwasih, Diana Nasution, Ahmad Albar, terus juga ya, penyanyinya ada Mbak. Bimbo.
2: Nia Daniati bisa Mbak?
1: Nia Daniati gak masuk list kita Dayat. Gak ada.
2: Coba sekali lagi Mbak.
1: Niki Ardila, Iga Mawarni, Gomblo, Mayang Sari, Betaria Sonata, Dian Picesa, Ratih Perwasih, Serly Malintong. Kalau Dian Picesa kita siapkan malam ini lagunya Mengapa Tak Pernah Jujur judulnya. Dian Picesa. Mau ya? Oke, siap Dayat. Nanti didengarkan lagunya. Kalau bingung ini lagu yang mana, nanti kita dengarkan sama-sama ya.
2: Dayat baru monitor ke ini, ke Pekanbaru.
1: Oh iya.
2: Ini penampungan berapa ya Dayat?
1: Udah keberapa Dayat? Ya udah rame pendengar kita dari tadi.
2: Dari tadi masuk juga di daerah Banjarmasin.
1: Sudah jalan-jalan ternyata ya. Kemana
2: terus
1: aja?
2: Terus lari ke Batam, cuma susah masuknya.
1: Susah masuknya.
2: Lari ke Pekanbaru lah.
1: baru bisa gabung juga nih di Pekanbaru ya. Jadi tadi sudah ke Banjarmasin berarti ya.
2: Banjarmasin.
1: Oke, siap, mantap.
2: Dan
1: lah.
2: Dan dapat lagu juga tadi.
1: Oh iya, lagu-lagu kenangan juga kah?
2: Iya. Iya Mbak. Karena jadwal malam Senin ini kayak jadwal kenangan aja lagunya.
1: Sebenarnya banyaknya kita malam ini memang lagu-lagu lawas. Karena yang siang-siang baru kita lagu-lagu yang terbaru kan di program request.
2: Iya,
1: gitu. Oke, untuk siapa lagunya? Salam rindunya, iya. Dayat.
2: Halo-nya buat teman-teman yang lagi stay-tune di mana saja berada. Selalu dengerin radio RI 1 Pekanbaru. Buat siapa lagi? Buat yang masuk siapa ya, Pak?
1: Yang barusan Mbak Vina.
2: Iya, salam kenal juga buat Mbak Vina, Cuamin, Bunda Isal. Bunda Isal udah masuk, Mbak?
1: Udah tadi.
2: Oh, Bunda Isal ini nggak pernah update nih, update terus. Tahu saya Cuamin juga.
1: Iya, itu udah gabung juga tuh.
2: Lagi ya? Oh iya Mbak, itu Mas Amran udah pernah dengar siaran lagi.
1: Iya, Mas Amran udah nggak nyiar lagi. Sekarang jadi ketua tim, bukan ketua tim, pengelolanya Pro2. Jadi udah nggak siaran
2: soalnya
1: lagi.
2: Orang sebelah sudah pindah-pindah gitu Mbak ya.
1: Iya, tinggal
2: bagian foto-fotonya juga
1: udah ganti.
2: Mbak juga udah ganti, kutengok di
1: RRI digital ya.
2: Stasiun di RRI digital kan.
1: Jadi udah lihat penyiar-penyiarnya yang baru-baru ya.
2: Kalau Mbak Suci ini, tahu aku udah lama ini. Waktu zaman aku masih pakai radio antena gitu Mbak. Iya, serius. Saya suka loh dengerin radio.
1: Masih yang radio lama ya. Sudah berapa tahun ini ya? Sudah 13 tahun lebih deh kayaknya. Udah belasan
2: kayaknya
1: tahun.
2: Waktu beli radio kemarin tahun 2010 gitu loh, Mbak. Zaman-zaman dari segini ya. Dan cuman zaman sama Mbak. Bapak sambil beladang itu, Mbak.
1: Iya, tidak radio terasa ya.
2: Itu enggak dibuatkan kayak ayu gitu, tajak di daerah padi itu kan. Taruh radionya di situ sambil ngetem padi gitu kan.
1: Oh.
2: Iya, serius tuh. Lalu HP dikalungin aja, HP yang anu kan, HP Nokia biasa.
1: Nokia. HP-HP.
2: Terus saya telepon, alami sama orang tua, senang kali orang tua. Senyum-senyum gimana gitu.
1: Kena salam ya di udara langsung ya. Tidak terasa udah belasan tahun yang lalu itu ya Dayat ya.
2: Iya betul. Dayat juga kemarin kenalnya awal-awal kemarin punya radio sama Mbak Nurmal Nazar kemarin.
1: Oh iya. Kakak
2: Nurmal.
1: Itu di
2: mana sekarang dia, Mbak?
1: Wah, beliau di mana ya? Terakhir saya dapat kabar apa di Aceh ya?
2: Udah pindah lokasi ya?
1: Pindah, tapi bukan di RRI, di instansi lain.
2: Enggak, maksudnya itu pindah luar, bukan baru.
1: Iya, betul. Pindah kota.
2: Okay, buat Dayat. Teman-teman, ya, yeah. Buat teman-teman juga yang siapa itu ya namanya? Yang di Intel siapa ya? Ada juga teman yang kemarin termasuk di sini, Pak.
1: Siapa itu?
2: Kayaknya buat teman-teman aja yang di Inhale, ayo gabung di Erepo 1.
1: Yuk, gabung.
2: Kayaknya buat semua-muanya aja. Semoga sehat selalu kita, Pak.
1: Amin, terima kasih Dayat ya.
2: Terus, spesialnya lagunya ditujukan kepada Radio Erepo 1 kan baru aja.
1: Iya, baik.
2: Dengan ucapan, Soge Anywhere, Get The Juice. RRI, satu pekan baru, kanan informasi dan inspirasi.
1: Dari
2: musik and education for A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dayat. Masya Allah luar biasa ya pendengar kita. Bahkan ini Dayat sudah berkeliling tadi ya. Kemana tadi tuh main-mainnya ke RRI Banjarmasin. Yang mau gabung juga ke RRI lain juga boleh pendengar. Jadi artinya download RRI digital ya. Jadi di situ bisa berselancar pergi ke RRI yang ada di seluruh Indonesia. Biar suaranya juga menggema di daerah sana. Contohnya tadi ada Dayat ya, sudah main-main ke RRI Banjarmasin katanya gitu. Satu telepon lagi yuk, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu bersama Anandaku Suci Raslia.
1: Ya, dan ada Mama Yus juga di sana.
3: Ya, apa kabarnya?
1: Saya baik, Mama sehat ya.
3: Alhamdulillah.
1: Selalu sehat, saya doakan ya Mama.
3: Nanda
1: ya.
3: Lagunya tadi Rati Perwasila.
1: Boleh, siap. Kau tercipta bukan untukku.
3: Oh iya itu.
1: Baik Mama, sudah ngantuk.
3: Salamnya buat Yayat tadi ya.
1: Dayat.
3: Dayat ya.
1: Iya, Dayat.
3: Buat
1: udah.
3: Dina di Perawan. Mama di Kembar.
1: Oke.
3: Terus Ayu tadi itu di apa tuh?
1: Yang di mana?
3: Yang di Rumbai apa di Duri tadi itu?
1: Kalau di Perawan Bunga atau ada
3: Oh iya, Bunga.
1: Mbak Vina juga di Perawan.
3: Di apa di Arengka. Buat semuanya aja lah.
1: Oke, Mama udah ngantuk, Ma.
3: Mau tidur.
1: Sempat-sempatkan malam dulu gabung ya.
3: Malam tadi tak masuk, Suci. Tertidur.
1: Dah habis nih langsung bobo. Dengerin lagu langsung bobo ya. Jangan begadang mamaku.
3: Ini denger lagunya nih. Ini lagu mama nih.
1: Mana ini sekarang nih?
3: Iya. Oke. Kenyawanya buat Suci ya. Nanda sedang bertugas.
1: Makasih Mama.
3: Makasih Nandaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mama ya, udah ngantuk, udah mau bobo, sempat-sempatin gabung. Nanti bobonya nyenyak ya Mama ya. Amin. Sehat selalu juga untuk Mama Yus. Kalau yang di Perawang tadi ada bukan bunga. Kalau Ayu di Rumbai ya. Saya jadi menerka-nerka. Oke, kembali kita akan menyapa pendengar kita di ujung telepon. Di WhatsApp aja lagi ya, di WhatsApp ya. Ada Pak Gadeng di Siak. Lagu yang di request Pak Gadeng ini gak masuk list kita Pak Gadeng. Jadi nanti saya pilihkan lagu yang lain saja ya. Khusus untuk Pak Gadeng, kita dengarkan nanti lagu dari Ahmad Albar ya Pak Gadeng ya. Judul lagunya Panggung Sandiwara. Salam untuk yang lagi monitor Pro 1 ya, di mana aja berada, spesialnya untuk Kak Suci, semoga sehat selalu. Terima kasih, amin. Ya, terima kasih Pak Gadeng ya. Ada Mama, lagu dari Edi Silitonga. Ini akan langsung kita dengarkan Mbak Vina. Kita nikmati lagunya ya. Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada, tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah yuk Rin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 22 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar. Kita masih bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita nikmati lagu-lagu tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an untuk malam ini, ya. Berpartisipasi langsung bersama kami, silahkan pendengar. Line telepon juga sudah kami buka untuk sesi ini. Tampaknya ini merupakan sesi terakhir kita di Ruang Rindu ini. Jadi boleh bergabung langsung 0761251111 untuk Anda yang saat ini mungkin masih terjaga sibuk juga dengan mungkin berbagai aktivitas yang harus dituntaskan. Ya, tetap semangat ya. Silahkan jika ada waktu senggang ataupun ingin menikmati lagu yang telah kami pilihkan, yang tentunya salah satu dari lagu ini, semoga ada lagu yang ingin Anda dengarkan. Yuk gabung langsung saja di Ruang Rindu ini, pendengar. Di via WhatsApp silahkan juga gabung di pesan singkat 0811767399. Baik, waktu kita sangat terbatas. Saya akan menyapa di ujung telepon Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu
0: Memori lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
1: Ini pendatang baru nih, Kak Suci.
0: Pendatang baru?
1: Iya.
0: Baru muncul.
1: Iya, baru muncul ya.
0: Sebaru apa? Sehat saya, alhamdulillah.
1: Ya, cuaca kemarin gimana nih, Suci?
0: Adem, sejuk.
1: Oh, sama lah sini, Suci.
0: Di sini di mana?
1: Di sini di Tapung, Kak Suci.
0: Di Tapung, dengan siapa warga Tapung ini?
1: Ini dengan Putra Tuliang nih, Kak Suci.
0: Oh, dah lama tidak dengar suara Bang Putra.
1: Iya, itu makanya udah kangen saya dengan suara Kak Suci.
0: Oh, kemana aja ini sombongnya?
1: Malu aja lah, Kak Suci, nggak mau mencari rezeki.
0: Masya ya. Allah, sudah berapa banyak emas berlian yang terkumpul itu tidak terhingga ya. Bagi-bagilah cipratannya. Dapat habis-habis iyalah habis.
1: Jadi habis nih, cari lagi. Makanya agak bisa gabung-gabung ya.
0: Karena tidak terlihat itu disimpan, makanya dibilang habis. Sehat kabarnya Bang Putra?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah. Sekian purnama sudah terlewati, baru gabungnya sekarang ya.
1: Iya, jadi macam mana lah ya, mungkin ini lantaran kesatian sama kesuci aja bisa masuk ya.
0: Oh, Masya Allah. Masya Allah. Baiklah, ditampung cuacanya adem-adem juga udaranya malam ini.
1: Iya, udaranya lagi apa juga, sejuk-sejuk gak kesuci. Tadi hujan lebih kesuci sore tadi.
0: Iya kan, sama lah di Pekanbaru.
1: Kalau enggak, asapnya yang kemarin dan
0: lagi apa yang ini agak kurang lah. Alhamdulillah. Belum ngantuk Bang Putra?
1: Belum lagi kalau tidak, jam 10 baru.
0: Wih, baru jam segini terus jam berapa tidurnya? Pagi Satu besok.
1: Satu aja belum ngantuk.
0: Aduh, karena tugas negara harus dituntaskan. Kalau enggak ini udahlah, tak kemana lah, mimpi malam nih mungkin.
1: Ini terpaksa lah belum ngantuk, tugas pribadi nih.
0: Iya, harus dituntaskan dulu.
1: Iya, tuntaskan dulu ya.
0: Tugas negara ini harus.
1: Jadi, di Pekanbaru kemana keadaannya, Pak Suci?
0: Sudah lumayan berkurang, alhamdulillah. Iya, ya, karena hujan dua hari ini. Ya. Iya.
1: Kemarin sampai ke Pekanbaru kemarin hari Sabtu buat kali asapnya.
0: Sabtu siang mungkin ya, karena malam di sini hujan hari Sabtu. Oke lah Bang Putra Piliang, lagu sudah saya siapkan, monitor dari tadi ya.
1: Iya, saya milih aja lagu dari Diana Nasution, Kak Suci.
0: Diana Nasution.
1: Siapa aja lah ya, pokoknya dari Diana Nasution okay. Ya.
0: Benci Tapi Rindu.
1: Hah?
0: Benci Tapi Rindu judulnya.
1: Ah, itu yang dicari juga.
0: Oke lah, baiklah. Kita dengarkan ya, nanti lagu.
1: Yang mana dipilih nanti ya, dia Benci Tapi Rindu ya.
0: Iya, agak unik ya kan?
1: Hah?
0: Agak unik ya.
1: Itu yang dicari.
0: Benci tapi rindu.
1: Ya, benci tapi rindu.
0: Daripada rindu tapi benci, kayak mana tuh? Sama aja ya.
1: Sama ya, kalau balik ke sama aja.
0: Ya udahlah, mudah-mudahan jangan ada benci-benci lah kita ya.
1: Iya.
0: Agar selalu merindu. Oke. Untuk siapa lagunya Bang Putra?
1: lagunya pertama kali itu Kak Suci.
0: Makasih.
1: Ya. Jadi pulang ya Kak Suci ya.
0: Insya Allah Bang Putra ya.
1: Panjang umur murah rezeki, jauh pulang ke sana sini aja pulang.
0: Walah alah alah. Agak lain disuruh pulang ke Tampung ini saya ya.
1: Pulangnya langsung ke rumah itu sih ya.
0: Iyalah.
1: Jangan belok-belok lagi ya, suruh saja ya.
0: Jangan dong, nanti ke rumah yang lain pula. Ada pakai beloknya ke rumah saya Bang Putra. Sampailah ke Tampung nanti.
1: Untuk Yus juga ya. Untuk Bina juga yang di Perawang sana ya.
0: Ya.
1: Enggak lupa juga dengan Mama Kembar ya. Di mana Mama Kembar ya, enggak dengar-dengar suaranya. Pokoknya semua aja lah Kak Suci, tanpa terkecuali salam Bapak juga Raja Kak Suci.
0: Iya sih.
1: Yang udah masuk, yang kena masuk ya, dapat salam semua dari Putra Beliang Kak Suci ya.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak waktunya Kak Suci.
0: Sama-sama Bang Putra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar kita, pendatang baru stok lama, kalau istilahnya begitu ya kan. Bang Putra Piliang, terima kasih sudah bergabung, selalu sehat. Walaupun jarang gabung, mungkin selalu monitor Pro 1 Bang Putra ya. Oke, lanjut kita sapa kembali. Dari mana ini kita akan berkelana? Tadi dari Tampung, sekarang kemana ini? Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum anak Pak Mali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mali. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Ada suara ibu di belakang.
2: Suara ibu Bunda.
0: Iya, belum yang pada baik tidur. Hati. Baik hati selalu.
2: Lagu apa yang tertinggal sih? Kalau dari Deloitte bisa.
0: Deloitte nggak masuk kita. Pak Mali, ya? Ada dari Niki Ardila.
2: Niki Ardila apa judul?
0: Biarkan Cintamu Berlalu.
2: Terus,
0: Niki Ardila aja. Oke,
2: semoga terus berlalu ya. Untuk Suci, sehat selalu ya.
0: Makasih Pak Mali.
2: Rezekinya ya.
0: Amin Allahumma amin.
2: Panjang umurnya.
0: Insya Allah.
2: Jangan amin. Panjang tangan dong.
0: Payah nyari bajunya nanti Pak Mali. Jangan sampai panjang lagi lah ini.
2: Bercanda.
0: Bercanda. Oke.
2: Untuk Bang Putra Puyang tadi ya.
0: Betul.
2: Sehat selalu juga. Untuk Bu Isa ada juga di apa nih? Sana
0: sih. Bunda Isal di Rohul.
2: Iya. Satu lagi.
0: Siapa lagi?
2: Bang Al. Bisa.
0: Dari Rohul, Bang Al.
2: Nah, Bang Al. Ya. Sehat selalu. Untuk Bu Yus juga. Untuk Bu Ros juga ya.
0: Ya.
2: Untuk Rudi di Limbai juga. Untuk Adi di Gunggung. Adi apa katanya? Yang dibahas tadi itu?
0: Tiga kali tambah.
2: Kenyang gitu ya.
0: Iya.
2: Ya, lain dengan Pak Mali.
0: Apa tuh?
2: Tiga kali tambah itu kan enggak ada apa-apanya.
0: Jadi? Lapar. Jadi gimana?
2: Lain dengan Pak Mali. Kalau Pak Mali tiga kali tambah itu belum kenyang.
0: Belum lapar. Kenyang kan?
2: Masih lapar. Gitu.
0: Ada teman kita Mbak Vina ternyata.
2: Oke lah.
0: Apalagi kalau ibu yang masak ya Pak Mali. Bukan main.
2: Oke lah, untuk Vina juga ya di Perawang ya. Untuk si apa juga Mama Fahmi juga di Gampar. Sehat selalu semua ya.
0: Ya
2: terima kasih banyak Ananda.
0: Sama-sama Pak Mali, amin insya Allah ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mali sudah bergabung. Salam untuk Ibunda. Masih terjaga ternyata, belum bobo ya. Oke, satu penelpon lagi boleh gabung yuk di 25111. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Suci.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang Simpson.
3: Makasih Mbak Suci.
0: Tadi ayah, ini papa ya.
3: Iya,
0: oke.
3: Siapa mana papa dia?
0: Tadi kalau kan ayah Anda Mali, Pak Mali ya kan, ini papa. Yakin iya, papa.
3: Ayatin dong.
0: Oke, siap, Papa. Jajan dong, Papa, minta.
3: Ya, boleh. Mana nomor apa? Nomor handphonenya atau nomor rekening?
0: Ini. Nomor rekening lah kayaknya ya.
3: Bukan nomor sepatu.
0: Boleh, nanti kita buka toko sepatu.

0: ada gomblo.
1: Yang lain? Gomblo itu apa? Pasti di radio tuh, gitu aja tuh.
0: Kugadaikan cintaku.
1: Nah, apa lagi? Keren tuh.
0: Tinggal wanita lagi.
1: Wanita?
0: Mm-mm. Yang pria-pria sudah pada di request tadi.
1: Digadaikan cintaku, ayah juga.
0: Mana tahu terdesak ya kan.
1: Banyak gadein.
0: Digadaikan gak tahu lagi apa yang digadaikan. Cintanya lagi digadaikan.
1: Gak maulah menggadaikan cinta. Cinta untuk dia lah.
0: Asik. Tos dari jauh ya.
1: Iya. Oke. Yang perempuan apa?
0: Iga Mawarni, Kasmaran, Mayang Sari.
1: Mayang Sari apa itu?
0: Harus malam ini.
1: Yang lain?
0: Betaria Sonata, Tinggal Mimpi.
1: Yang lain?
0: Lalu ada...
1: Inka.
0: Inka gak masuk. Ria Angelina, Birunya Rinduku.
1: Birunya sih. Nah. Ada pula warnanya.
0: Nah itu dia. Kita dengarkanlah lagunya ya. Penasaran gitu.
1: Macam langit aja.
0: Birunya Rinduku. Berarti cerah mungkin ini rindunya ya. Kayak langit.
1: Iya kayak langit. Atau laut nih. Laut biru ya. Salam lah. Salamnya okay. Mbak Suci yang lagi tugas, saya selalu murah rezekinya.
0: Amin.
1: Istri dan anaknya sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati, tengok ke depan, jangan ke belakang.
0: Walah, iya pula. Masa lihat ke belakang?
1: Kan ada orang yang beli ke belakang.
0: Gimana ceritanya ini leher diputar?
1: Atrik dulu. Kalau nggak ngatrik mobil, kan ke belakang dulu lihat. Iya kan? Jadi itu kalau pulang hati-hati ya.
0: Insya Allah.
1: Tambah cantiknya.
0: Amin Allahumma.
1: Banyak duitnya.
0: Amin.
1: Tapi show tanggal 1 ya.
0: belum. Masih 3-1 besok.
1: Iya. Jam 12 sudah cair tuh.
0: Iya amin.
1: Itu tegur desa senyum balik ke Rimun ya. Ada itu Papi BT. Malam Papi. Ada itu Ocu Amin ya. Ocu Amin. Puter yang tadi Ocu Jawa ya. Ocu Buyung. Pina di Kerawang. Hai. Ada itu Bu Ros ya. Di Rumbai. Tika di Siaulu. Tika di Kampar. Tika di Siaulu. Bunda Isal juga. Bunda Isal, Al, Rudi, Adi, Mas Gunawan ya, Mas Gunawan, Suryani di Jalan Paus, itu Atik di Turi, itu siapa, Pak Diman ya, Pak Diman, Aat juga ya, itu si Ue, Ina juga ya, semua tanpa kecuali saya selalu kompas, selalu di udara.
0: Oke, baiklah.
1: Lagunya Birunya Cinta Be.
0: Birunya Rinduku.
1: Nah, Birunya Rinduku.
0: Iya.
1: Kalau Suci, apa warnanya?
0: Ini lagi pakai pink, bajunya.
1: Bajunya ya. Oke lah Mas Suci, hati-hati pulangnya ya.
0: Baik, Papa Simpson.
1: Terima kasih banyak. Selamat bobok, selamat malam.
0: Ya, malam kembali Papa Simpson. Maunya dipanggil Papa malam ini. Oke, baiklah. Kita tutup line telepon ya, ternyata ya Allah sudah di penghujung waktu kita ini. Terlena, saya terlena tidak melihat jam. Sudah di menit 50 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lagu yang di request nanti sepertinya ada yang saya putarkan setelah jam 11 malam tampaknya ya. Oke, sebenarnya gak cukup waktu kita tapi gak apa-apa deh. Setelah jam 11 nanti akan saya putarkan ada beberapa lagu mungkin ini. Saya menyapa yang masuk di via WhatsApp. Selamat malam untuk Pak Ardi. Pak Ardi di Panam, lagunya Ikutan Aja ya Suci. Salam kompak untuk Suci dan juga untuk pendengar lain. Terima kasih ya, terima kasih kembali. Selamat malam untuk Angga di Kulim ya. Malam juga nih untuk Ayu di Rumbai. Lalu saya menyapa ada siapa lagi ini, Bunda Yani. Selamat malam Bunda Yani. Lagunya Suci yang cariin ya. Salam untuk semuanya aja. Oke Bunda, siap. Om Zepta, apa yang pink? Bajunya Om. Saya pakai baju warna pink sekarang Om. Bagaimana kabar Om Zepta? Semoga selalu sehat ya. Panam adem terasa di Studio Pro 1. Di studio lebih dingin lagi. Kebayang gak tuh di luar adem di sini. Nge-freezer. Siap malam ini mendengarkan sampai pukul 24 ya 00 ini ya. Oke. Tetap setia selalu ya Om Zepta ya. Lagunya dari Mayang Sari. Nanti saya putarkan setelah jam 11 malam ya. Salamnya untuk Bunda Isal, Bu Emma, Mama Fahmi, mamanya si kembar, Mbak Vina, dan untuk pendengar lainnya, Mbak Anti juga. Salam istimewa untuk Ananda Nayara ya. Om Zepta rindu. Aduh, iya kah? Nanti deh, kapan-kapan saya posting lagi tuh Nayaranya di TikTok. Oke Om Zepta ya. Kita tutup pendengar untuk Ruang Rindu malam ini ya. Terima kasih untuk Andi yang telah bergabung. Terima kasih atensinya. Terima kasih untuk

Untuk segala hal-hal positif yang sudah disalurkan malam ini, semoga selalu kita dalam keadaan yang sehat, penuh canda tawa, gembira terus ya, sukses juga untuk segala kegiatan aktivitasnya, dan juga sehat semua. Saya doakan untuk kita semua, tentunya untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada. Kita tutup ya ruang rindu ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda pendengar, dan mohon maaf untuk yang lain tidak dapat saya sapa, waktu kita sangat terbatas, bahkan ini memang sudah sampai di penghujung waktu kebersamaan kita. Oke, beberapa list lagu nanti akan saya hadirkan ya, sesuai dari pendengar kita yang sudah memilih list lagu kita malam ini. Saya Suci Raslia pamit, sampai ketemu lagi di lain kesempatan di program ini, di waktu yang sama, di frekuensi yang sama tentunya. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat beristirahat.

0: Demikian Ruang Rindu hari ini.
1: Riau Malam
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

melupakan keluargamu. Sobat, memilih antara mengutamakan pekerjaan atau mengutamakan keluarga memang menjadi sebuah pilihan yang sulit. Di satu sisi, kita membutuhkan uang dari pekerjaan yang kita lakukan untuk kebutuhan keluarga. Tapi di sisi lain, keberadaan kita di tengah-tengah keluarga tak selalu tersedia karena waktu terkuras untuk urusan pekerjaan. Tapi salahkah bila memberikan porsi yang lebih pada urusan pekerjaan daripada keluarga? Apa benar uang yang kita dapat dari pekerjaan ini mampu memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita? Cintai hidup Anda. Betapa kehidupan itu sebenarnya sangatlah harmonis. Keseimbangan antara karir dan uang atau cinta dengan keluarga membutuhkan proporsi yang sama. Ingatlah, bekerja siang dan malam bisa saja membuat Anda mengumpulkan uang dan materi dengan cepat. Namun Anda banyak melewatkan proses-proses lainnya dalam keluarga Anda. Lihatlah pria mungil di hadapanmu yang membutuhkanmu saat ia ingin bertanya bagaimana cara menjawab PR sekolahnya. Atau lihat pula gadis kecilmu yang mulai beranjak dewasa dan baru saja mendapatkan datang bulan pertamanya. Atau bahkan lihatlah pasanganmu yang senantiasa ingin dirimu ada saat ia bersedih dan ingin menumpahkan beban perasaannya. Waktu bergerak dengan cepat, sobat. Secepat Anda mampu meraih segala yang Anda inginkan. Namun ingat, ianya tak akan pernah kembali. Untuk menaruh Anda kembali di masa di mana mereka kehilangan Anda waktu itu. Bekerjalah secukupnya. Karena uang tak bisa menggantikan waktumu yang hilang dari keluarga tercintamu. Dariku,

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua.
2: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
3: So,

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kisah seekor ular. Suatu ketika, seekor ular masuk ke sebuah toko bangunan. Saat merayap ke sudut toko, ular tersebut menyenggol sebuah gergaji yang amat tajam dan melukai tubuhnya sendiri. Sontak sang ular berbalik badan dan menggigit gergaji tersebut hingga mulutnya pun turut terluka. Tanpa ia pahami apa yang sebenarnya terjadi, dia berpikir bahwa gergaji tadi telah menyerangnya. Ular itu pun semakin marah. Lalu ia putuskan untuk melilit gergaji tersebut dengan sangat kuat dan semakin kuat, hingga sang ular pun terluka parah. Wahai sahabat, kisah ular ini mengetuk batin kita. Kadang, saat kita sedang meluapkan kemarahan kita, kita berpikir untuk menyakiti orang lain yang telah menyakiti kita. Padahal, tanpa kita sadari, kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Belajar bersabar untuk membalas ucapan orang yang menyakiti hati kita, karena suatu saat ia akan jatuh menelan kata-katanya sendiri. Jadi, jangan lukai lagi hatimu.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Riau Malam.

Minta maaf bukan berarti kamu kalah, tapi kamu mengalah untuk menghindari hal buruk yang berkelanjutan. Biarlah orang lain berkata apa, merendahkan atau apa. Tapi di mata Allah, derajatmu sangatlah tinggi. Karena kamu mampu meminta maaf meskipun tak bersalah. Ketika orang yang mencoba melukaimu dengan kata-kata, jangan terpancing. Jika ia berhasil membuatmu marah, maka kamu kalah. Ternyata yang harus dilakukan adalah menerima dan melepas ego. Tak semua hal bisa dikendalikan, dan seringkali kedamaian datang dari keikhlasan.

ya saudara pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program Masatu di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti Senin 31 Agustus 2026. Pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda semua di kesempatan pagi hari ini? Senang sekali saya Dini Oktariani bisa kembali menyapa Anda di Riau Pagi di hari Senin 31 Agustus 2026. Tidak terasa pendengar, di hari terakhir di bulan Agustus ya, semoga banyak hal-hal baik menyertai kita semua pada kesempatan hari ini, dan semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan rangkaian aktivitas kita nantinya. Pendengar, untuk mengawali kebersamaan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, surat Al-Jin ayat 1-5 bersama dengan Qori'a Mawadah dan Sari Tilawah Abdul Ghafar. Dan juga nanti saya akan menghadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda semua pendengar hingga jelang pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Karena pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mengikuti program Mutiara Pagi, dan juga nanti tepat pukul 6 Anda akan mengikuti Warta Rio Pagi pendengar. Pendengar, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surat Al-Jin ayat 1-5.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. "Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak?" Tapi semuanya sibuk. "Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ."
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
4: RRI Digital, Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, kita kembali dipertemukan dengan pagi yang insya Allah penuh dengan keberkahan, dan semoga kesehatan, ketenangan, dan kemudahan senantiasa menyertai langkah kita hari ini. Pendengar, ketika kita berbicara tentang peradaban, mungkin yang terbayang adalah gedung-gedung yang megah, teknologi yang maju, kemudian juga pendidikan yang berkembang, atau masyarakat yang mungkin semakin modern. Namun dalam sejarah Islam ada satu tempat yang justru menjadi salah satu titik awal lahirnya peradaban besar, yakni masjid. Pendengar, lalu seperti apa sebenarnya hubungan antara masjid dan lahirnya sebuah peradaban, dan di tengah kehidupan modern seperti sekarang ini, apakah masjid masih memiliki peran besar tersebut? Pendengar, jadi untuk membahasnya pada pagi hari ini di program Mutiara Pagi yang juga disiarkan melalui Pro 4 RRI Pekanbaru dan juga SP Bengkalis, kita akan mengangkat judul peradaban dimulai dari masjid. Dan saat ini pendengar, saya sudah tersambung bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini, Ustadz Dr. Randes Haji Muksin Zahari MA, Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Ustadz pada kesempatan pagi hari ini?
2: Alhamdulillah
1: luar biasa. Semoga Anda pendengar juga
2: kena ispa sedikit lah ya.
1: Alhamdulillah sudah hujan Ustaz dua hari ini. Mudah-mudahan sudah membaik.
2: Dua malam ya.
1: Mudah-mudahan pendengar juga semuanya dalam keadaan sehat ya Ustaz ya, dan siap untuk mengawali aktivitasnya di kesempatan pagi hari ini. Dan nanti untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, berpartisipasi dalam program Mutiara Pagi, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik Ustadz, mungkin untuk mengawali Mutiara Pagi pada hari ini, bisa disampaikan terlebih dahulu materi terkait dengan topik kita, yakni peradaban dimulai dari masjid. Silakan Ustadz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله بيتا في الجنة مثله. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة pendengar RRI di mana saja berada, cici, tuan-tuan dan puan-puan, rahimakumullah. Judul kajian kita pada subuh hari ini adalah peradaban dibangun dari masjid. Jadi bukan dimulai dari masjid, tapi dibangun dari masjid. Hal ini menguatkan tentang satu histori yang dibangun oleh Rasulullah SAW, di mana ketika beliau hijrah ke kota Yasrib atau Madinah, beliau membangun masjid. Bahkan sebelum masuk kota Madinah, beliau juga membangun masjid, yaitu yang hari ini kita kenal dengan Masjid Quba. Kemudian begitu beberapa hari kemudian ke Madinah, beliau membangun masjid yang kita kenal sekarang dengan Masjid Nabawi. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai umat Islam haruslah menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan, sebagai tempat pembinaan pribadi-pribadi Muslim. Karena Rasulullah di masjid itu menjadikan masjid sebagai tempat untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu al-Islami, al-ulumul Islamiyah, maka di mana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat tentang akidah, tentang syariah, tentang akhlak. Karena tiga bagian penting itulah ajaran Islam yang bersumber kepada wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala dan hadis ataupun sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, peradaban Islam itu dimulai dari kajian-kajian seperti itu, sehingga mampu merubah pribadi seseorang dari pribadi jahiliyah menjadi pribadi yang Islamiyah. Itu dibangun dari proses pendidikan itu, dan tempatnya itu di masjid gitu loh. Jadi bukan di gedung-gedung sekolah, bukan di gedung-gedung di luar masjid, tetapi masjidlah sebagai pusat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Itulah makanya mengapa ilmu pengetahuan yang didapatkan dari masjid itu mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Kenapa masjid? Karena masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi yang disebutkan tadi bahwa barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun rumah baginya di surga. Itu keutamaan kita membangun masjid. Oleh karena itu, umat Islam berlomba-lomba membangun masjid. Bergotong royong bersama-sama untuk membangun masjid sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika masjid itu selesai dibangun atau dalam proses membangun, masjid langsung memberikan ruang kepada umat ini untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di sana. Lantas masjid juga sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah. Jadi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di masjid, lantas untuk mempraktekkan ibadah itu juga di masjid. Maka dilaksanakanlah sholat lima waktu di masjid. Di masjid juga kita bisa lakukan kegiatan yang sifatnya membangun ukhuwah Islamiyah. Apalagi kalau kita telah menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan, maka umat ini akan tertarik ke masjid. Pertama untuk beribadah, yang kedua untuk mendapatkan ilmu. Oleh karena itu, apabila kita ini ingin mencontoh Rasulullah SAW, bagaimana beliau memperlakukan masjid, menjadikan masjid itu sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala, maka hablum minallah dilaksanakan di masjid, dan hablum minannas juga dilakukan di masjid. Maka apabila masjid sudah melakukan perannya untuk melaksanakan hablum minallah dan memfasilitasi hablum minannas, maka masjid tidak akan pernah sepi. Karena untuk melaksanakan sholat lima waktu saja itu sudah ramai. Kalau memang umat ini mau datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Belum lagi kalau di dalamnya dibangun atau dilaksanakan kegiatan untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu bagi umat Islam. Anak, mulai dari anak-anak mendapatkan ilmu di masjid, ketika remaja mereka juga menimba ilmu di masjid, ketika dewasa juga mereka menimba ilmu di masjid. Untuk ibu-ibu juga untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di masjid. Nah, peradaban umat ini akan menjadi bagus, menjadi baik apabila dibangun melalui masjid. Oleh karena itu, jangan tinggalkan masjid. Dalam konteks ini, kita bergembira ini di Pekanbaru, banyak masjid-masjid yang oleh Pemko atau pemerintahan kota menjadikan masjid-masjid ini sebagai masjid paripurna. Secara kasat mata kita melihat bahwa ide untuk menjadikan masjid sebagai masjid paripurna itu adalah sesungguhnya untuk bagaimana agar masjid bisa memberikan peran yang lebih luas, peranan yang lebih menyeluruh untuk umat Islam yang ada di sekitar masjid itu. Jadi ada beberapa syarat yang kita ketahui untuk menjadi masjid paripurna. Jadi masjid paripurna itu mendorong sebetulnya untuk bagaimana masjid itu bisa berperan secara lebih luas sebagai pusat peradaban daripada umat Islam yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu pemerintah kota memberikan support. Jadi support yang diberikan itu adalah sebagai stimulus agar pengurus masjid dapat benar-benar menjalankan peran dan fungsinya dengan support yang diberikan oleh Pemko tadi sebagai pusat pembinaan umat tadi. Jadi sayang sekali ya apabila sudah menjadi masjid paripurna, artinya dijadikan masjid paripurna, itu sesungguhnya adalah masjid yang berproses menjadi paripurna gitu loh. Sebab kalau dia sudah paripurna seharusnya mandiri. Jadi tidak disuntik terus oleh Pemko dananya atau resursusnya, ya. Tetapi masjid paripurna itu adalah masjid yang diharapkan dia juga mandiri. Mandiri secara finansial juga, karena umatnya sudah terbangun. Jadi barangkali perlu ada evaluasi juga masjid-masjid kita itu, kalau dia sudah mandiri dan tujuan sebagai masjid paripurna itu sudah terpenuhi, maka ini bisa kita alihkan kepada masjid lain yang juga kita sokong untuk menjadi masjid paripurna juga. Jadi tidak selamanya harus disupport oleh Pemko. Jadi Pemko perlu evaluasi sampai tahapan mana dia disupport setelah dia paripurna, maka dia dananya bisa dialihkan kepada masjid lain yang belum paripurna. Karena kita berharap bahwa masjid-masjid ini menjadi masjid paripurna semuanya. Jadi kalau ada di satu kelurahan atau di satu desa masjid-masjid yang ada di luar kota Pekanbaru itu sudah menjadi paripurna, maka dananya dialihkan menjadi kepada masjid lain yang belum paripurna. Sehingga masjid-masjid lain juga bisa memacu diri agar dia menjadi paripurna. Nah, artinya bahwa jamaah membangun masjid terjadi dan masjid membangun jamaah juga bisa terjadi. Inilah harapannya ke depan agar peradaban umat ini betul-betul bisa kita mulai dari masjid. Oleh karena itu masjid-masjid, pengurus masjid khususnya, saya ingin menyatakan hormat karena mereka sedang melayani kegiatan-kegiatan di rumah Allah. Mereka senang untuk bagaimana mengemban amanah rumah Allah. Karena rumah atau bangunan yang suci di muka bumi ini adalah masjid. Oleh karena itu, kesucian masjid dan imarah masjid seperti yang dinyatakan Allah di dalam surah At-Taubah tadi, sesungguhnya orang yang mengimarahkan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka yang menegakkan sholat dan membayarkan zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah, dan demikianlah semoga mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk, insya Allah.
1: Insya Allah, baik. Pendengar, pembahasan kita mengenai peradaban dimulai dari masjid tentunya akan semakin lebih menarik lagi ya. Dan Anda dapat berbagi pandangan, pengalaman ataupun juga mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan judul kita pada pagi hari ini. Pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Dini.
1: Iya, silakan Ucu Amin.
3: Iya, makasih Kak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat Ustaz ya.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Ustaz, saya mau tanya gini, Ustaz. Memang di zaman Nabi dulu ada sebuah masjid yang dibakar waktu itu karena masjid itu dijadikan orang untuk berpecah belah. Lalu dari situlah sikap berlomba-lombanya orang membangun masjid dan berlomba-lomba, mudah-mudahan berlomba-lomba juga lah untuk mengimarahkannya, untuk memakmurkannya. Nah, di kampung kami di RT ini rencana orang itu per RT nak bangun masjid, Ustaz. Sedangkan satu RT itu cuma 15 warga. 15 apa namanya kepala keluarga, ya sampai ada yang sampai 20 lah satu RT tergantung ininya. Kami 4 RT, jadi saya sarankan bagaimana kalau musola saja, tak usah masjid, masjid cukup satu itu yang ada di sana kita isi sama-sama. Mereka tidak mau, mereka karena perpecahan banyak sekali apa mazhab-mazhab yang ya ini dari dulu itulah persoalannya, Ustaz. Dari dulu tuh persoalan mazhab itu sampai sekarang tidak selesai-selesai. Dan memang tidak selesai-selesai kalau itu juga dijadikan sebagai alasan untuk ya membangun masjid yang banyak. Nah, yang saya tanyakan di sini, ukuran berapa jamaah yang bisa dibangun masjid itu, Ustaz? Apakah ukuran 40 jamaah atau lebih atau kurang, Ustaz? Nah, kalau memang itu berlaku, nanti masjid banyak tapi isinya tidak ada. Karena jemaahnya tidak ada lagi, sudah terbagi-bagi, Ustaz. Itu aja Ustaz, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Ucu Amin di Kampar, Ustaz. Mungkin sambil ya, menunggu penelpon lainnya bisa langsung dijawab saja, Ustaz, silakan.
2: Baik. Ya, di dalam referensi kita tidak ada ketentuan satu RT satu masjid atau satu RW dua masjid gitu ya. Yang ada adalah bagaimana kita bisa membangun masjid. Jadi kita bicara tentang berlomba-lomba membangun masjid. Yang tujuannya adalah untuk membangun peradaban. Untuk membangun dan membina umat ini menjadi umat yang terbaik. Nah, kecenderungan yang terjadi di daerah, di beberapa daerah kita ini memang dari dulu orang membangun masjid motivasinya ada yang karena tidak sepaham dengan pengurus masjid. Nah, ini memang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Maka apabila ini terjadi, maka ini merupakan awal daripada terpecah belahnya umat. Nah, perbedaan paham seperti inilah yang seharusnya diredam ya, oleh para pemimpin umat ini agar tidak terjadi perpecahan karena perbedaan itu. Sebagai contoh misalnya, di masjid yang pertama kita melihat jemaahnya mengamalkan amalan-amalan seperti faham yang dianut oleh saudara kita. Misalnya ketika sholat subuh ada kunut, misalnya membaca kunut ya secara jahar. Tapi ada sebagian yang tidak mau membaca kunut. Nah, kalau karena perbedaan-perbedaan furu'iyah seperti itu sehingga menjadikan mereka berpisah dari jamaah di sana dan membangun masjid baru, nah ini kan memang tanda berpecah belah. Nah, karena itu di sini dihimbau sebetulnya para pemimpin agama, terutama para ulama, agar bagaimana masjid-masjid yang dibangun itu orientasinya bukan karena perbedaan paham, tapi karena memang kebutuhan jemaah membangun dirinya di masjid gitu. Contoh misalnya di masjid yang lama sudah tidak bisa lagi menampung. Apalagi kalau di kota itu sudah sangat terasa itu. Karena lahan sudah semakin sempit untuk membangun masjid, untuk membangun masjid yang besar yang sehingga bisa menampung jamaah, itu sudah mengalami kesulitan. Maka dibangunlah masjid lain di RT yang lain. Nah, biasanya kan seperti itu. Kalau konteksnya adalah

0: untuk ukuran ini dari hadis Nabi ya, yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan sholat Jumat itu minimal 40. Ada hadis yang menyatakan seperti itu. Nah, tetapi apakah ini hadisnya dhaif atau hasan atau sahih, itu mungkin nanti bisa ditanyakan kepada Ustadz ya, yang membidangi di bidang fikih lah ya, bagaimana hal ini bisa kita laksanakan. Nah, terus kan di negeri kita ini ada istilah masjid, ada istilah musola ya. Nah, memang di dalam Al-Quran ada sebutan musola, ada sebutan masjid. Cuman pemanaan yang ada di Indonesia ini, masjid itu bedanya dengan musola itu hanya satu. Yaitu apa? Yaitu kalau di masjid bisa dilaksanakan di sana sholat Jumat, kalau di musola tidak. Nah, itu saja. Untuk sholat lima waktu di musola dan masjid sama-sama bisa. Ya, nah ini saja penamaan itu diberikan kriterianya oleh umat di Indonesia. Kalau di tempat lain namanya surau, ya musola itu surau, atau kalau di Jawa itu namanya langgar, kalau di Aceh itu menasah. Tapi kalau masjid itu di mana-mana sama, insya Allah.
1: Ya, baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Kita terima kembali satu penelpon Ustaz di 0761245955. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, mohon maaf Bapak Ibu, boleh dikecilkan volume radionya.
2: Selamat pagi juga.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini sebenarnya saya bukan mau istilahnya mengkritik tidak, Ustaz. Itu cuma itu pertanyaan itu masalah tidak boleh disebut-sebut. Itu ketua contoh kesenangan kita masing-masing. Kita sering menyinggung yang lain itu nggak bisa. Soal 40 itu kalau sholat Jumat yang saya pengetahuan saya sudah ada 40 orang di atau di langgar atau di daun masjid itu kita bisa mendirikan sholat Jumat. Tapi kalau kurang 40 orang itu tidak bisa. Nah, yang setahu saya, itu saya juga bukan ustaz. Tapi kalau suami ini pertanyaan dia itu ego dia sendiri. Kita nggak bisa. Kuno nggak kuno, kuno itu wajib atau sunnah. Nah, Nabi kuno cuma dia bisa macam misal waktu ada musibah. Macam musibah yang orang yang menghancur mau marah itu dia baru berdoa aja kuno. Tapi kunut dia bukan subuh aja, lima waktu dia kunut. Nah, jangan salah paham. Nah, itu yang saya tahu kami. Saya orang Muhammadiyah, saya itu semangat aja saya bilang. Nah, tapi saya dengar tuh dokter Jasman saya apa itu di Radio Rebani dulu, berapa banyak tuh dokter rumah gitu. Itu memang ketua dalam Al-Quran, saya ada juga membaca Al-Quran yang ada mana-mananya tuh memang sesuai juga. Tapi kalau suami itu masak-masak itu kan contoh di dulu, nggak bisa kita sebut-sebutkan. Sedangkan satu masjid aja, kita soalnya kadang juga sama, kadang cara-cara dia angkat tangan atau semacam. Nah, itu jadi masalah. Cuma itu aja pernyataan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ustaz Muhsin sampaikan juga ya mengenai ketentuan-ketentuannya ya. Tadi ya Ustaz ya, sudah kita sampaikan ya. Kalau misalnya 40 orang memang ada sunahnya seperti itu untuk bisa melaksanakan ibadah sholat Jumatnya ya Ustaz ya.
0: Iya.
1: Baik, baik Ustaz, mungkin karena kita sudah di penghujung waktu kebersamaan di program Mutiara Pagi hari ini Ustaz, apa mungkin sedikit pesan yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat Ustaz, baik itu mungkin generasi muda ataupun masyarakat secara keseluruhan, agar kembali melihat masjid bukan hanya sebagai tempat datang dan pulang setelah sholat, tetapi sebagai bagian penting dari kehidupan kita Ustaz, silakan.
0: Baik ya. Yang pertama saya ingin nyatakan bahwa mengurus rumah Allah Subhanahu wa taala ini memang diperlukan keikhlasan ya. Jadi tidak ada unsur-unsur yang bukan karena Allah. Satu. Kemudian yang kedua, pengurus masjid harus arif untuk mengelola perbedaan-perbedaan mazhab yang dianut oleh jamaah itu. Dan tentu saja kita harus bermusyawarah. Ya, di dalamnya harus ada

0: musyawarah untuk melaksanakan, misalnya contoh ya, kita mau sholat tarawih nih bulan Ramadan, kita musyawarah nih, mau pilih yang berapa rakaat sholat tarawihnya, berapa rakaat witirnya, musyawarah. Ini untuk menghormati daripada jamaah yang mungkin ada perbedaan paham di situ. Nah, dalam musyawarah itu kan Allah kan sudah anjurkan wa amruhum syura bainahum. Termasuk juga mengelola perbedaan dalam memandang masalah-masalah khilafiyah. Untuk urusan-urusan mereka haruslah bermusyawarah. Kita tidak mengatakan salah atau benar, tapi khilafiyah itu memang terjadi dan kemudian menjadi pandangan masing-masing kita gitu loh. Jadi kita harus saling menghargai juga perbedaan-perbedaan itu satu sama lainnya. Nah, sekarang musyawarah itu prinsipnya bagaimana? Ya musyawarah untuk mufakat. Oh ya, kita setuju dengan yang ini. Lantas bagi saudara-saudara kita yang mungkin tidak diterima usul dan fahamnya, jangan serta-merta memisahkan diri, itu yang penting. Ini jangan gara-gara usulnya nggak diterima, dia pindah masjid ke sebelah lagi kan? Atau bangun masjid baru. Wah, ini berbahaya kalau seperti ini. Nah, oleh karena itu, saran ketiga saya, beberapa masjid yang sudah dibangun, sudahlah. Sekarang kita hentikan hal yang seperti itu, bina masjid kita, dan kita bina juga saling memahami apabila ada perbedaan di antara kita. Dan yang penting di antara umat Islam tidak saling menfonis, dia salah, kita benar, dia tidak benar, kita yang harus yang benar. Cara kita yang paling benar, cara mereka salah. Ini yang harus kita hindari. Jadi oleh karena itu tasamuh atau saling memahami dan menghormati di antara perbedaan-perbedaan mazhab ini harus kita bangun juga di kalangan umat Islam sehingga perpecahan itu tidak semakin meluas. Nah, yang terakhir, ulama-ulama setempat seharusnya mengambil peran untuk bisa meredam perpecahan di kalangan umat hanya karena perbedaan mazhab dan jangan sampai itu terjadi untuk di masa-masa yang akan datang. Dan kita harapkan juga pengurus masjid bahwa binalah umat ini mulai dari anak-anak yang remaja dan seluruh daripada umat Islam berhak untuk mendapatkan pembinaan di masjid sehingga muncullah satu peradaban yang baik ke depan insya Allah. Saya rasa demikian, terima kasih dan mohon maaf atas kehilafan. Wilayah Taufiq Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Andes Haji Muksin Zahri MA, Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, atas ilmu dan juga perbincangannya pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi pengingat dan juga sekaligus inspirasi bagi kita untuk tidak hanya memakmurkan masjid, tetapi juga membiarkan nilai-nilai masjid hidup dalam keluarga dan juga kehidupan bermasyarakat. Mendengar demikian program Mutiara Pagi untuk hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Saya pamit undur diri dari program Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Baik pendengar, demikian program Mutiara Pagi untuk hari ini. Selanjutnya tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Riau Pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: rasa 51, warna 53, telur ada 43, 48, ya. Sejak apa nih lah, kalau ABG itu udah apa lagi kan, nah, baru barang-barang yang masuk, dapat diturunkan kan, biar apa masyarakat yang makan.
1: Kalau kebutuhan pokok, kalau harganya masih standar, masih aman-aman aja. Pokoknya masih harga biasa lah, belum ada kenaikan harga. Cuman kemasukan aja yang kurang. Iya, kalau naik sulit juga sih masalahnya.
2: Pokok-pokok berita utama, pendengar, pemerintah provinsi dan DPRD Riau dorong regulasi investasi pro rakyat. Perusahaan wajib serap pekerja lokal hingga optimalkan CSR. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Pekanbaru pekan ini masih relatif stabil. Meski terdapat perubahan pada beberapa komoditas, kondisi tersebut dinilai masih dalam kisaran normal. Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya, edisi hari Senin 31 Agustus 2026, bersama saya, Dini Oktariani.

0: Mendengar pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau dorong regulasi investasi pro rakyat, perusahaan wajib serap pekerja lokal hingga optimalkan CSR. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau terus menergikan kebijakan untuk memastikan masuknya investasi dan aktivitas dunia usaha di bumi lancang kuning berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema insentif untuk menarik minat investor sekaligus memastikan investasi tersebut berpihak pada ekonomi kerakyatan.
2: Di mana setiap penanaman modal wajib memprioritaskan tenaga kerja dari Provinsi Riau serta mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% dari jumlah pegawai atau pekerjanya. Tanggung jawab lingkungan, tiap investasi harus menjaga kelestarian lingkungan hidup serta menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Dengan pengaturan tersebut, investasi yang masuk ke Riau diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian, membuka kesempatan kerja, memperkuat pengusaha lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Riau, Abdullah, menyoroti posisi strategis dunia usaha sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah. Menurutnya, percepatan pembangunan tidak bisa hanya dibebankan pada pundak pemerintah, melainkan butuh sinergi lintas sektor.
3: Kita menyadari bahwa dunia usaha merupakan salah satu kekuatan penting dalam pembangunan daerah. Pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi membutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Dalam kerangka tersebut, tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha mempunyai posisi yang strategis. Perubahan regulasi diperlukan karena terdapat perkembangan kebijakan dan regulasi nasional yang perlu diakomodasi dalam pengaturan daerah. Optimalisasi tata kelola tanggung jawab sosial perusahaan dapat diarahkan untuk memperkuat sinergi antara program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga pembiayaan pembangunan yang bersumber dari badan usaha dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih besar kepada masyarakat.
1: Kolaborasi kebijakan antara eksekutif dan legislatif ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang tidak hanya ramah bagi pengusaha, tetapi juga melindungi dan memajukan masyarakat lokal secara berkelanjutan. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Peduli kesehatan di tengah kondisi kabut asap, komunitas motor custom Poseidon Pekanbaru berbagi 1.000 masker kepada pengendara. Selengkapnya, Kairani Januarini melaporkan.
4: Kondisi kualitas udara di Kota Pekanbaru yang masih tergolong kurang sehat mendorong komunitas motor Poseidon Pekanbaru mengambil langkah kepedulian. Komunitas tersebut membagikan sebanyak 1.000 masker gratis kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Aksi sosial ini dilakukan di ruas jalan Diponegoro, tepatnya di kawasan Lampu Merah. Sasaran pembagian masker adalah pengendara sepeda motor, pejalan kaki, serta masyarakat lainnya yang melintas di kawasan tersebut. Ketua komunitas motor Poseidon Pekanbaru, Fatih Gulo, mengatakan pembagian masker merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat di tengah kondisi udara Pekanbaru yang masih sangat tidak baik.
5: Jadi hari ini kita dari Poseidon Pekanbaru berbagi 1.000 masker. Tujuannya adalah meminimalisir ke penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan, terutama pada pengguna kendaraan bermotor yang sedang beraktivitas di luar rumah. Tentunya harapan kami langkah kecil ini menjadi alarm pengingat kepada seluruh masyarakat dan pemerintah tentunya tentang pentingnya menjaga lingkungan. Karena menurut hemat kami, fenomena yang terjadi pada hari ini bukan tidak bisa diklasifikasikan sebagai bencana alam, melainkan bencana kepada terhadap moral oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampak kepada banyak orang seperti kabut asap ini.
6: Oke. Ini kenapa tercetus untuk melakukan aksi seperti ini?
5: Ya, harapan kami supaya para pengendara yang sedang bekerja di luar rumah dapat tetap sehat.
4: Sementara itu, salah seorang warga Harapan Raya, Yesi, mengapresiasi aksi sosial yang dilakukan komunitas motor tersebut. Ia menilai kegiatan itu menunjukkan kepedulian anak-anak motor terhadap lingkungan dan masyarakat.
7: Oh, bagus, karena menunjukkan kalau anak-anak motor, anak muda sekarang cintakan lingkungan ya.
4: Pembagian masker ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengurangi paparan udara yang kurang sehat, sekaligus menjadi contoh bagi komunitas lain untuk turut mengambil bagian dalam menjaga kesehatan dan lingkungan di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Mendengar harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Pekanbaru pekan ini masih relatif stabil. Meski terdapat perubahan pada beberapa komoditas, kondisi tersebut dinilai masih dalam kisaran normal. Selengkapnya, Dian Septi Nurani melaporkan.
8: Pedagang menyebut harga beras saat ini sekitar Rp51.000 dan dijual kepada pembeli sekitar Rp53.000. Sementara harga telur berada di kisaran Rp43.000 dari sebelumnya sekitar Rp48.000. Pedagang sembako Mardianis menyebut kondisi perdagangan saat ini masih berjalan normal. Pasokan barang juga kembali banyak masuk. Ia berharap ketersediaan tersebut dapat mendorong harga menjadi lebih terjangkau bagi warga.
9: Tidak stabil aja. Tidak, maksudnya tidak naik. Beras 51, jualnya 53. Telur ada 43, sepapan 48 ya. Sejak apa nih lah, kalau MBG itu udah apa lagi kan? Nah, baru barang cuma masuk lagi. Dapat turunkan kan, biar apa masyarakat ini makan.
8: Sementara itu, salah seorang pembeli, Ides, menilai kebutuhan pokok masih aman selama harganya tidak mengalami kenaikan. Namun, pendapatan yang berkurang membuat pengeluaran rumah tangga harus diatur dengan lebih hati-hati.
10: Kalau kebutuhan pokok, kalau harganya masih standar, masih aman-aman aja. Pokoknya masih harga biasa lah, belum ada kenaikan harga. Cuman kemasukan aja yang kurang. Iya, kalau naik sulit juga sih. Masalahnya pemasukan kurang kan. Kalau harga sembako dinaikkan ya makin susah lah kitanya sebagai ibu rumah tangga gitu. Harapannya kalau dapat nggak usah naik lah gitu.
8: Kondisi harga kebutuhan pokok yang masih terkendali menjadi harapan bagi pedagang dan pembeli. Pasokan yang lancar diharapkan dapat membantu mempertahankan keterjangkauan harga tengah daya beli masyarakat yang masih terbatas. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septinurani melaporkan.
0: Polda Riau menetapkan dua tersangka perambahan hutan di area Koperasi Ikatan Keluarga Rantau Bais atau IKRAM Kabupaten Rokan Hilir. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
11: Direktorat Reskrim Suspolda Riau menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan perambahan hutan di kawasan hutan kemasyarakatan yang berada di area Koperasi Ikatan Keluarga Rantau Bais atau Koperasi IKRAM. Direktur Reskrim Suspolda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan mengatakan Koperasi IKRAM secara sah telah mendapatkan persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan seluas kurang lebih 1.730 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024. Dalam penindakan tersebut, polisi menetapkan masing-masing berinisial CWK dan AA.
12: Kami menetapkan dua tersangka, saudara CWH selaku pemilik lahan yang memerintahkan pelaku untuk merambah hutan kemasyarakatan sebagai tersangka. Kemudian kami kembangkan kembali kepada pihak yang menjual lahan tersebut kepada saudara CWH, yaitu saudara AA. Ini berduanya sudah kami tetapkan dari tersangka dan sudah kami tahan di ruang tahanan dalam terletak di Polda Riau.
11: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rioto Trianto menilai kasus dugaan perambahan hutan di kawasan hutan kemasyarakatan tidak hanya perlu dilihat dari aktivitas pembukaan lahan saja, tetapi juga dari aktor yang berada di balik kegiatan tersebut. Menurutnya, penggunaan alat berat dalam aktivitas pembukaan kawasan hutan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut berpotensi dilakukan secara terencana.
13: Apa yang dilakukan adalah proses untuk menjaga atau mengumpulkan segala macam bentuk dugaan-dugaan untuk memperkuat alat bukti yang ada.
11: Polda Riau selanjutnya masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut, termasuk menelusuri aktivitas perambahan dan proses jual-beli lahan yang diduga berada di kawasan hutan kemasyarakatan milik Koperasi IKRAM. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Dengan kita beralih ke informasi selanjutnya, tidak hanya fokus memastikan pemenuhan gizi anak, Yayasan dan SPPG Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Dengan menyisihkan sejumlah keuntungan, mitra MBG tersebut menyalurkan bantuan peralatan sekolah bagi siswa TK dan kelompok bermain di salah satu desa di kecamatan tersebut. Selengkapnya, Muhammad Isnaini melaporkan.
14: Yayasan Cahaya Bintang Abadi selaku mitra makan bergizi gratis atau MBG lewat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sungai Tohor di Kecamatan Tebing Tinggi Timur terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. beroperasi di wilayah 3T keberadaan SPPG Sungai Tor tanya hadir melayani penuhan gizi anak namun juga mendorong perputaran ekonomi lewat pemanfaatan bahan baku lokal seperti hasil pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan dari warga sekitar. Heri Saputra menegaskan selaku mitra MBGP-nya terus berupaya memberikan manfaat ke masyarakat. Tidak hanya itu, dengan menyisihkan sejumlah keuntungan, pihaknya juga menyalurkan bantuan peralatan sekolah bagi anak-anak kelompok belajar dan taman kanak-kanak di TK Pelita Hati, Desa Nipah Sendanu sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan.
15: Saya bersama Ibu Korwil, BGN Kabupaten Meranti, dan didampingi dengan Kepala SPPG Sungai Tohur. Kegiatan kami melaksanakan semacam menebar manfaat karena keberadaan dapur yang ada di area ini. Kami dari yayasan dan mitra sangat tersentuh melihat kondisi yang ada di desa ini, karena begitu kehadiran kami disambut baik, disambut antusias oleh anak-anak.
14: Kepedulian yang ditunjukkan Yayasan Cahaya Bintang Abadi sangat diapresiasi Koordinator Wilayah Korwil BGN Kepulauan Meranti Suryani. Menurutnya kegiatan positif itu diharapkan mampu menjadi contoh dan ke depan kegiatan sosial serupa bisa menular di yayasan dan SPPG lainnya yang ada di Kepulauan Meranti.
16: Kami mendampingi kegiatan sosial dari Yayasan Cahaya Bintang Abadi SPPG Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur dalam mendistribusikan atau mensosialisasikan kegiatan MBG sekaligus penyerahan cenderamata atau tali kasih kepada anak-anak yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Kami melaksanakan kegiatan sosial di KB Pelita Hati, Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti di Riau. Hari ini distribusi kita hanya kepada TK ini saja, nanti kedepannya kita akan menggerakkan yayasan-yayasan lainnya untuk melakukan kegiatan sosial pada program-program lanjutan. Harapannya ini bukan yang terakhir, ini adalah yang pertama dan akan diikutsertakan oleh yayasan-yayasan lainnya atau SPPG-SPPG lainnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.
14: Lewat kegiatan sosial ke masyarakat diharapkan tujuan awal program makan bergizi gratis, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat penuhan gizi serta mampu menggerakkan ekonomi masyarakat mulai dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal lewat penyediaan bahan baku sehingga keberadaan SPPG sepenuhnya memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Kontributor Muhammad Sinaini, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Begadu Championship Vol 3 tahun 2026 sukses digelar. Tidak hanya menghadirkan aksi para fighter, event ini juga mengedepankan sportivitas sekaligus membawa pesan kepedulian lingkungan melalui kampanye Bumi Hijau Bertuah. Hairani Januarini melaporkan.
17: Begadu Championship Vol 3 tahun 2026 sukses digelar selama 2 hari, 29 hingga 30 Agustus di Gor Tribuana Pekanbaru. Ajang tersebut bukan hanya menghadirkan aksi para fighter dengan pertandingan yang berlangsung kompetitif serta tetap mengedepankan sportivitas. Selain menjadi wadah bagi para atlet untuk menguji kemampuan, Begadu Championship tahun ini juga membawa pesan kepedulian terhadap lingkungan melalui kampanye Bumi Hijau Bertuah. Kampanye tersebut diwujudkan dengan pemberian satu bibit pohon kepada setiap pemenang sebagai bentuk ajakan untuk ikut menjaga dan melestarikan alam. Salah seorang panitia, Doli Iksan, mengaku cukup puas dengan pelaksanaan Begadu Championship Vol 3. Ia menyebut seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tahun ini pihaknya menghadirkan sejumlah pembaharuan untuk meningkatkan kualitas kompetisi.
18: Di tahun sebelumnya kita masih pakai wasit yang lokal, pada tahun ini kita justru pakai bekerjasama dengan IMS. Itu didatangkan langsung dari Jakarta. Kita ingin memberikan pertandingan-pertandingan yang fair, jujur, adil tentunya. Jadi ini bukan tentang siapa saja yang menang, tapi semuanya harus sama-sama bertumbuh di sini.
17: Event ini juga turut menghadirkan Aziz Kalim sebagai guest star. Ia menyambut positif terselenggaranya Begadu Championship Vol 3 dan menilai banyak atlet berbakat yang tampil dalam kompetisi tersebut.
19: Pertandingannya sangat-sangat apa ya, bagus, terus untuk atlet-atletnya juga dari apa Riau kan baru juga gitu, bersemangat terus katanya Bang Tipo juga harus terus lanjut sampai berprestasi sampai nasional
17: daerah. Sementara itu Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengaku bangga dengan terlaksananya Begaduh Championship Voltri. Menurutnya ajang tersebut dapat memberikan semangat kepada para atlet sekaligus membangun mental juara melalui kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab.
20: Senang, saya bangga dapat hadir bersama, memberikan semangat sekaligus menguatkan komitmen kepada seluruhnya, kepada saya juga, bahwa untuk menjadi juara itu butuh kerja keras, butuh disiplin, butuh tanggung jawab, terutama tanggung jawab kepada diri sendiri. Ini juga menguatkan komitmen untuk terus menjaga alam, menjaga lingkungan, dan hari ini kita alhamdulillah mendapatkan suasana yang cukup bagus di luar. Kita sudah bisa berolahraga. Kemarin dan tadi malam hujan terus turun deras dan alhamdulillah cukup menurunkan asap yang selama ini sudah membuat teman-teman semua tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan outdoor.
17: Heri juga menilai kampanye Bumi Hijau Bertuah menjadi pesan penting yang melengkapi kegiatan olahraga. Ia berharap komitmen menjaga alam dapat terus diperkuat, terlebih kondisi cuaca di Riau membaik dengan turunnya hujan yang turut membantu mengurangi asap yang sebelumnya mengganggu aktivitas masyarakat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Dan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Watario Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi dan DPRD Riau dorong regulasi investasi pro rakyat. Perusahaan wajib serap pekerja lokal hingga optimalkan CSR. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Pekanbaru pekan ini masih relatif stabil. Meski terdapat perubahan pada beberapa komoditas, kondisi tersebut dinilai masih dalam kisaran normal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Walta Rio Pagi. Selanjutnya kita masih akan melanjutkan kebersamaan di informasi dan musik ya, di rangkaian Rio Pagi. Nanti kami akan menghadirkan beragam informasi, program-program pilihan hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kegiatan belajar mengajar di Kota Pekanbaru kembali dilaksanakan secara tatap muka mulai Senin 31 Agustus 2026 setelah kualitas udara membaik pasca kabut asap karhutla. Sebelumnya pemerintah Kota Pekanbaru menerapkan pembelajaran daring sebagai langkah antisipasi terhadap dampak buruk kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pemantauan BMKG pada hari Minggu 30 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, kualitas udara Pekanbaru berada pada kategori sedang. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengajak seluruh peserta didik kembali mengikuti pembelajaran langsung di sekolah dengan tetap memperhatikan kesehatan dan juga kondisi lingkungan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melalui PLT Kepala Disdik Pekanbaru Abdul Jamal mengatakan pembelajaran kembali dilakukan secara penuh sesuai dengan jam belajar normal dan kebijakan tersebut sudah tertuang dalam surat edaran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Meski demikian, sekolah diminta untuk tetap membatasi aktivitas peserta didik di luar ruangan termasuk upacara, olahraga, dan kegiatan ekstrakurikuler. Peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan atau memiliki riwayat penyakit pernafasan juga diperbolehkan belajar dari rumah setelah berkoordinasi dengan pihak sekolah. Dan beliau juga menambahkan sekolah harus siap mengambil langkah pengamanan apabila kualitas udara kembali memburuk dan penyesuaian dapat dilakukan mulai dari menghentikan kegiatan luar ruangan, memulangkan siswa lebih awal hingga kembali menerapkan pembelajaran daring.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda mengikuti laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Dan saat ini saya sudah tersambung bersama dengan Bribtu Yuni. Silakan Bribtu Yuni.
2: Baik, terima kasih rekan Dini dari Studio RRI Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Yuni bersama Ida Indrawadi melaporkan situasi Kamsul Tipiar Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RPMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan dan keselamatan dalam perjalanan, serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Ditlantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan. Saat ini secara umum cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru saat ini terlihat cukup ramai. Di antaranya yang pertama, kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Garuda Sakti Panah. Saat ini volume kendaraan yang ada di sekitar simpang Garuda Sakti sudah terlihat ramai dari arah luar kota atau dari arah Kampar yang akan masuk ke Kota Pekanbaru. Volume kendaraan juga terlihat mulai meningkat, baik yang akan lurus mengarah ke Jalan Seberantas atau Simpang Tabik Gadang, maupun yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Garuda Sakti. Didominasi dengan kendaraan roda 4 ataupun roda 2, serta beberapa kendaraan besar dan truk. Demikian juga sebaliknya, antrian kendaraan di traffic light dari arah Tabik Gadang yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Garuda Sakti maupun yang akan lurus menuju Kampar saat ini terlihat ramai di lajur kanan dan tengah didominasi dengan kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Kubang Raya saat ini cukup padat namun arus lalu lintas tetap mengalir. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini di simpang Garuda Sakti telah terpasang lampu traffic light untuk mengatur pergerakan kendaraan di sana. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara yang akan melintas di simpang Garuda Sakti untuk membiasakan diri dan mematuhi lampu isyarat traffic light yang ada. Tetap berhati-hati dan pastikan Anda aman pada saat berkendara. Hindari posisi blind spot atau posisi tidak terlihat di sekitar kendaraan besar atau truk. Baik, selanjutnya kita pantau kamera CCTV yang ada di simpang Tabik Gadang. Kami laporkan kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Lihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pegiarengka atau Jalan Subrantas yang akan berbelok ke kanan menuju Jalan SM Amin terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah didominasi dengan kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara kendaraan yang akan lurus ke arah Garuda Sakti masih terlihat lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah Jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Seberantas atau ke simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai, namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka saat ini terlihat cukup lancar. Masih di simpang Tabik Gadang, antrian kendaraan di traffic light dari arah Garuda Sakti menuju arah Pasar Pagi Arengka saat ini di lajur kanan dan lajur tengah terlihat cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4 dan roda 2 di antaranya. Kami sarankan Anda untuk tetap pada lajur lintasan Anda dan patuhi marka yang ada. Sehingga kendaraan lain yang akan berbelok ke kiri

0: untuk di lajur kanan dan tengah saat ini terpantau cukup ramai dan masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri masuk ke Jalan Arifin Ahmad. Namun sebaliknya dari selatan ke utara atau dari Pasar Patiarengka menuju ke SKA, volume antrian kendaraan cukup padat di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke kanan ke arah Jalan Arifin Ahmad. Sementara yang akan lurus ke arah SKA terlihat melambat namun tetap lancar. Dihimbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan rambu-rambu terutama di lajur kiri untuk memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung lurus ke arah SKA agar tidak terjadi penyumbatan ataupun kemacetan. Baik, selanjutnya kita beralih ke pusat kota. Terpantau dari layar monitor RTMK Ditlantas Polda Riau, saat ini situasi arus lalu lintas di sekitar Bundaran Tugu Capin dari arah Jalan Gajah Mada ataupun di lajur tengah dan lajur kanan terpantau cukup padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan adanya antrian. Dan dari arah depan traffic light kantor gubernur, terlihat volume antrian kendaraan juga mulai meningkat didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Petugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan dari Satlantas Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin pada pagi hari ini. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitar Tugu Gapin juga terdapat kamera e-play yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Untuk itu, pastikan Anda tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum, dapat kami laporkan situasi konsultif lantas di Kota Pekanbaru. Saat ini, Alhamdulillah dalam keadaan aman, lancar dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMK Ditlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru bersama saya Kristo Yuni dan pengarah lapangan Ibda Hendrawati. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi Ditlantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke rekan Dini di studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Bripto Yuni untuk laporan pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

0: bukannya aku.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, kembali saya sapa Anda, selamat pagi dan selamat mengawali aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini ya. Yang belum sarapan, sarapan dulu biar punya energi yang cukup untuk mengawali aktivitas Anda, pendengar. Untuk yang mobile, tidak bosan-bosan saya ingatkan untuk selalu berhati-hati dan utamakan keselamatan. Perhatikan rambu-rambu lalu lintasnya, selanjutnya juga gunakan sabuk keselamatan dan helm, pendengar. Baik, pendengar, untuk selanjutnya nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita, dan nanti kita akan kembali melanjutkan kebersamaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
4: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
3: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
4: Ih, lebay kali, mana mungkin?
3: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
4: Oh gitu, baru tahu aku.
5: Sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
6: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah, dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
7: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.